0: από πριν εσένα. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri.
1: Wena aja.
2: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
3: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
2: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
6: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
5: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
7: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini, kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
6: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
8: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
9: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
8: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
10: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
8: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
12: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan.

0: Jadi hanya untuk mengetahui peta.
1: Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
2: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
4: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISEI Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
5: Kita kan pakai limbah agrowaste ya Kak. Nah, limbah agrowaste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
4: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
6: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti Luteolin.
4: Mandalika ISEI Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
7: Laporan khusus.
8: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
9: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
8: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk

0: membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
1: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
0: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
2: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
0: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
3: The success of this project is not measured solely by
0: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
3: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
0: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah megaproyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Messi, Fernandes, Di Maria.
2: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi. Messi's hit!
2: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
0: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Masih menemani Anda di Mamuju pagi ini. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Untuk pagi hari ini kami hadirkan informasi dari dunia ekonomi. Ya, pendengar,

Pendengar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik menjadi salah satu poin laporan keuangan BGN tahun 2025. Menurutnya, Badan Gizi Nasional mencatat uang muka pengadaan motor listrik sebesar 243 miliar rupiah dalam laporan keuangan tersebut. Menurut Agustina, uang muka ini dicatat pada laporan keuangan 2025 karena transaksi dilakukan pada tahun anggaran tersebut. Sementara itu, pelunasan pengadaan motor listrik dilakukan pada 2026 sehingga tercatat sebagai peristiwa setelah penutupan tahun buku. Ya, disampaikan bahwa anggarannya 243 miliar rupiah dan ini dikatakan hanya uang muka saja yang tercatat di 2025. Agustina menyebut pelunasan pengadaan motor listrik telah diselesaikan pada tahun anggaran 2026. Namun pengadaan tersebut hingga kini belum dicatat sebagai aset tetap berupa peralatan dan mesin secara definitif. Selain itu, Agustina mengatakan BGN memiliki tunggakan kepada pihak ketiga sebesar 1,6 triliun rupiah pada 2025. Menurutnya, kewajiban tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme pembayaran tunggakan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA 2026. Agustina menjelaskan kewajiban tersebut berasal dari kegiatan tahun anggaran 2025 yang telah selesai dilaksanakan, namun pembayaran belum terrealisasi sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme tunggakan DIPA 2026.

Informasi selanjutnya pendengar, Kementerian Perindustrian terus mempercepat hilirisasi komoditas agro untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal dan daya saing industri. Salah satu komoditas prioritas ialah singkong yang berpotensi dikembangkan menjadi produk ataupun ya berbagai produk bernilai ekonomi tinggi bagi industri. Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian menggelar penguatan hilirisasi berbasis agro dan peningkatan daya saing IKM Pangan Lampung, dan kegiatan tersebut menjadi strategi membangun ekosistem hilirisasi terintegrasi dari hulu hingga ke hilir serta memperkuat industri pangan lokal. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Driza mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan strategis untuk memastikan hilirisasi singkong berjalan optimal. Menurutnya, kebijakan tersebut melindungi industri singkong nasional sekaligus juga menjaga pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri. Pemerintah memperkuat perlindungan industri singkong melalui penerapan standar nasional Indonesia dan juga persetujuan impor berbasis pertimbangan teknis. Kita ke informasi yang berikutnya pendengar, masih dari dunia ekonomi. Nilai tukar rupiah terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat di tengah masih tingginya tekanan global. Data Bloomberg menunjukkan bahwa rupiah di hari Jumat kemarin ditutup naik 0,36% ke posisi 17.921 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tekanan dolar pada rupiah melonggar karena ekspektasi pemangkasan suku bunga Bank Sentral The Fed. Namun harga minyak mentah yang kembali melambung menimbulkan kekhawatiran inflasi yang meningkat. Para pembuat kebijakan, disampaikan analis pasar uang Ibrahim Aswaibi, bahwa telah berulang kali memperingatkan bahwa harga minyak yang lebih dapat memperumit prospek inflasi. Sementara itu, harga minyak mentah Brent and West Texas Intermediate atau WTI mencapai level tertinggi dalam sebulan terakhir. Konflik AS Iran memicu konflik Arab Saudi dan kelompok Houthi Yaman membuat Timur Tengah kembali membara. Harga minyak WTI hari Jumat kemarin bergerak di kisaran 84,95 US dollar per barel, sedangkan harga minyak mentah WTI bergerak di kisaran 79,55 hingga 79,98 per barel US dollar. Di dalam negeri, kata Ibrahim, mencapai dua data ekonomi yang dirilis Bank Indonesia, yakni hasil survei kegiatan dunia usaha atau SKDU kuartal 2 2026 dan juga ada Prom Manufacturing Index Bank Indonesia.

Pendengar, informasi tadi juga bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id, serta siaran RRI Mamuju bisa juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dan pendengar, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di Mamuju pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Randi, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mamuju pagi ini. Anda masih bersama di Mamuju pagi ini. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda paket siaran ulang atau rerun dialog untuk pagi ini dengan topik modernisasi pertanian, kunci untuk meningkatkan produktivitas petani. Bersama narasumber Dr. Sumarni Panikai SPMSI, Kepala BBRMP Sulawesi Barat.

0: Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan pada pagi hari ini pendengar juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah topik yang saat ini juga sangat erat kaitannya dengan Sulawesi Barat. Apalagi kalau kita melihat dari sektor pertanian yang untuk di wilayah Sulawesi Barat sendiri ini masih menjadi tulang punggung dalam menjaga ketahanan pangan yang ada di Sulawesi Barat. Oleh sebab itu pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk berdialog dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan topik modernisasi pertanian, kunci meningkatkan produktivitas petani. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Ibu Dr. Sumarni Panikai, SPMSI, yang merupakan Kepala BBRMP Sulawesi Barat atau Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya. Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa Ibu di studio RRI Mamuju. Ini kali pertama nih Bu saya bertemu dengan Ibu. Apakah Ibu ini kali pertama juga Bu ke RRI Mamuju?
1: Ya, karena saya baru kurang lebih 5 bulan bertugas di Sulawesi Barat. Yang sebelumnya saya di Provinsi Gorontalo.
0: Oh baik, jadi dari Gorontalo dan ini di Sulawesi Barat kurang lebih 5 bulan ya Bu ya. Seperti apa nih Bu nih rasanya 5 bulan di Sulawesi Barat?
1: Alhamdulillah Sulawesi Barat dengan geografis yang memang pertanian yang mendukung untuk semua kegiatan-kegiatan peningkatan PDB di Provinsi Sulawesi Barat masih di pertanian.
0: Masih di pertanian ya, masih memegang kuncian utama ya. Begitu ya Bu ya. Baik Bu Kaban, ini kita sebelum berbicara mengenai modernisasi pertanian dan juga kunci meningkatkan produktivitas petani, saya sedikit penasaran nih Bu dengan BRMP atau Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Sebelumnya ini kalau tidak salah namanya adalah BSIP ya Bu ya. Apa nih Bu perbedaannya nih Bu?
1: Jadi transformasi dari BSIP yang sebelumnya itu adalah BPTP. Mungkin karena kami dulu itu adalah di bawah Badan Litbang Pertanian, kemudian bertransformasi ke BSIP yaitu Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, dan karena kebutuhan institusi akhirnya berubah lagi menjadi Balai Besar Perakitan Modernisasi Pertanian. Di mana perbedaannya? Di BSIP itu kita menstandarkan semua teknologi yang terkait dengan pertanian. Nah, mungkin karena kebutuhan institusi akhirnya bukan hanya standarisasi, tetapi penerapannya harus modernisasi. Ketika mau menstandarkan berarti harus modernisasi. Nah, mungkin itu yang membedakan, tetapi bukan semakin luas lah tugas dan fungsi kami di BRMP.
0: Jadi ini juga karena kebutuhan yang terus bergulir begitu ya Bu ya, dan juga untuk memenuhi kebutuhan yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat dan juga dari swasembada pangan mungkin ya Bu ya. Makanya hadirlah BRMP ini. Nah pendengar juga pemirsa, saya mengajak Anda nanti yang ingin berinteraksi bersama kami nanti boleh langsung di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung nanti boleh menuliskan komentar di kolom komentar kami di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Baik, Bu Kaban, kembali lagi terkait dengan topik kita, modernisasi pertanian dan juga kunci meningkatkan produktivitas petani. Kalau kita melihat untuk saat ini seperti apa nih Bu, melihat perkembangan sektor pertanian yang ada di Sulawesi Barat?
1: Baik, seperti yang kita ketahui bahwa program Kementerian Pertanian yang sekarang kita lebih ke swasembada pangan, dititik beratkan prioritas ke tanaman pangan. Dan untuk 2026 hilirisasi perkebunan juga sedang digalakkan oleh Kementerian Pertanian, di mana kita tidak hanya melihat produksi perkebunan tetapi bagaimana menciptakan bahwa hasil-hasil perkebunan itu kita ciptakan lebih ke hilirisasinya. Berarti kita yang misalnya tebu harus menjadi gula. Kalau kakao kita harus menciptakan bagaimana bisa menjadi produk yang bisa kita ekspor. Mungkin untuk Sulawesi Barat memang kita harus banyak melihat dari apa yang menjadi program-program Kementerian Pertanian kita kita harus dukung. Alhamdulillah kemarin dengan pertemuan seluruh penyuluh di Sulawesi Barat, dan ini langsung dibuka oleh Bapak Gubernur Sulawesi Barat, menekankan bahwa bidang pertanian didukung oleh pemerintah daerah setempat dan akan dibantu dengan penyuluh pertanian yang sekarang sudah menjadi penyuluh Kementerian Pertanian dan akan dikawal langsung oleh penyuluh. Kami sebagai UPT dari Kementerian Pertanian akan mengawal langsung semua program-program Kementerian Pertanian.
2: Program utamanya apa saja nih, Bu?
1: Sekarang swasembada pangan lebih peningkatan luas tambah tanam, dan ini swasembada pangan, dan sekarang Kementerian Pertanian lebih mengarah ke modernisasi pertanian. Di mana modernisasi pertanian, bantuan-bantuan dari Kementerian Pertanian lebih fokus ke Alsintan, karena ini akan mendukung bagaimana kita meningkatkan produksi, khususnya di padi. Kemudian bagaimana kita menggunakan teknologi-teknologi yang modern, misalnya dengan menggunakan pemupukan, menggunakan drone. Itu sudah mulai dikembangkan
2: sudah sekarang. Sudah mulai ya untuk di wilayah Sulawesi
1: Barat? Untuk Sulawesi Barat kami sudah mulai mencoba di Kabupaten Polewali Mandar.
2: Nah, sudah berjalan atau?
1: Sudah berjalan, dan ini merupakan salah satu untuk program pertanian modern PMAS yang sekarang menjadi topik utama program Kementerian Pertanian. 1 juta hektar untuk peningkatan produksi pertanian seluruh provinsi, dan tahun ini 15 provinsi sudah mengimplementasikan itu 100 hektar per provinsi. Kebetulan Sulawesi Barat dapat, Mbak, tapi di Kabupaten Polman, dan sekarang sudah berumur 78 hari, dan insya Allah kita akan panen bersama. Nantinya kami akan mohon kesediaan nanti Pak Gub untuk panen bersama, dan mudah-mudahan Bapak Menteri Pertanian bisa hadir panen di akhir Agustus atau di awal September.
2: Oke, kurang lebih sekitar satu bulan lagi ya. Ya. Apa saja yang ditanam di sana, Ibu?
1: Padi.
2: Padi ya?
1: Ya.
2: Oke, dan ini juga merupakan sebuah modernisasi baru ya dari penggunaan drone tersebut. Ya. Apakah petani-petani di sana juga sudah cakap untuk menggunakan drone, atau dari tim yang ada di BRMP yang menjalankannya itu?
1: Untuk tahun ini sebagai program awal, kita bekerja sama dengan kelompok tani. Jadi 100 hektar itu kurang lebih 5 kelompok tani yang terlibat, dan kami kawal semuanya masih dari program Kementerian Pertanian di bawah BRMP. Dan ini kita ingin melihat bagaimana nantinya dengan target 10 ton per hektar.
2: 10 ton per hektar. Berarti yang untuk di periode saat ini di kisaran berapa itu, Bu?
1: Sebelumnya mereka sudah bisa mencapai 6 sampai 7 ton per hektar. Dengan program PMAS ini memang ada beberapa teknologi yang harus kita lakukan, dan ini masih uji coba dengan beberapa provinsi untuk yang 100 hektar. Tetapi setelah pencanangan Bapak Menteri Pertanian bahwa menuju swasembada pangan yang kita sudah capai saat ini, kita harus berkelanjutan dan harus mempertahankan itu, muncullah program pertanian modern PMAS ini.

0: Oke, dan respon petani di sana seperti apa, Ibu?
1: Untuk saat ini kami masih sosialisasi dan harapan kami mungkin petani-petani yang dari kabupaten lain silahkan ke Kabupaten Polman di Kecamatan Wonomulyo di Desa Bumi Ayu. Di situ hamparan 100 hektar sudah kami laksanakan dan sudah ada beberapa kelompok tani yang sudah datang ke sana untuk melihat langsung pertanaman atau standing crop program PMAS yang di Poliwedri Mandar.
0: Oke, jadi ini sudah berjalan dan nanti kurang lebih 1 bulan lagi nih akan menuju panen dan semoga nanti hasilnya juga baik ya Bu ya. Tadi yang dirancangkan adalah sekitar 10 ton ya Bu ya, nanti insya Allah yang akan dipanen nanti. Nah, saya kembali mengajak Anda pendengar juga pemirsa yang ingin berinteraksi langsung bersama kami boleh nanti di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 08229609096. Baik, kembali lagi Bu, terkait dengan topik kita yaitu modernisasi pertanian, kunci meningkatkan produktivitas petani. Berbicara mengenai modernisasi pertanian, tadi sudah disampaikan bahwa salah satu langkahnya adalah dengan adanya dronisasi tersebut ya. Kalau kita lihat lagi dengan perkembangan teknologi saat ini nih, marak juga penggunaan AI. Nah, dari adanya penggunaan AI saat ini, banyak juga petani-petani ini yang kalau mengalami kendala justru bertanyanya ke AI begitu. Seperti apa nih Bu tanggapannya?
1: Baik, terkait dengan AI yang banyak sudah dilakukan oleh petani-petani milenial, sebenarnya kita arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine. Nah, ini harapannya supaya menarik minat pemuda-pemuda untuk bisa bergerak di bidang pertanian. Yang kedua, kita berharap bahwa sekarang kita sudah menggunakan teknologi yang tadinya menanam manual secara tradisional. Kendalanya terkadang kita harus menunggu kelompok yang atau regu tanam atau regu panen, sehingga itu yang terkadang menghambat, sudah waktunya tanam tapi terhambat karena harus antrian untuk menunggu kelompok-kelompok yang biasanya disewa oleh pemilik lahan untuk menanam. Dan yang ketiga, perlu bahwa bagaimana kita melakukan efisien dan efektif dalam melaksanakan usaha tani yang dilakukan petani yang secara tradisional menjadi modern.
0: Oke, baik ya. Ada pertanyaan yang masuk Ibu, ada interaksi yang masuk di Facebook kami dari Kakak Hakim. Boleh saya bacakan terlebih dahulu ya Bu ya, bahwa menyatakan apakah bentuk pendampingan yang diberikan oleh BRMP kepada petani agar mampu meningkatkan teknologi pertanian secara mandiri. Jadi Bapak Hakim ini bertanya seperti apa pendampingannya nih Bu yang diberikan oleh BRMP kepada petani.
1: Baik, BRMP dalam hal ini sekarang penyuluh setelah berpindah ke Kementerian Pertanian, jadi penyuluh itu sudah dibawa komando kami. Dan mungkin harapan kami, Bapak Hakim, silahkan menghubungi langsung penyuluh yang bertugas di wilayahnya, dan nantinya akan dibantu bagaimana, apa keluhan, apa permasalahan di lapangan, sehingga nantinya kami akan koordinasi langsung dengan penyuluhnya dan pendampingan terkait dengan program-program kementerian. Seperti misalnya membutuhkan Alsintan, itu bisa melalui penyuluh. Nantinya pengajuannya kami langsung lewat penyuluh dan kami ajukan ke Dirjen Teknis, usulnya di PSP. Dan untuk pendampingan teknologi, ya kami akan kawal. Kalau misalnya akan bergabung atau ingin melaksanakan terkait program pertanian modern PMAS, ya kami bisa mengawal, dan biasanya pengawalannya terkait dengan budidayanya. Dan insya Allah benihnya bisa kami bantu.
0: Oh, bisa juga untuk request bantuan benih begitu ya?
1: Boleh.
0: Apakah ada syarat-syarat khususnya?
1: Syaratnya saya kira petani sudah pada tahu.

0: bahwa secara administrasi harus melengkapi CPCL dan itu silahkan menghubungi penyuluh yang bertugas di wilayahnya atau di lokasinya.
1: Oke, jadi ini untuk memenuhi kebutuhan para petani yang ada di lapangan, juga BRMP ini sudah siap sedia di garda terdepan ya untuk memenuhi segala kebutuhannya, bukan hanya dari alat-alat untuk mendukung modernisasinya saja, tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Kaban bahwa benihnya juga sudah dipersiapkan untuk bantuan benihnya. Baik, ada lagi pertanyaan yang masuk Ibu dari Bapak Ahmad di Simboro di WhatsApp kami yang bertanya, katanya dengar-dengar katanya Kementan lagi ada program baru, kalau tidak salah namanya PMAAS. Oh, itu apa ya katanya? Mungkin bisa dijelaskan kembali nih Bu nih.
0: Baik, jadi pengertian dari pertanian modern PMAAS ini merupakan sistem pertanian modern yang di tahun 2025 Bapak Menteri sedang berkunjung ke Arkansas di Amerika Latin, dan di situ ada program yang dilaksanakan bahwa satu petani 100 hektar dengan metode PMAAS ini. Itulah yang diadopsi ke Indonesia, dan 2025 sudah diuji cobakan di Sukamandi, di Balai Besar Padi, dan di situ sudah bisa mendapatkan 10 ton.
1: Okay.
0: Nah, untuk 2026 ini, itulah 15 provinsi diminta untuk mendisplay satu provinsi 100 hektar. Dan untuk Sulawesi Barat, alhamdulillah kita kebetulan salah satu juga yang mendapatkan program itu dan ada di Polman. Dan untuk berikutnya 2020 musim tanam yang sekarang 1 juta hektar untuk PMAAS itu harus kita laksanakan, karena itu adalah arahan pimpinan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian.
1: Okay.
0: Dan ini akan kami kawal apa yang dibutuhkan. Dan saya kira kami tinggal menunggu bagaimana follow up atau respon petani untuk kita bisa kawal. Kalau yang tadinya bisa, hanya bisa 6 ton, kita upayakan bagaimana bisa mendapatkan 10 ton. Hanya ada beberapa memang tambahan yang harus dilakukan, seperti penambahan pupuk itu ada, karena ini teknologinya adalah merapatkan jarak dari yang selama ini sudah dilakukan petani. Tetapi secara administrasi kebutuhan benih sudah dilakukan, sudah dilaksanakan untuk menyesuaikan juknis.
1: Okay.
0: Berapa yang dibutuhkan untuk program PMAAS ini. Memang kebutuhan benihnya lebih banyak dari yang sebelumnya, naik 1,5%.
1: Okay.
0: Kalau yang dulunya cuma 30 kilogram per hektar, sekarang harus menggunakan 60-80.
1: Oke, okay, jadi ini hampir dua kali lipatnya.
0: Hampir dua kali lipat.
1: Karena kalau kita lihat tadi juga dari 100 hektar menjadi 1 juta hektar gitu ya. Jadi luar biasa sekali ini memang yang program PMAAS ini, semoga nanti juga bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk di Sulawesi Barat ini sendiri. Baik, nanti kita akan berdiskusi lagi lebih lanjut ini karena semakin seru nih ya, apalagi kita belum berbicara mengenai swasembada. Sesaat lagi nanti setelah jeda kita akan membahas terkait dengan modernisasi dan juga swasembada pangan seperti apa. Untuk itu saya kembali nanti akan mengajak Anda yang ingin berinteraksi, boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909. Kami jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana.
2: Hei Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
3: A few moments later.
2: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
4: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
2: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabainya.
4: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
2: Tis, tis, tis.
5: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
6: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
7: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
8: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
7: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
8: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana?
7: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
9: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
10: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
11: Setuju.
12: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
13: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
10: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
11: Bandaira.
14: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
13: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
10: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
15: rri.co.id
16: rri.co.id
15: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Saya Duwita Ardiana dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, dan masih juga bersama dengan kami di studio ada Ibu Dr. Subarni Panikai, SPMSI, yang merupakan Kepala BBRMP Sulawesi Barat. Tadi sebelum jeda kita sudah membahas mengenai program PMAAS yang juga merupakan salah satu kuncian untuk menjadi atau untuk mencapai swasembada pangan yang ada di Indonesia. Dan untuk di Sulawesi Barat sendiri, ini telah ada ya Bu ya, telah dilaksanakan untuk di wilayah Polewali Mandar. Nah, saya kembali mengajak Anda pendengar juga pemirsa yang ingin berinteraksi secara langsung bersama dengan Ibu Kaban BRMP Sulawesi Barat, boleh nanti di 0426-2322443 atau di WhatsApp kami di 0822-96-090-9996. Baik Ibu, terkait dengan swasembada pangan dan juga dari program PMAAS ini, jadi untuk pengawalannya seperti apa nih Bu?
4: Untuk pengawalan dari program pertanian modern PMAAS ini, kita bagaimana mendorong nantinya petani untuk bisa mengikuti program ini dengan ada beberapa yang memang harus dikawal, salah satunya menggunakan drum seeder. Okay. Nah, drum seeder ini merupakan salah satu alat yang kita tidak perlu lagi tanam pindah, tetapi semacam tanam benih langsung atau tabela. Nah, ini salah satu teknologi supaya tidak lagi menunggu waktu harus semai dulu, baru tanam pindah. Nah, inilah yang tadi kami maksudkan efisiensi dari penggunaan tenaga kerja, karena tidak perlu lagi menunggu, tapi tabela. Dan ini ada, dan pengawalannya nanti kami langsung mengawal untuk bisa pelaksanaannya. Yang kedua, memang sudah harus menggunakan beberapa alsintan yang sudah menjadi prioritas Kementerian Pertanian, kelompok tani yang memang membutuhkan bantuan alsintan. Dan ini sekarang sudah beberapa pengajuan CPCL sudah masuk ke Dirjen Teknis melalui BRMP, melalui dinas maupun dari penyuluh. Nah, yang kedua itu bagaimana kita harus menggunakan benih unggul.
3: Oke.
4: Ya, itu benih unggul harus yang benih yang bersertifikat. Dan itu yang kami kawal. Mudah-mudahan nantinya program PMAAS ini, karena prinsip utamanya harus tanam rapat, itu yang membedakan dengan yang sebelumnya dilakukan petani. Yang kedua, kita efisiensi sumber daya, ya salah satunya itu tenaga kerja. Kemudian melakukan menggunakan mekanisasi pertanian, TR2, TR4 dalam pengolahan tanah. Begitupun dalam pemupukan sudah menggunakan drone. Nah ini masih uji coba untuk yang menjadi sampel. Nantinya ke depan mungkin ada bantuan drone untuk setiap kabupaten yang bisa digunakan oleh petani. Jadi sistemnya mungkin brigade.
3: Okay.
4: Yang kemudian harus implementasinya skala luas. Tidak boleh kalau misalnya spot-spot, tetapi dalam satu hamparan. Kalau skala luas berarti harus hamparan. Itulah yang kami lakukan di Polman, satu hamparan 100 hektar itu dengan melibatkan 5 kelompok tani. Kemudian harus intensifikasi produksi.
3: Okay.
4: Jadi yang tadinya cuma IP1 atau IP2 kita upayakan naik. Kalau IP1 jadi IP2, kalau IP2 harus jadi IP3. Dan program ini kita juga melihat spesifik lokasinya. Karena Mamasa dengan kabupaten lain pasti beda.
3: Okay.
4: Ya.
3: Jadi ada klasifikasi tersendiri ya. Begitu ya. Jadi nanti mungkin beda kabupaten beda lagi treatmentnya seperti apa ya. Begitu ya Bu Kapan ya. Oke, kalau targetnya sendiri untuk di Sulawesi Barat ini di angka berapa Ibu? Tadi kan kalau yang 1 juta itu untuk nasional ya?
4: 1 juta hektar itu secara nasional dan untuk Provinsi Sulawesi Barat yaitu 6.053 hektar yang harus kita penuhi untuk mendapatkan target dari pusat 1 juta hektar PMAS. Dan ini yang sekarang kami sudah mencoba bergerak bersama dengan penyuluh pertanian di setiap kabupaten didampingi oleh semua penanggung jawab swasembada pangan dari BRMP.
3: Oke, jadi dengan angka 6.000 ini seberapa optimis nih Bu nih untuk mencapai swasembada pangan ini?
4: Salah satu yang perlu diperhatikan dalam PMAS ini adalah irigasi teknis.
3: Okay.
4: Jadi kami prioritaskan dulu yang sudah menggunakan irigasi teknis itu wajib menggunakan PMAS. Dan untuk sawah yang sudah ada pompanisasinya itu juga kita bisa melakukan PMAS. Karena PMAS ini sangat-sangat riskan kalau memang kekurangan air.
3: Ya. Jadi kalau yang belum di kategori tersebut irigasinya, apakah nanti kedepannya akan dibuatkan irigasi dengan kriteria tertentu atau seperti apa?
4: Ya, seperti itulah kami akan identifikasi lagi di lapangan kira-kira lokasi yang memang perlu perbaikan atau rehab atau perlu pengadaan sumber air atau irigasi, apakah itu IRPOM, karena di sini ada program irigasi pompanisasi, irigasi perpipaan. Nanti kami akan coba, tapi kami untuk musim tanam ini prioritas dulu ke yang sawah irigasi.
3: Oke, jadi yang menjadi prioritas yang sudah ada irigasinya ya. Begitu ya Bu ya untuk saat ini. Baik, ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Muhammad Ashari nih di Mamuju yang bertanya, katanya inovasi terbaru apa dari BRMP Sulawesi Barat yang akan segera diterapkan untuk mempercepat peningkatan produksi pangan.
4: Baik, mungkin ini salah satu teknologi yang kita sudah akan masifkan di seluruh Indonesia dan khususnya untuk Sulawesi Barat. Memang baru 2-3 minggu ini kami sudah mulai mencoba mensosialisasikan dulu di PPL-nya, kemudian PPL akan langsung ke petani. Tadi sudah saya sebutkan ada beberapa, kita harus menggunakan mekanisasi atau mesin pertanian, kemudian harus ada teknologi adaptif, kita sudah menggunakan drone, sudah menggunakan beberapa alat-alat teknologi, kemudian penggunaan benih unggul. Nah inilah yang harus kita mengubah mindset petani bahwa ketika ingin meningkatkan produksi, berarti kita harus juga peningkatan penggunaan pupuk.
3: Oke.
4: Ya.
3: Untuk saat ini petani seperti apa nih Bu dalam menggunakan pupuk atau merespon adanya ya. Program ini?
4: Saya kira kalau terkait dengan pupuk, sejak Bapak Menteri sudah menurunkan harga pupuk bersubsidi, saya kira sekarang tidak ada lagi keluhan di setiap daerah bahwa pupuk tidak tersedia. Sekarang pupuk itu selalu sudah tersedia sebelum musim tanam. Dan sudah diseragamkan bahwa pupuk subsidi itu sudah turun.
3: Oke.
4: Ya.
3: Jadi tidak ada lagi harusnya ya di lapangan yang mengeluh terkait dengan pupuk ini begitu ya Bu ya. Baik, kemudian kita membahas lagi terkait topik ini yaitu modernisasi pertanian yang menjadi kunci meningkatkan produktivitas petani. Saya kembali mengajak Anda pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Dan jangan lupa juga bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya dari RRI Mamuju, nanti boleh meninggalkan pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin di-sharing dengan Ibu Kaban BRMP di pagi hari ini, nanti boleh meninggalkan pesan atau komentar di kolom komentar Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Baik, kembali lagi ke topik kita nih Bu, terkait dengan modernisasi pertanian yang tentunya menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas petani. Tadi juga sudah dikatakan bahwa ini juga merupakan salah satu langkah untuk efisiensi begitu ya Bu ya. Karena selain efisiensi dari tenaga, ini kalau secara cost juga sepertinya ada efisiensinya ya Bu ya.
4: Ya.
3: Dari yang mungkin tadinya petani ini cukup banyak untuk menghabiskan cost, apakah saat ini juga berpengaruh begitu?
4: Baik. Kalau kita melihat bahwa dengan adanya program PMAS ini, petani juga akan tetap melakukan kegiatan usaha taninya seperti yang selama ini dilaksanakan. Kemarin kami sudah memperlihatkan perbandingan antara tradisional dengan program PMAS ini, memang ada selisih bahwa kenaikan untuk input atau sarana produksi yang harus kita keluarkan itu hanya selisihnya kurang lebih 2 juta.
3: Okay.
4: Tetapi dari produksi itu sangat jauh dari misalnya 6 menjadi 10 atau di atas 10 ton per hektar. Kembali lagi kita harus memberikan pendekatan ke petani dan mengubah mindsetnya bahwa kalau ingin produksi tinggi ya memang kita harus melakukan beberapa juknis yang sudah ditentukan. Dan sekarang kalau masih ada yang misalnya keluhan atau permasalahan bahwa tidak ada alsintan atau mesin pertanian, itu sekarang kami meminta segera diajukan melalui PPL-nya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang gapoktan atau kelompok tani atau KTNA yang mendengar hari ini, silahkan disampaikan ke semua petani. Kalau perlu kami siap menerima semua, ada konsultasi khusus di BRMP, konsultasi terkait dengan pertanian, kami tunggu. Saya kira kalau nantinya mbaknya sudah bisa menyampaikan bahwa kantor kami di BRMP di kompleks perkantoran provinsi
3: dan, di kantor gubernur ya?
4: Iya, di kantor gubernur, jadi itu kami siap menerima semua itu. Dan di sana sudah berkantor juga penyuluh, ada 12 orang dan itulah perwakilan penyuluh di Sulawesi Barat yang nantinya mereka sudah ada tugas masing-masing bahwa yang menangani Kabupaten A, B dan C ini ada di kantor BRMP. Dan mungkin ini seperti program yang kita ketahui bahwa swasembada pangan sudah kita capai, tetapi kita perlu melanjutkan swasembada ini dan mempertahankan supaya petani sejahtera. Inilah kenapa kita harus peningkatan produksi melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi yang menaikkan IP. Kalau yang tadinya cuma satu kali nanam jadi dua kali. Kalau untuk ekstensifikasi sekarang ada program cetak sawah rakyat, ada optimalisasi lahan. Jadi lahan-lahan yang sudah tidak berfungsi atau lama tidur, lama tidak dimanfaatkan, itu ada sekarang program dari Kementerian Pertanian, kita optimalisasikan, kita merubah kembali menjadi sawah. Dan itu silahkan melaporkan ke PPL atau langsung datang ke BRMP, nanti kami yang akan memfollow up terkait dengan laporan-laporan seperti itu.
3: Oke, untuk sinerginya sendiri Bu antara BRMP dengan instansi-instansi terkait seperti apa?
4: Saya kira dalam hal mendukung program Kementerian Pertanian kita perlu kolaborasi antar sektoral. Dan inilah yang kami lakukan kemarin hari Senin dengan mengundang Bapak Gubernur untuk mohon dukungan dan supportnya terkait mendukung program Kementerian Pertanian. Demikian juga Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, karena apapun yang kita lakukan, misalnya pengajuan bantuan, itu tetap ada melalui Dinas Pertanian maupun Perkebunan, karena ini adalah wilayah kerja Kementerian Pertanian di mana kami harus mendukung. Kalau perlu kami harus bagaimana Sulawesi Barat bisa lebih baik dari sebelumnya dengan dukungan dari Dinas Pertanian, termasuk BWS. Nah, ini BWS terkait dengan irigasinya, itu di bawah Kementerian PU, termasuk juga kami biasa kolaborasi dengan BPS. Okay. Karena semua data yang terkait ubinan ataupun data pertanian itu acuannya harus data BPS.
3: Oke, jadi ini memang sudah ada kolaborasi ya, ya yang terjalin ya Bukapan ya. Oke, kalau kan kita melihat ini juga ada target yang ingin dicapai hingga nanti di akhir tahun 2026 ini. Apakah ada tantangannya Bu nih untuk mencapai di target tersebut?
4: Tantangannya hanya mungkin masih ada beberapa kabupaten atau kecamatan yang memang masih membutuhkan perbaikan irigasi. Misalnya salah satunya di Majene. Memang di Majene sangat-sangat tergantung dengan sawah tada hujan. Karena memang di situ keluhan, tapi ini kami sudah mulai bergerak dengan BWS setelah audiens dan akan sudah turun ke lapangan, dan mudah-mudahan bendungan yang ada di Majene itu bisa mengcover beberapa wilayah yang tadinya cuma IP1 kita dorong menjadi IP2. Yang kedua Mamasa. Mamasa itu kontur geografisnya gunung. Jadi memang untuk program PMAS sangat-sangat kesulitan kalau menggunakan drum seeder. Tetapi kami sudah menyampaikan bahwa silahkan tetap menggunakan tanam pindah atau tetap menggunakan tabela, tapi kita manual, tidak menggunakan alat yang, karena drum seeder itu kan panjang dan agak susah untuk wilayah-wilayah yang harus konturnya bukit. Ya, mungkin itu.
3: Oke, jadi itu tantangan tersendiri selain adanya beberapa wilayah yang irigasinya belum memenuhi, begitu, ada juga dari kontur wilayahnya tersendiri untuk wilayah Mamasa tadi seperti yang sudah disampaikan. Baik, kalau kita melihat lagi, apakah nanti akan ada pendampingan khusus lagi Bu? Oh, ada penelpon ternyata yang masuk dari interaksi dari salah satu pendengar kami. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Sulawesi Barat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denita.
3: Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Iya, dengan Duita
5: dengan
3: di
5: Pak pagi Sidang hari ini. Di Boto, di Kecamatan Campalagian, Desa Boto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Pulau Limandar.
3: Baik, silakan Pak Zidan.
5: Ya, Assalamualaikum Ibu Narasumber.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
5: Saya ingin curhat sedikit ini tentang masalah sawah di tempat saya ini Ibu.
4: Iya.
5: Sawah di sekarang di tempat saya ini kebanyakan kering karena tidak cukup saluran irigasi dipakai airnya. Jadi sudah pokoknya kalau musim kemarau pasti sawah kering. Dan kalau jauh dari kali tidak bisa dipompa. Kecuali kalau yang di pinggir kali itu bisa dipompakan. Kalau yang jauh itu sangat sulit. Dan banyak padi di sini terancam mati, Bu. Ya. Tepatnya Desa Boto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Pulau Limandar. Yaitu ada kelompok tani harmonis, terus kelompok tani Simase dan kelompok tani Sinar Taparang di sini.
4: Oke. Ya.
5: Dan kami ini sangat bingung sekali sekarang ini, bukan air tidak ada. Dan satu-satunya solusi itu Bu, kalau mau airnya lancar harus pemerintah bikin saluran yang besar, karena kecil salurannya jadi tidak mencukupi.
4: Oke. Ya.
3: Baik. Iya,
5: itu saja Bu. Terima kasih banyak.
4: Baik, Pak.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zidan di Desa Boto Campalagian atas interaksinya yang masuk nih Bu nih tadi terkait dengan saluran irigasi. Seperti apa Bu tanggapannya?
4: Baik, terima kasih. Terkait dengan kondisi alam atau permasalahan di lapangan, kekeringan, dan memang sudah di warning kita bahwa Juli Agustus itu akan masuk kemarau. Nah, inilah nanti mungkin izin Pak, nanti kami akan mohon nanti nomor teleponnya. Dan memang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Polman ya, karena ini Campalagian. Dua hari yang lalu sempat komunikasi dan sekarang ada program rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Mudah-mudahan nantinya titik yang ada di wilayah sawahnya Bapak bisa kami nanti usulkan, dan nanti kita akan komunikasi lebih intens lagi terkait follow up dari permasalahan yang Bapak terima. Kalau bisa Bapak untuk sementara, kalau memang bisa menggunakan pompa air, nanti kami usahakan dalam satu hari ini setelah live ini, mungkin saya akan langsung komunikasi dengan penyuluh yang ada di sana untuk bisa meminjamkan dulu di dinas terkait dengan pompa. Nah mungkin itu nanti kita komunikasi lanjut ya Bapak terkait permasalahan di lapangan.
3: Oke, baik. Baik, Pak Zidan nanti akan kami sampaikan nomor dari kontaknya Pak Zidan kepada Ibu Kaban untuk nanti ada tindak lanjutnya lagi ya Bu ya, dari yang disampaikan oleh Pak Zidan mengenai irigasi. Dan semoga kita juga berharap petani-petani lain yang ada di Desa Boto Campalagian ini nanti juga bisa mendapatkan irigasi yang cukup begitu ya untuk tanaman padinya. Baik, kalau kita lanjutkan lagi Bu terkait topik kita yaitu modernisasi pertanian, kunci meningkatkan produktivitas petani. Dari BRMP sendiri nih Bu, bagaimana mendorong untuk petani lebih terlibat lagi untuk memenuhi target yang ada?
4: Baik, ini adalah tantangan nantinya ke depan karena melibatkan petani, dan memang ini sudah harus wajib karena sudah menjadi persyaratan bahwa bantuan yang akan digulirkan oleh Kementerian Pertanian itu wajib melaksanakan program PMAS ini. Dan ini mungkin juga pendekatan kita bahwa keberhasilan program ini memang harus kemauan petani, dan bagaimana kita mengubah mindsetnya, dan bagaimana nantinya interaktif di lapangan antara penyuluh dengan petani. Dan kami dari BRMP siap untuk mengawal semua program ini dan akan mengidentifikasi semua yang akan ikut dalam program ini.
3: Oke, jadi sudah ada yang dirancangkan untuk kedepannya. Dan kalau kita melihat lagi targetnya untuk di tahun depan, apakah akan ada perbedaan yang signifikan dengan di tahun ini?
4: Untuk tahun ini 6.000 karena ini juga sudah pencanangan. Kami upayakan dulu yang irigasi teknis, setelah itu kami akan mencoba semua sawah yang untuk musim tanam berikutnya. Sekarang kan banyak yang standing crop dan ada beberapa yang sudah siap tanam untuk musim ini. Kita upayakan sudah sudah menggunakan program PMAS ini. Dan ini kita akan turun langsung ke lapangan, bekerja kolaborasi dengan dinas termasuk penyuluh dan BRMP.
3: Kalau untuk mengantisipasi tadi yang disampaikan Bu bahwa di Juli sampai Agustus diperkirakan akan terjadi kemarau, untuk mengantisipasi hal tersebut, hal-hal apa saja yang sudah dipersiapkan?
4: Tadi sudah disampaikan bahwa kami prioritaskan dulu ke irigasi teknis. Saya kira kalau irigasi teknis mau kemarau mau apa itu kan memang biasanya sudah IP2 atau IP3. Untuk sawah yang memang ada pompanisasinya atau sudah mendapatkan 2 tahun terakhir memang begitu banyak program termasuk IRPOM, irigasi perpipaan, bahkan pompanisasi. Dan kalau memang itu bisa dimanfaatkan, kami tetap akan mendorong bahwa petani tetap menanam, jadi tinggal kita menggunakan alsintan atau mesin pertanian yang sudah didapatkan oleh kelompok tani dari bantuan-bantuan sebelumnya.
3: Oke, baik. Ada pesan-pesan tidak, Bu, untuk petani-petani yang ada di Sulawesi Barat terkait dengan adanya inovasi PMAS ini? Silakan, Ibu.
4: Saya kira pesan saya kepada semua petani bahwa untuk mencoba suatu teknologi baru memang pasti ada butuh support atau kerjasama. Petani tidak boleh hanya stuck dengan yang selama ini mereka lakukan, tetapi bagaimana kita mencoba supaya kalau ini misalnya berhasil, tentunya kita tidak perlu lagi mengajak petani di musim tanam berikutnya. Tetapi pasti sudah keinginan mandiri bahwa ternyata program ini benar-benar meningkatkan produksinya sehingga mereka bisa lebih sejahtera.
3: Oke, baik, Ibu. Bu Kaban, mungkin terakhir harapan sekaligus juga closing statement dari Ibu terkait dengan program modernisasi pertanian ini. Silakan, Ibu.
4: Baik, saya kira dengan program PMAS ini harapan kita generasi milenial atau pemuda-pemuda bisa ikut serta dengan program ini. Saya tahu banyak sekali pemuda-pemuda tani yang nantinya akan bisa lebih aktif di dalam program ini karena sudah menggunakan teknologi-teknologi modern. Dan bukan berarti menggantikan bapak-bapak petani yang sudah lanjut usia, tetapi bagaimana kita mulai mengefisienkan dan mengefektifkan semua kegiatan-kegiatan usaha tani supaya lebih diminati oleh pemuda-pemuda yang ada di Sulawesi Barat.
3: Itu juga menjadi salah satu PR ya, Bu, ya. Semoga nanti banyak juga petani-petani muda yang semakin tertarik lagi dengan dunia pertanian ini dan tentunya nanti dapat membantu untuk meningkatkan swasembada pangan yang ada di Sulawesi Barat. Baik, Ibu Kaban, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini. Dan pendengar juga pemirsa, demikian dialog interaktif Halo Sulawesi Barat kita pada hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Saya Duwita dan rekan Nurul yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas atensi dan interaksi dari Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama dialog berlangsung. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo,
7: Cica Kuswoyo,
8: Nabila Gomez,
9: Roni Sianturi,
10: Lita Zen.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
12: rri.co.id
13: rri.co.id
12: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
13: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
12: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
13: rri.co.id

0: 진짜 감물.
1: 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
6: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
7: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
6: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
7: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
6: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini! Ayo makan, nak! Sudah larut malam ini!
7: Sebentar, Bima! Ku balas dulu chatnya temanku!
6: Oh, ya udah!
7: Iya, Ma, Turun, Ma, ini!
6: Aduh, Bim! HP lagi!
7: Aduh, Ma! Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma! Jatuh, Kak, di tangga!
6: Astaga, Bimo! Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus! Kebiasaan buruk itu!
8: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola, namun hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rabdulidi Loli, Pro 3 RRI.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
2: Aduh. Hampir aja.
4: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
2: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
4: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
2: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
4: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
2: Jadi biar tetap keren gimana?
4: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
5: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
6: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
5: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
6: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
5: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
7: And Schmeichel has saved this one.
5: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
6: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
5: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
7: Mbappe, Thuram, Mbappe.
5: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Dulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

Pendengar, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga hari ketiga operasi pada Jumat 17 Juli, sebanyak 25 penumpang masih dinyatakan hilang setelah proses pendataan dan verifikasi terbaru dilakukan. Berdasarkan data sementara, pendengar, kapal tersebut mengangkut 78 orang saat mengalami kecelakaan di perairan barat Pulau Polasi. Sebanyak 52 penumpang berhasil ditemukan selamat, kemudian sedangkan satu korban dinyatakan meninggal dunia setelah proses evakuasi berlangsung. Kepala Kantor Basarnas Kelas A Muhammad Arif, dalam keterangan pers yang diterima RRI Sabtu 18 Juli mengatakan terus memperbarui data korban berdasarkan hasil verifikasi dari laporan warga. Pemerintah setempat juga korban yang telah dievakuasi, dan langkah ini dilakukan agar seluruh informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan perluasan pencarian dilakukan setelah posko menerima laporan tambahan dari sejumlah keluarga korban yang belum terdata sebelumnya. Tim SAR kemudian memperbarui daftar korban agar seluruh proses pencarian berlangsung lebih terarah dan menyeluruh. Di hari ketiga, tim SAR gabungan membagi wilayah pencarian menjadi dua sektor untuk mempercepat penyisiran di lokasi kejadian. KN SAR Kamajaya 104 bertugas menyisir sektor kedua, sedangkan KRI Marlin 877 memfokuskan pencarian pada sektor pertama. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi bersama Basarnas Makassar selama operasi pencarian berlangsung. Pemerintah berharap seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan sehingga memberikan kepastian bagi keluarga yang menunggu kedatangan.

0: panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalanan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak, minggir.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan lihat kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
1: Ya udah, minggir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
3: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
4: 5 minutes later.
3: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
5: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
2: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kain kondilema acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, and queer atau LGBT. Faktanya, klaim foto pasien kondilema acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender tidak benar. Dilansir dari Gumdi.go.id, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keberagaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSCM Yudo Irawan menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan jian kondiloma acuminata GCA. Secara langsung, angka kasus HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti bergonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, dan pelanggan seks berbayar, tidak kebiasaan merokok, dan sebagainya. Selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Raka Buming. Dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan lebih adil dalam pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun, Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan high moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan AI.
0: Cek fakta.
1: Cek fakta.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Fitri kembali hadir menemani Anda dalam Ruang Disabilitas dan Inklusif. Ruang yang menghadirkan informasi, inspirasi, dan semangat kesetaraan bagi seluruh masyarakat. Pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah kabar membanggakan. Indonesia kembali mencatatkan prestasi di tingkat dunia melalui penyelenggaraan Musabakah Tilawatil Quran dan Lomba Dakwah Disabilitas tingkat nasional yang berhasil meraih pengakuan Guinness World Record atau rekor dunia, lebih dari sekedar sebuah rekor. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa kesempatan yang setara mampu melahirkan prestasi luar biasa. Majelis Dakwah Islamiyah atau MDI berhasil mencatat sejarah pada milad ke-48 melalui penyelenggaraan MTQ dan Lomba Dakwah Disabilitas tingkat nasional di Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan, Purworejo, Jawa Tengah. Nah, kegiatan yang berlangsung pada 18 hingga 19 Juli 2026 tersebut dinobatkan sebagai kompetisi keagamaan ramah disabilitas terbesar di dunia, pendengar. Nah, pengakuan Guinness World Record menjadi bukti bahwa keagamaan juga dapat menjadi ruang yang inklusif, memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk belajar, berdakwah, dan berprestasi.

0: Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, memberi kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.
1: Antusiasme peserta menunjukkan besarnya semangat penyandang disabilitas dalam mencintai Al-Quran. Sebanyak 301 peserta dari 26 provinsi mengikuti seleksi selama 2 bulan.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Ya, pendengar, Wakil Ketua Majelis Pakar MDI Fransiskus Sibarani menyebut capaian ini sebagai kebanggaan Indonesia. Menurutnya, MTK Disabilitas membuktikan bahwa dakwah tidak hanya hadir di mimbar, tetapi juga melalui pemberdayaan, pembinaan, dan pengakuan terhadap potensi manusia. Ia mengajak masyarakat untuk tidak melihat penyandang disabilitas dari keterbatasannya, melainkan dari kemampuan, semangat, dan prestasi yang mereka miliki.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Ya, pendengar, apresiasi juga datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang hadir pada penutupan kegiatan. Menurutnya, para peserta telah menunjukkan bahwa semangat mencintai Al-Quran dan berprestasi tidak dibatasi oleh kondisi fisik. Berikut pernyataan beliau.
1: MTQ saudara-saudara kami yang disabilitas tingkat nasional, dan ini adalah sebuah hal yang menurut saya positif, karena saya tadi terdengar juga mereka sudah hatam hafal Al-Quran 30 juz, dan itu sesuatu yang luar biasa. Disinilah kekuasaan dan kebesaran ilahi. Secara fisik mereka betul diberikan kekurangan, tapi secara iman, takwa dan pengetahuan mereka mungkin jauh lebih baik ketimbang, khususnya kepada saya yang boleh dikatakan bisa lihat, baca, tulis, tapi mereka lebih hebat dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya.
0: Ya, pendengar, pesan yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia mempertegas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berkembang dan memperoleh akses di berbagai bidang kehidupan. Pengakuan Guinness World Record bukan hanya menjadi penghargaan bagi penyelenggara, tetapi juga menjadi pengingat bahwa masyarakat inklusif dibangun melalui kesempatan yang setara, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keberanian membuka ruang partisipasi bagi semua.
2: Keberhasilan MTQ dan Lomba Dakwah Disabilitas Tingkat Nasional yang berhasil meraih Guinness World Record adalah kabar yang sangat membanggakan. Bukan hanya bagi penyelenggara, tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Prestasi ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menghadirkan kegiatan keagamaan yang inklusif, yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berpartisipasi dan berprestasi, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Selama ini mungkin masih ada sebagian masyarakat yang memandang penyandang disabilitas dari keterbatasan yang mereka miliki. Padahal jika diberi kesempatan, fasilitas yang memadai dan lingkungan yang mendukung, mereka mampu menunjukkan kemampuan yang luar biasa. MTQ disabilitas ini menjadi bukti nyata bahwa semangat, ketekunan dan kecintaan terhadap Al-Quran tidak ditentukan oleh kondisi fisik seseorang. Saya juga melihat kegiatan ini seperti membawa pesan yang sangat positif, bukan hanya tentang perlombaan atau meraih penghargaan dunia, tapi tentang bagaimana kita sebagai masyarakat belajar menghargai perbedaan dan memberikan ruang yang sama kepada setiap orang. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, berkarya, beribadah, bahkan menginspirasi orang lain melalui kemampuan yang mereka miliki. Menurut saya, penghargaan Guinness World Record ini juga bisa menjadi motivasi bagi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan seluruh elemen masyarakat untuk semakin memperhatikan aksesibilitas dan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Jangan sampai semangat inklusivitas hanya hadir saat ada acara besar seperti ini, tetapi harus menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menyediakan fasilitas umum yang ramah disabilitas, membuka kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang setara, serta menghilangkan stigma yang masih sering mereka hadapi. Saya berharap kegiatan seperti MTQ dan Lomba Dakwah Disabilitas ini bisa terus dilaksanakan setiap tahun dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga semakin banyak penyandang disabilitas yang percaya diri untuk menunjukkan bakat dan kemampuannya. Saya yakin masih banyak talenta-talenta luar biasa di berbagai daerah yang hanya membutuhkan kesempatan untuk tampil. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah berjuang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Menurut saya, mereka semua adalah pemenang karena telah membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, lebih peduli, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara tanpa membedakan kondisi fisiknya. Karena pada akhirnya, setiap orang memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat apabila di ruang dan kesempatan yang setara.
3: Kalau menurut saya, ini tentu menjadi kabar yang sangat membanggakan ya. bukan hanya karena berhasil masuk Guinness World Record, tetapi juga yang lebih penting adalah kegiatan ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas juga punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Selama ini mungkin masih ada anggapan kalau penyandang disabilitas itu identik dengan keterbatasan. Padahal kalau mereka diberikan ruang, didukung, dan difasilitasi dengan baik, mereka bisa menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa. Saya melihat MTQ dan Lomba Dakwah Disabilitas ini memberikan pesan yang sangat positif, bahwa membaca Al-Quran, berdakwah, dan berbuat kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Kondisi fisik bukan menjadi penghalang untuk belajar ataupun memberikan inspirasi kepada orang lain. Justru kita bisa belajar banyak dari semangat para peserta yang tetap berusaha, berlatih, dan tampil percaya diri. Menurut saya, penghargaan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa masyarakat yang inklusif itu harus dimulai dari cara kita memandang penyandang disabilitas. Jangan lagi melihat kekurangannya, tetapi lihat kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Kadang yang menjadi hambatan bukan kondisi disabilitasnya, tetapi lingkungan yang belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang sama. Saya berharap setelah adanya penghargaan dunia ini, semakin banyak kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas, bukan hanya di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang pendidikan, olahraga, seni, budaya, maupun dunia kerja. Karena mereka juga memiliki hak yang sama untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sebagai masyarakat, kita juga punya peran hal sederhana seperti menghargai, tidak memberikan stigma, memberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi tentunya, dan mendukung karya-karya penyandang disabilitas. Menurut saya itu sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti. Semoga prestasi ini tidak berhenti sebagai sebuah rekor dunia saja, tapi benar-benar menjadi momentum untuk membangun Indonesia yang semakin inklusif. Semoga ke depan semakin banyak ruang yang terbuka bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk berkarya, berprestasi, dan menginspirasi banyak orang. Karena pada akhirnya, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa jika diberikan ruang dan kepercayaan.
0: Ya, beragam tanggapan masyarakat menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya inklusivitas terus tumbuh. Dukungan dari masyarakat menjadi modal penting untuk menciptakan lingkungan lebih ramah, setara dan bebas diskriminasi. Karena sejatinya ketika kesempatan dibuka seluas-luasnya, setiap orang memiliki peluang yang sama untuk berkarya dan memberikan manfaat bagi sesama. Nah, Franciscus Sibarani berharap keberhasilan ini menjadi awal untuk memperluas gerakan dakwah yang ramah disabilitas di berbagai daerah. Rekor dunia ini diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah penghargaan, tetapi menjadi inspirasi bagi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa untuk terus menghadirkan ruang yang inklusif. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat semakin berdaya, berprestasi, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Ya, pendengar, penghargaan dunia yang diraih melalui MTQ Disabilitas menjadi pengingat bahwa prestasi lahir ketika kesempatan diberikan secara setara kepada semua. Mari terus membangun Indonesia semakin inklusif, di mana setiap orang tanpa terkecuali memiliki ruang untuk tumbuh, berkarya, dan menginspirasi. Saya Fitriani, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Disabilitas dan Inklusif. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Ya, pendengar masih di Radio Pusat Mamuju, dan sesaat lagi kami akan bergabung ke Radio Pusat Pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia

0: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
1: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Tomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada

Dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Pemanasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1:45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1:47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di

Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena

Iskandar Putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa

berdampak positif dan dengan cepat, Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Durasi Pulun di siang hari ini, di edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Pendengar, dan saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 14 atau pukul 2 siang nanti. Yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0426232443 atau nomor 0822960909996. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum. Sudah 10 Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketemu lagi.
0: Ya.
1: Dari Malang ketemu juga, di sini lagi ketemu.
0: Nah.
1: Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah baik. Siapa di mana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini suaranya di belakang.
1: Kenapa mengganggu dah?
0: Kadang-kadang saya agak bingung ini.
1: Nah, gimana?
0: Oke, aman.
1: Alhamdulillah.
0: Bobby ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah.
1: Lagunya Fitri.
0: Apa itu?
1: Anak Biu? Ya, Arman Rian Rosanda.
0: Oke.
1: Oke, ya, menyapa dulu ya. Buat KMS ada juga Triani Alia, ada Atri, ada untuk kemudian Purnama Sari, ada Abdul Rahim, bersama Pak Syukur. Kemudian ada Ibu Lia, Ibu Murni, Darmawati, Ibu Nurma, kemudian Aco Hairudin, Pangeran Kodok, ada Ibu Midah, Bapak Ulang, Ibu Teng, ada Gibran, ada Sidan, ada Mama Nanda, Bunda Adi. Terus ada juga siapa ini, ada Alif Ardino, Muhammad Darani, Irwan Padilai Dayanti, ya siapa lagi, pokoknya semuanya deh, hampir lupa Bu Haji Tondeng. Ya, selamat siang juga buat Anda ya. Dan semuanya tanpa terkecuali, selamat siang semuanya. Lagunya ada ya?
0: Ini Anak Biu yang saya temukan Udin K atau sama Tujuh Dinur penyanyinya.
1: Kita jadi kalau tidak ada Arman.
0: Oke.
1: Iya, kalau tidak ada Arman ya itu saja.
0: Oke,
1: makasih banyak Fitri. Lanjut tugas, sehat. Lalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke ini, saya selang-seling ya, yang WhatsApp sama ini telepon biasa ya, supaya adil gitu. Halo, selamat siang.
2: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Bumi Tipalayo, Gibran di Bunga-Bunga.
0: Bumi Tipalayo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Gimana kabarnya Adinda Petri?
0: Lama tak jumpa,
2: rindu rasanya.
0: Alhamdulillah baik. Saya pikir ke sana di ini di Amerika nonton bola langsung. Kok menghilang? Nah. Saya pikir ke Amerika langsung nonton bola, kok menghilang?
2: Oh, tidak.
0: Pas Piala Dunia.
2: Iya. Iya, kadang-kadang nonton di TV, kadang di HP, kadang juga mendengar di RRI Mamuju langsung.
0: Saya bercanda ke Amerika.
2: Iya, kadang juga mendengar RRI. Soalnya okay. Informasi bola kan gampang sekali didengar melalui RRI Mamuju.
0: Oke.
2: Tapi sayang idola-idola saya sudah berguguran semua.
0: Iya. Kayaknya tidak. Ini bukan yang empat besar, berarti Portugal kah?
2: Iya, Portugal. Awalnya pertama sekali mendukung Portugal.
0: Baru.
2: Setelah itu gugur Portugal, pindah ke Maroko lagi.
0: Oi.
2: Setelah itu pindah ke Mesir.
0: Pindah
2: ke Prancis lagi.
0: Hilang lagi Prancis. Iya. Berarti dari. Nah,
2: terakhir nanti ini harus anu, harus. Spanyol,
0: meskipun aduh.
2: Sudah meskipun yang dia yang menggugurkan idola saya, andalan saya, iya, tapi mau di apa? Iya. Kenapa ya? Nggak tahu.
0: Ini kayaknya ya, dari Ronaldo, tuh.
2: Dari Ronaldo.
0: Ya, ke Hakimi, ke Salah lagi, ke Mbappe lagi.
2: Iya, Muhammad Salah sampai ke Hakimi. Iya, terakhir ke ini ke Mbappe.
0: Mbappe
2: itu. Ya gugur lagi ya Allah.
0: Anda masih tanding kok Mbappe-nya.
2: Iya, tapi ya, alhamdulillah ini udah masuk di 4 besar kan.
0: Iya, semoga naik podium lah.
2: Iya, tinggal menunggu aja yang 3-4-nya ini antara Inggris, Prancis.
0: Besok ini.
2: Iya,
0: jam pukul 5. Oke.
2: Iya. Lagu dulu Mbak Adinda Fitri.
0: Apa itu?
2: Papoji Riselek Dui.
0: Papoji Ris. Ini. Ada nama penyanyinya enggak? Siap. Supaya saya lebih gampang cari.
2: Saya lupa nama penyanyinya Dinda Putri.
0: Papoji, harap iyalah. Maklum karena ini enggak tahu Papoji. Tidak tahu bahasa Bugis jadi
2: Papoji.
0: Papoji.
2: Risele Dui.
0: Oke, saya cari nanti ya.
2: Oke, ya insyaallah pasti tidak didapat itu Papoji Risele Dui.
0: Nah,
2: ya jumpa dulu ya, ada tadi Bobby, gimana kabarnya Bobby di Campalagian, Polman, terus ada Maulana juga, ada Pak Salman juga di Galun Lombok, ada Bunda Adi juga di Tinambun, terus warga Majene, ada Sriani di sana, ada Alia juga yang ada di Tande, gimana kabar tak semua? Terus warga Mamuju yang di Pulau Karampuan, ada Darmawati di sana, Ibu Darmawati di sana di Pulau Karampuan, ada juga Pak Mahir di Tapalan, ada Ibu Murni, ada saya lupa soalnya enggak ada catatan lagi di sini.
0: semuanya
2: tanpa terkecuali, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Adinda Fitri, makasih banyak.
0: Oke.
2: Iya, jangan lupa lagunya, Dinda.
0: Sudah, temukan. Siapa deh namanya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dengan?
1: Sudah 10.
0: Iya, sudah 10. Dengan siapa, di mana?
1: Pak Jamili Muminsi di.
0: Pak Jamili, apa kabar?
1: Ya, karebo madeceng.
0: Madi mengaja. Saya tidak bisa lah bahasa Bugis, tapi silakan pakai bahasa Bugis. Kayak saya nanti menyesuaikan.
1: Belajar
0: masuk. Iya. Oke.
1: Kapan di?
0: Alhamdulillah baik, cerah hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi.
1: Minta tolong diputarkan kak lagu.
0: Lagu apa itu?
1: Bulu alau na tempe.
0: Bulu alau na tempe. Oke.
1: Iya. Jadi kirim salam kak dulu.
0: Silakan.
1: Acore. Asriani. Vital. Harudin. Aisa. Amiruddin S. Tunde.
0: Ya.
1: Haji, Haji Japan. Ibu Lia. Ibu Inan. Ibu Norma. Ibu Sahara. Ibu Murni. Wati. Ibu Indah Sopeng dan Ibu Indah Ali Atiputeja. Gunawan, Pak Kumis, Ibu Landari, Ibu Nani, dan seluruh pendengar lagu-lagu sudah. Semoga sehat-sehat. Masuk penyiar, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu lagu ya sebelum kita kembali mengangkat telepon di siang hari ini. Ada ini tadi Bobby maunya Arman, Persi Arman apa ini? Ariandro Sandal, tapi saya dapatnya lah Persi Tajuddin Noor. Apakah ini sama atau tidak? Yang pasti judulnya sama, Anak Biu. Kemudian Gebran, Pak Puji, Rizal Dewi. Ini lagunya Iwanes. Oke, benar. Tetaplah bersama kami di Tudang Si Pulung.

0: Oke, assalamualaikum. Kok assalamualaikum? Saka nge-like hari ini. Oke, pendengar kembali lagi di Sudah 10. Ya, ini sebenarnya saya baca chat assalamualaikum di sana ya. Oke. Dah. Pendapat selanjutnya, halo.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 10, siapa di mana?
1: Dengan Pak Sultan lagi nih, Pak Fitri.
0: Pak Sultan, apa kabar? Ini apa sementara kaya? Di Galut dulu atau sementara di laut ini?
1: Oh, sementara di ini, di Tajimane, berdekatan dengan Pak Mahir.
0: Oh.
1: Ya, masih bimbenang ini mau berangkat lagi ke laut, nanti selesai final baru keluar.
0: Oh iya iya iya iya. Oh sementara di ini merapat ke daratan gitu.
1: Iya sementara di daratan.
0: Sambil
1: menanti final.
0: Oh, itu finalnya hari Senin loh.
1: Ya, sebentar malam ini Inggris dan Prancis jam berapa mainnya ya?
0: Iya besok subuh insyaallah.
1: Ya, jam berapa jadwalnya? Jam 3 kah?
0: Jam 5 dia.
1: Oh jam 5 Inggris di?
0: Iya jam Inggris ketemu ini.
1: Prancis jam 5.
0: Iya. Ya.
1: Kalau Argentina Spanyol nanti jam 3
0: di? Iya nanti hari Senin.
1: Iya jam 3.
0: Saya rasa ini sekarang ikan ini lagi mahal ya karena sedang tunggu ya, final mahal. Semua ini.
1: Iya mahal ikan itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya lagunya Arman Riando Sanda.
0: Arman Riando Sanda judulnya.
1: Pak Baluk Kopi Susu.
0: Oke, Pak Baluk Kopi Susu.
1: Ya, kopi susu.
0: Mm-mm. Ya biasa saya dengar kalau lagu Bugis ini.
1: Ya.
0: Oke, okay. Ya, lagunya okay. Untuk siapa?
1: Salam semua teman-teman yang ada di kru ini, bintang 7.
0: Hmm.
1: Ada Pak Mahir di kapalan, bintang 7 nama kapal Pak Mahir.
0: Nih, Pak Mahir ada, ini sedang tersambung juga ini sebenarnya.
1: Ya, ada Pak KMS, ada Bubi, ada Gibran di Bunga-Bunga, ada Ibu Murni, Bu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Astriani, Alia, Anto di NBK Duri, Astri di Lu Timur, Pak Salman, Galun Lombok, Omananda, Bunda Adi, Sidan, Maulana, Pak Jamili tadi itu di Mongsidia, semuanya saja.
0: Oke.
1: Dengarnya sudah 10 tanpa terkecuali. Dan untuk Mbak Fitri, menjalankan aktivitas sukses selalu, rezekinya dilancarkan oleh Allah.
0: Amin.
1: Umur dipanjangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo, assalamualaikum Tudan Sipulung.
2: Waalaikumsalam Tudan Sipulung, Mbak Fitri.
0: Iya. Siapa di mana yang tadi dicari?
2: Ini DKI ini tadi Pak Sultan yang ada di Tajimani perbatasan Majene Mamuju Mbak Fitri.
0: Ini Tapalang di, kalau di Tapalang Barat mana itu sebelah mana?
2: Tapalang Barat itu daerah Pasabu Dungkait.
0: Karena teman-teman ada di sana sekarang teman-teman RRI kayaknya ini. Oke.
2: Halo.
0: Ya, bagaimana kabar di sana?
2: Ini lagunya Cica Alwi, Cica
0: Alwi, judulnya
2: Salam Udani.
0: Salam Udani.
2: Salam, salam rindu ini ya artinya.
0: Oh, Salam Udani.
2: Salam Udani, salam rindu.
0: No. Oke. Okay.
2: Ya salam-salam dulu, selamat siang ada Pak Salman di atas kapal bintang 7 yang lagi berlabuh di
0: Pak Sultan. Ya, no.
2: Ada Asri, Anto, ada Bang Irwin di Jalan Taman Sapi. Halo Bang Irwin. ada Dina, Ibu Puri Kelima Muju, ada Pak Cuherudin, Pak Syukur, Pak Core, Ibu Norma, Iya, Dharma di Pukar, ada juga Mida di Adi-Adi bersama Papa Ulang, ada Ani di Boteng, ada Papa Rizal juga, ada Pak Salman, ada juga Pangeran Kodok, Haji Jamili, Pak Dong, Haji Japa di Marurinding, Pak Rahim di Kutai, ada juga Haji Tondeng, Bang Kumis, ada juga Mama Nanda, ada juga Mak Jelan, dan semuanya pendengar RRI Mamuju di acara Tudang Sipulung. Untuk Mbak Fitri,
0: ya,
2: dalam sehat selalu dalam menjalankan aktivitas.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Tudang Sipulung.
3: Assalamualaikum Tudang Sipulung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dari Kalimamuju, Mbak Fitri.
0: Kalimamuju.
3: Iya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Ini siap ke final ini ke sana berangkat.
3: Sibuk juga ini sebentar latihan main voli ini.
0: Kapan ini mainnya?
3: Tiap hari ini main.
0: Maksudnya bertandingnya?
3: Ya, persiapan untuk pertandingan nanti di 17 Agustus ini.
0: Oh, nanti 17.
3: Latihan ini. Paling pas. Iya, gimana anak?
0: Bulan depan. Berarti saya masih bisa ikut latihan ini kayaknya.
3: Iya, bisa. Kesini dan baru diajar kalau mau.
0: Oh, baru saya tidak tahu lagi belajar pukul bolanya.
3: Iya, belajar masih.
0: Iya.
3: Mana ada di toko kalau belajar?
0: Nah, saya kayaknya sudah terlambat sekali mah ini belajar.
3: Tidak ada
0: cerita yang terlambat. Itu takut ketemu bola voli karena ini sakit. Sakitnya kalau kena.
3: Tidak, itu kalau terbiasa.
0: Kalau bisa karena biasa ya.
3: Lagi. Yang empat lagi ini, berangkat lagi ini.
0: Oh iya, rutin juga seandainya, ini.
3: Seandainya wasit anu itu siapa tuh Pak Mahir, boleh mungkin ada mereka ketemu itu di lapangan. Bola dia jadi tidak lagi ketemu kan wasit bola dia.
0: Sepertinya Pak Mahir ini mahir olahraga ya ini.
3: Iya. Tapi wasit dia di bola.
0: Ya. Sekecamatan, sekabupaten kah ketemunya?
3: Iya. Tergantung itu nanti kalau ada kami lagi pertandingan tuh antar kabupaten atau antar dusun itu.
0: Saya sih dulu biasanya bukan saya pesertanya sih, pelaksananya. antar desa sih.
3: Iya, biasanya.
0: Tapi saya tidak pernah ikut karena saya di balik layar. Takut kena bola.
3: Apalagi kalau yang kerasnya bola keras.
0: Oh iya, apalagi sering-sering tuh di anu kan ini ya namanya desa kan tidak banyak terlalu banyak penduduk kan. Nah, iya. Itu satu tim tuh dicampur laki-laki perempuan. Ya Allah.
3: Ya biasa juga itu ya. Ini berapa hari ini dicampur setengah mati. Kalau kita itu perempuan setengah mati. Bolanya laki-laki.
0: Kalau laki-laki mah pakai biar santai tapi tetap.
3: Iya. Tidak takut sipil namanya latihan. Belajar juga sambil belajar tuh.
0: Iya.
3: Keras.
0: Oke.
3: Lagunya kita minta di Pak Mahir.
0: Oke.
3: Keren salam ada tadi Pak Mahir, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Mama Nanda, terus ada juga KMS. Ada juga Pak Syukur, Pak Sultan juga, Pak Rahim, terus ada juga Gibran, Kene Janggo, terus ada juga Ani di Boteng, ada juga Mida, Papa Ulam, Papa Rizal juga. Dan buat semuanya masih aja tanpa yang dikecualikan Putri. Amin tugas buat Fitri, lanjut tugas selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita saya angkat satu lagi ya sebelum kita dengarkan lagu. Halo.
4: Halo.
0: Halo. Halo, sudah 10.
4: Jam 10.
0: Iya, siapa di mana?
4: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani, itu dangdut. Apa? Di mana rumah Ani? Oke.
4: Okay. Kabar Kak Putri?
0: Alhamdulillah baik. Di sini mah. Iya, apa kabar di sana? Kalau di sana mah bagaimana?
4: Iya, alhamdulillah. Alah. Seperti kabarnya Mbak Fitri.
0: Nah, oke, okay. Alhamdulillah kalau begitu. Oke.
4: Masih bisa request lagu?
0: Lagu yang mana ya? Lagu yang mana?
4: Nggak tahu siapa nyanyikan itu. Judulnya Mo Coko Mo Teri Muta Ruangan Wijaku.
0: Mo Coko Mo Mo
4: Teri.
0: Jangan dulu. Pelang-pelang. Karena saya. Ya dari.
4: Joko Mo Teri Muta Ruangan Wijaku.
0: Mutari,
4: Mutari, iya.
0: Mutaruangan,
4: Mucuku, Muteri, Mutaruangan, Wijaku.
0: Wijaku, oke. Okay.
4: Iya.
0: Mucupo, Mutari, Mucupo, Mutari. Mubu, jangan dulu. Mutaruangan, Wijaku, oke. Okay.
4: Iya.
0: Nanti saya carikan ya, semoga saya tidak salah lagi carinya.
4: Iya.
0: Oke, maklum ya, begitulah.
4: Iya.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
4: Salam-salam tadi, siapa itu Marni ya?
0: Ibu Murni.
4: Oh iya, Ibu Murni.
0: Marni.
4: Ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga tadi Pak Sultan, bareng Pak Rahim, bareng Pak Mahir di Kepalan, ada juga Gane Janggo, ada Sida di Polman, ada Acore, ada juga Pak Salman, ada juga Dina di Polman, ada juga Bain Putra, ada Putra Mandar, ada juga Kak Bobby, ada Tonden, ada juga Penguasa Hati di Mamuju, ada juga siapa lagi di Pak Braham, Alex Sardino, Anto di Indra Kanduri, ada Asri Lut Timur, ada Erwin, ada Maulana, ada juga Acu Herudin, ada Mida, bareng Pak Paulan, Pak Rizal, Pak Kaimes. Pokoknya buat semuanya aja pendengar di Tudan 10. Untuk Mbak Fitri, semoga sehat selalu dan makin sukses di udara.
0: Oke.
4: Ya, lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini tadi? Pemilik hati yang katanya salah program dia. Dia pikir Denda Nusantara. Kalau untuk Denda Nusantara itu hari Minggu ya besok. Oke, ini ada masuk lagi nih pesan selamat siang. Apa ini? 7110. Kirim salam Bidan Surti yang sudah mau pindah tugas ke Jawa Timur. Jauh juga ya untuk Bidan Diana. Bidan Fitri, ayo sal tambung dari Bidan Ima di Mamuju. Oke, kita dengarkan lagu. Oke, untuk penelpon sebentar ya, kita dengarkan dulu lagu, dua lagu dari Bulu Alam Natempe dari Diana Ekawati sama ini yang featuring ya, Trio Dias. Kemudian Arman Dian Rusanda dengan Kopi Susu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan

0: Oke, pendengar, kembali lagi ke Tu dan Si Pulung kita di siang hari ini. Halo. Halo. Selamat Halo. Siang. Selamat siang. Gunawan di Salari.
1: Ya, Mbak Fitri.
0: Kok ketawa ini? Apa kabar?
1: Kabar baik, anu Mbak Fitri.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Kenapa sih 100,2 enggak ada siarannya di sini?
0: Tidak ada, kan?

0: nanti disampaikan sama bagian
1: hari
0: teknik.
1: Hari ini ada jaraknya di sini 100,2.
0: Berapa hari?
1: 4 hari nih.
0: Iya kak. Oke, saya tanya dulu orang-orang. Oke. Kenapa enggak beralih ke 97 kayaknya? Enggak didapat kah?
1: Enggak didapat di sini. Anu Mbak pikir 97,6. Cuma 100,2 hari.
0: Oh ya ya ya ya. Oke.
1: Kirim salam. Siapa yang baru lewat, Mbak Putri?
0: Lagu baru lewat. Atau lewat di depanku kayaknya kurir tadi ini dengan di depan ku keluar. Ani boteng.
1: Oh Ani.
0: Iya.
1: Kirim salam sih.
0: Iya silakan.
1: Salam EKMS. Molana, Antut dan Rekang, Dudi Lu Timur, Dia, Bumi, Sidang, Mama Nanda, Piko, Sore, Pak Kumis, Kanek Janggo. Siapa ini?
0: Ingat, Teng, ya.
1: Piko, Alex Adlino.
0: Yuhu.
1: Apa temanya mau pendek Ibu Asriani Majene Alia. Temanya mau Mbak Fitri tanpa berkecuali.
0: Ya, oke.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana caranya ini? Oke. Kita angkat dulu. Halo.
2: Halo, Tuan Sipulung, Mbak Fitri. Tuan
0: Sipulung. Di siapa di mana?
2: Dari Adi ini.
0: Mida Adi.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Okay. Masih bisa ke request lagu?
0: Ya, satu.
2: Lagunya anu, Balok Lolipa. Tapi lupa penyanyinya.
0: Kalau Balolipa saya oke, Balolipa.
2: Iya, salam-salam ada Bang Pansidang, Antuk Dian Rekang, Asri Lu Timur, ada juga KMS Maulana, Figo, ada juga Abraham, ada juga Bibram, ada juga Pak Sultan, ada juga Pak Guru Dita Palang, ada Bapak Rizal, ada Bapak Ulan Diri Adi, Ani Ibu Teh, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Darmawati, ada juga Penguasa Hati di Mamuju, dan semuanya Mbak Fitri.
0: Okay.
2: Buat Mbak Fitri, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, kita lanjut. Halo.
3: Halo.
0: Tudang Sipulung.
3: Tudang Sipulung.
0: Oke, siapa di mana?
3: Apa kabar Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Siapa di mana dulu ini?
3: Dari Polewali Mandar.
0: Ya. Polewali Mandar.
3: Ya. Kecamatan Compalagian.
0: Iya.
3: Gimana nih kabarnya ini?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana di sana di Compalagian?
3: Iya, panas.
0: Iya, sepertinya di mana-mana ini panas. Di mana juga panas.
3: Di mana-mana.
0: Iya, meskipun ada awan hitamnya tapi panas di luar ini.
3: Kenapa ini waktu pertama enggak keras ya? Setelah beberapa menit akhirnya tiba-tiba keras ya.
0: Apa itu?
3: Keras suaranya.
0: Oh, enggak tahu lah. Mungkin naik ini.
3: Ya. Ya.
0: Volume mic-nya mungkin saya naikkan kali ya. Enggak tahu.
3: Oh, kayak naikkan ya. Oh, makanya saya kaget ya. Kenapa ini? Tiba-tiba suaranya apa namanya?
0: Kayak orang marah-marah kah?
3: Iya. kenapa orang marah-marah pingin?
0: Nah, masalahnya tuh di rumah saya kadang kalau dengar tuh saya ditelepon kadang-kadang sama kakak saya. Kok kenapa kayak orang marah-marah, kayak keras sekali suaramu. Saya pikir kan terdengar kayak orang marah-marah. Alang, kau nantangin kah pendengar? Enggak, saya cara saya ngomong saya begitu sih.
3: Kayaknya. Oh, cara omongnya ya bukan marah.
0: Iya. Iya.
3: Ya, jangan salah paham ya.
0: Kakak saya yang ngomong gitu soalnya. Ya, bercanda dia.
3: Jadi kalau teman bagaimana?
0: Hah?
3: Cara teman berbicara dengan secara tiba-tiba.
0: Enggak tahu sih, saya enggak pernah di komen sih. Saudara saya yang kadang-kadang agak riwe. Memang gitu. Namanya juga bersaudara ya, sembarang-sembarang dia ngomong.
3: Ya, sudah terbiasa.
0: Nah, iya. Udah.
3: Iya.
0: Satu darah soalnya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Satu bapak, satu ibu.
0: Satu mami kalau saya mah. Iya. Oke.
3: Okay. Masih bisa kecil lagi ya? Kalau tidak bisa Mia ikutan saja lagunya.
0: Ini saya skip satu lagu tadi ini karena saya enggak tahu, enggak temukan. Oke. Okay.
3: Siapa tadi yang minta lagu dari kecil lagi ya? Karena ini baru tiba di rumah.
0: Ada ini lagu sebentar itu Seleng Udari sama Balolipa.
3: Siapa yang minta itu lagu ya?
0: Kalau Seleng Udari Pak Mahir. Kalau Balolipa Bu Mida.
3: Ya itu kan saya lagi sama Pak Mahir ya. Seleng Udari. Lanjut ada Ibu Mida, ada Ibu Dharma.
0: Iya.
3: Tani. Ya, ini siapa yang di apa ini Mamuju bagian apa itu?
0: Botanya.
3: Lalu botanya?
0: Di mana? Yani. Ani di bot.
3: Iya bot. Siapa itu Papa Ulang ya?
0: Papa Ulang. Itu yang banyak ubinya Papa Ulang.
3: Oh iya. Nah, ini informasi ini Papa Ulang ya.
0: Iya.
3: di Boteng bagaimana? Karena ini ada orang campur lagi yang tetangga saya. Sudah lama tinggal di Boteng. Namanya juga Papa Ulang. Ya. Nah, kebetulan sudah lama dia tinggal. Berikut di situ.
0: Oh.
3: Ya, namanya juga Bapak Ulan.
0: Oh.
3: Nah, ya orang campur lagi yang ya biasa bertetangga di sini. Ya, siapa tahu dekat rumah Ki. Ya.
0: Atau satu orang yang sama bisa jadi kan? Ya, wallahu alam kita.
3: Ya, siapa tahu tuh namanya Haji Mina ya, Haji Mina. Ya, sudah lama tinggal di Boteng. Ya sudah banyak di situ keluarga anak cucunya.
0: Oh iya.
3: Jadi nanti dicampur lagi kalau ada acara perkawinan, acara orang maaf ya kalau ada tetangganya di sini baru-baru ini kemarin ini. Ya siapa tahu dia yang datang tuh. Itu. Ya.
0: Oke. Okay, lanjut.
3: Orang campur lagi yang tinggal di situ ya.
0: Bermigrasi ke Boteng.
3: Bapak Ulang ya?
0: Iya, Bapak Ulang yang di Boteng.
3: Ya, di Boteng, tinggalnya juga di Boteng.
0: Ya.
3: Siapa tahu dia. Ya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Oh iya. Lanjut pada Alia ada Mananda. Miko ada juga Sidan. Pak Amar ya. Kemudian ada juga siapa ini di Galun Lombo ya, Pak Salman. Jadi sebentar malam ini akan main apa ini Perancis dengan apa ya?
0: Oh lah, Pak, Perancis dengan Inggris.
3: Kalau saya pribadi Perancis.
0: Argentina.
3: Enggak, sebentar malam ini.
0: Kalau sebentar malam ini, anu apa namanya?
3: Jarak 4 harus Perancis jarak 3. Ya jarak 4 Inggris. Kalau Spanyol nanti dengan Argentina, saya itu apa namanya Spanyol. Ya, nah, pokoknya tidak ada yang 2-1, tidak ada 1-1, pokoknya menang.
0: Yang pasti masuk yang 4 besar deh.
3: Iya, kan satu kali itu Spanyol dengan Argentina. Ya. Begitu. Jadi saya di Spanyol. Ya. Kalau pasal memang Argentina. Jadi untuk pasangan kita baku lamang ya, tapi jangan berkelahi. Iya. Ya, begitu. Untuknya, kalau Mbak Putri?
0: Apa itu?
3: Kita Argentina ya?
0: Ah, saya mah ini. Saya mah yang menang aja.
3: Enggak, pasti yang menang.
0: Pokoknya siapapun yang menang itulah.
3: Oh itulah.
0: Enggak, saya ini saya ditanya sama sepupu antara Spanyol dengan Prancis pilih mana? Saya pilihnya Prancis karena sepupu saya pilih Spanyol.
3: Saya dengar informasi kalau Mbak Putri itu Spanyol.
0: Nah, saya Spanyol dari tahun-tahun lalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ini lama menunggu ya. Oke, sudah si Pulung. Halo.
4: Pulung.
0: Ya.
4: Ini Maulana.
0: Apa kabar?
4: Kabar baik.
0: Kenapa ini kayak jauh sekali suara? Oke.
4: Kenapa suaraku?
0: Ya, oke, bagus Mi.
4: Oh, bagus Mi ya.
0: Iya.
4: Ya, itu bukan MS itu lah. Selalu gue begitu juga.
0: Kenapa itu?
4: Papa hilang juga anunya.
0: Apa itu?
4: Ikan mes.
0: Kenapa?
4: Hilang tidak marah-marah. Iya. Marah-marah itu kalau dipukuli.
0: Siapa tidak marah kalau dipukul
4: ya, kalau begitu tidak marah-marah tapi kalau dipukul marah ya. Iya, masih bisa rukus lagu kah?
0: Apa itu?
4: Lagunya Saleh, Mak Bola Yasin Bulu
0: Mak Bola?
4: Mak Bola Yasin Bulu
0: Yasin?
4: Yasin Bulu
0: Ya se bolu
4: Ya.
0: Bolu. Ya se bolu. Ya, ya. Oke. Okay.
4: Salam-salam orang. Yang sudah lewat tadi ada Pak Kaimes. Ada juga Gunawan tadi di saringan ini.
0: Iya.
4: Ada Ani di Kuteng, ada juga Pida juga di Adi. Ada Pida juga di Polmang. Kemudian ada Apraha, Kalesaki, ada Albat, ada Kutan juga di Kota Kembang, ada Janggo, ada Pasal Kalu Lombo, ada Sidam, ada Core, kemudian ada Pak Sukur, Pak Jamili, kemudian Ibu Lia, Ibu Mutni, sana ya. Ada juga Pak Sukur di sana, ada di Bulu Timur, ada juga Pak Sutar tadi saat dengar ini. Kemudian juga bila selalu sehat semua.
0: Amin.
4: Semuanya mau berdoa untuk Pak Sutri, Putri, Kapolri Putri, salam tugas. Mudah-mudahan sehat selalu di sana ya.
0: Amin.
4: Studio. Amin. Oke, kasih banyak layangannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan didengarkan Cica Luis Lengudandi dan Ancila Rici Balulipa. Ini untuk Ani Boteng. Saya belum menemukan lagunya apa. Mucapu Mutari Petarungan Wijaku. Apa? Oh, Petarungan Wijaku. Saya belum temukan, agak bingung saya cari. Oke. Okay.

0: Oke, mendengar kembali lagi di Terasi Pulung di siang hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Terasi Pulung.
1: Sudang si Pulung, agak sedih.
0: Alhamdulillah. Apa ji? Jawabannya.
1: Madecemo.
0: Nah, bagaimana? Siapa di mana?
1: Warga wargi. Lubu. Lubu Timur.
0: Apa kabar Lubu Timur?
1: Alhamdulillah, madecemo.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Masih bisa lagi ya? Lagu penutup.
0: Nah apa itu?
1: Terlambat ke Magaya.
0: Apa?
1: Terlambat ke Magaya.
0: Terlambat.
1: Ke Magaya.
0: Mana sih? Terlambat.
1: Ke Magaya.
0: Lagunya siapa?
1: Kayaknya kurang tahu juga itu. Judulnya ini.
0: Terlambat ke Magaya. Tidak mentok penyanyinya. Oke. Lagunya untuk siapa?
1: Oh, lagunya untuk Anto yang rekan diri.
0: Ya.
1: Pas syukur Kutai Kartanegara ada Parang juga di sana. Ada Dina, Dino. Ada Bain Putra, Gunawan. Bang Sidan, Al-Sardino, Maulana, Bang Kumis, Kanyes. Ada Gibran, Kadeganggo, Abraham. Ada Pak Mahir, Pangeran Kodok. Ada Erwin, Papa Ulan. Buat siapa lagi ya? Buat Tepana Indran. Birnawati di Pasangkayu. Ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma juga. Ada Padila, Ami, Mananda, Midi Parma, Bunda Adi. Ada saya juga sama lagi ngejene. Buat Purnama Sari di Sulawesi, ya di Pantai Bahari. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terasi Pulu. Siapa di mana?
2: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
0: Iya, apa kabar?
2: Kabarnya baik. Panas di sini, Mbak Fitri.
0: Ya, sama panas di Mamuju. Sama di Mamuju. Panas. Cerah banget.
2: Oh, enggak hujan di Mamuju, Pak?
0: Tidak hujan. Paling kalau hujan rintik-rintik yang cuma beberapa menit.
2: Oh, kalau di sini di malam Jumat agak deras dia, Mbak Fitri.
0: Oh, malam Jumat. Saya enggak ingat lagi malam Jumat.
2: Iya, tapi cuma sekitar 20 menitan.
0: Iya.
2: Tapi alhamdulillah kan dia deras.
0: Sampailah ke tanaman ya.
2: Iya.
0: Oke, lanjut.
2: Oh, jadi tidak bisa lagi request lagu?
0: Iya, tidak bisa ini.
2: Ikutan saja sama lagunya Bang Sri tadi. Lagunya spesial untuk pendengar tanpa terkecuali. Ucapannya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Itu aja Mbak Fitri. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ini... Halo, sudah si puluh. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah si pulung.
3: Dendang si pulung.
0: Sudah. Iya, siapa di mana?
3: Orang Tarikalur ini.
0: Di mana? Tarailu?
3: Taludu.
0: Oh, Taludu. Astagfirullah. Telinga saya salah-salah ini. Siapa di Taludu?
3: Pak Rizal.
0: Oh, Bapak Rizal. Ini kah yang biasa disapa Pak Mahir? Apa? Durian kapan matang ini?
3: Duriannya sudah lewat lagi.
0: Oh iya iya iya iya. Saya pikir
3: rusak buahnya durian ini.
0: Oh, kan.
3: Oh begitu, Mas.
0: Hama kah atau apa? Cuaca atau hama itu biasanya?
3: Ya, hama.
0: Oh iya. Mhm. Oke. Langsung sapa-sapa di karena ini kita ya, di kan. Penghujung.
3: Kali ini Paris kali ini.
0: Oke.
3: Okay. Salah-salah dulu.
0: Ya, silakan.
3: Ya, tadi baru lewat Ibu Murni Bumia.
0: Mhm.
3: Nih. Sahara.
0: Ya.
3: Dan di Pulau Karampuang. Bu Dharma, Palang, Rudi, Paulang, Nida, Anu, Pak Salmang, Sidang, Mas Bobi, Anto, Piko, Pengerak Kodo, ada juga Pak Syukur.
0: Ya.
3: Undang semuanya saya tapi terjual ibu putri.
0: Oke.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya tutup di siang hari ini ada pesan dari siapa ini? Tudah si pulung RR Mamuju request lagu Pak Baju Poko Baji Saleh AS. Ya, ini sepertinya saya tidak bisa putar ya karena ada sebentar adanya ada juga lagunya Saleh AS yang apa Bola Ya Sebulu. Untuk pendengar yang mendukung Spanyol di final Senin nanti salam hangat dari AFC Argentina Fans Club. Luar biasa. Mapili Barat untuk Mbak Fitri Famos Argentina. Oke. Ini orang-orang sekarang ini sudah pintar bahasa Argentina ya. Argentina biasanya pakai bahasa Spanyol kan. Aduh, dari Abdul Wahab Al Bilal di Mapili Barat Polman. Oke, terima kasih. Dan pendengar untuk yang belum sempat saya angkat teleponnya, saya minta maaf karena keterbatasan waktu di kita di hari ini. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Mertadinata Singpuro menuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar edisi Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Fitriani Umar.

Informasi pertama pendengar, standar pelayanan seleksi dan metode CAT. Dengan metode CAT dan metode CACT di UPT PKN Mamuju. UPT Badan Kepegawaian Negara atau BKN Mamuju menginformasikan standar pelayanan terbaru untuk pelaksanaan komputer assist test atau CAT dan komputer assisted kompetensi test atau CACT. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian, transparansi, dan kemudahan prosedur bagi instansi maupun peserta seleksi aparatur negara di wilayah kerja BKN Mamuju. Kepala UPT BKN Mamuju, Sahman, dalam wawancaranya Jumat 17 Juli 2026, menegaskan bahwa adanya perbedaan skema pembiayaan menurutnya untuk layanan CAT formasi calon ASN yang meliputi CPNS dan P3K, pemerintah memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis. Namun berbeda dengan layanan uji kompetensi atau CACT yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara atau ASN, baik PNS maupun P3K, di mana pelaksanaannya dikarenakan tarif sesuai dengan ketentuan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Kalau untuk UDKP, mengenai mekanisme pengajuan permohonan fasilitas CAT ini dari instansi harus diajukan terlebih dahulu melalui Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen atau PPSR. Sementara untuk mekanisme CACT, prosesnya melibatkan koordinasi antara BKN Mamuju, Puspenkom, BKN Pusat, dan Kanrek 4 BKN Makassar untuk menentukan lokasi dan jadwal pelaksanaan ujian. Namun saat ini pengajuannya melalui manajemen seleksi terintegrasi atau MST. Terkait jangka waktu layanan, UPT BKN Mamuju berkomitmen memberikan respons cepat sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Surat permohonan yang diterima BKN Pusat akan segera ditindaklanjuti. Instansi pemohon bahkan akan menerima konfirmasi kesediaan fasilitasi CAT beserta jadwalnya maksimal 1 hari setelah surat permohonan diterima di BKN. Lebih lanjut, Saman berharap dengan ada standar layanan ini memberikan kemudahan bagi ASN serta menjalankan layanan ini sesuai dengan prosedur dan mekanismenya. Kemenkumsulbar dorong kolaborasi dan akselerasi kinerja seluruh jajaran. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi kinerja mingguan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting Jumat 17 Juli 2026. Kepala Kanwil Kemenkumsul Barat Saiful Rahim menegaskan bahwa pencapaian target kinerja organisasi hanya dapat diwujudkan melalui disiplin, kolaborasi, dan komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Rapat yang diikuti para kepala divisi, kepala bidang, pejabat fungsional, pejabat pelaksana, dan seluruh pegawai tersebut menjadi forum evaluasi rutin untuk meninjau perkembangan pelaksanaan program kerja sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi agenda kegiatan pada pekan berikutnya. Dalam pembahasannya, aspek pengelolaan anggaran menjadi salah satu perhatian utama. Pimpinan meminta seluruh jajaran memastikan realisasi belanja modal berjalan sesuai jadwal agar target penyerapan anggaran tetap terjaga. Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN juga terus dilakukan guna memastikan proses pelaksanaan anggaran berlangsung sesuai ketentuan. Saiful Rahim juga mengarahkan seluruh unit kerja agar mempersiapkan secara optimal kegiatan pelayanan hukum yang akan dilaksanakan di Kampung Nelayan, Desa Sumare, Kabupaten Mamuju. Kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan peresmian pos bantuan hukum atau pos bakum sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum sekaligus mendukung peringatan hari jadi Kabupaten Mamuju.

perkuat penanganan perkara KI Kemenkumsul berkoordinasi dengan DJKI. Untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan koordinasi penanganan perkara kekayaan intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI secara daring Jumat 17 Juli 2026. Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat Saiful Rohim menegaskan bahwa penanganan perkara kekayaan intelektual harus dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum. Menurutnya, koordinasi yang berkelanjutan dengan DJKI menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual di daerah. Kegiatan koordinasi dibuka oleh Direktur Penegakan Hukum DJKI yang menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan sarana evaluasi pelaksanaan penanganan perkara kekayaan intelektual selama semester 1 tahun 2026, sekaligus memperkuat kolaborasi antara Direktorat Penegak Hukum dan seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam kelas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Fitri Ngumar mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Iya pendengar, kita berjumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar dari Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Di... saya bilangnya sore aja kali ya, ini 14.34 nih. Di sore hari ini pendengar dan... yep. Masih bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda hingga pukul 16 untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan yang ingin bergabung di nomor 0426232244 atau nomor 0822960996. Oke. Okay. Siapa penelpon pertama kita hari ini? Nah, banyak nih. Aduh. Mana lagi? Oke. Okay. Saya angkat dulu. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ya. Oke. Okay. Perdangdut. Perdangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay. Siapa di mana?
1: Dina di Pullman.
0: Dina di Pullman. Dinosaurus. Dinosaurus. Alhamdulillah baik sekali.
1: Sama, di sini lagi panas.
0: Panas, kipas. Minum yang dingin-dingin kalau panas. Rasanya sih gitu.
1: Iya.
0: Kayak apa gitu yang berwarna-berwarna. Yang dingin-dingin ya. Yeah. Oke, okay, Dina.
1: Mau request lagu.
0: Lagunya
1: Mansur Ed.
0: Judulnya
1: Biarlah Benci.
0: Biarlah Benci. Jangan biarkan.
1: Ya, itu kan cuma lagu Mbak Fitri. Nah,
0: tapi kadang-kadang kita kayak bawa ke dunia nyata. Oke.
1: Ya, kirim salam dulu ya. Ya, kirim salam buat Mama Wati, Papa Wati. Ada Sidan, semoga cepat sembuh. Ada juga Kak Oni, ada Antoduri, ada Piko. Ada juga Bobi. Ada Asri di Liwu Timur. Ada juga Pak Mahir. Ada siapa lagi? Ada Ibu Darmawati. Ada juga Ibu Murni. Ada juga Acik Hairuddin. Ada Putra Mandar. Putra Baing Putra. Ada juga Acik Re. Maulana. Pak Salman. Bunda Adi. Ada juga Mama Nanda. Alex Ardino. Buat Mbak Fitri. Terima kasih. Hampir lupa ini ya, nih diboteng sama bidah.
0: Oke.
1: Fitri, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Halo. Kenapa?
2: Iya, halo.
0: Halo, Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Halo. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Iya,
2: halo.
0: Iya, siapa di mana?
2: Iya.
0: Terlalu berulang. Iya, siapa di mana?
2: Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng, apa kabar?
2: Halo.
0: Seperti...
2: Ani.
0: Apa kabar? Halo. Apa kabar? Ini agak bingung saya ngomongnya ya. Miskomunikasi kita. Oke, langsung saja.
2: Halo.
0: Langsung saja, sapa-sapa.
2: Iya.
0: No. Langsung saja sapa-sapa karena ini kalau enggak kedengaran ke sana.
2: Ya.
0: Silakan sapa-sapa saja pendengar kita hari ini.
2: Ya, alhamdulillah baik.
0: Ya Allah, ini parah. Kayaknya delaynya parah ya. Nah, iya lagu apa?
2: Iya, enggak kedengaran suaranya.
0: Ke sini juga diulang-ulang terus. Enggak bingung
2: saya. Ya lagunya no.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Miss Call lagi.
0: Miss Call lagi. Miss Call lagi, yeah. lagi Miss Call gitu. Oke. Okay.
2: Lagi Miss Call. Ya, mau kirim salam dulu.
0: Silakan.
2: Kirim salam tadi Dina di Kurman. Ada juga Dini di tengah, ada juga Sideng ya di Kurman. Ada juga Xoe, ada Bobby, Mengulana, ada Pak Kane, ada Astri di Luar Timur, ada Erwin, ada juga Pak Salman, Pak Bahan, ada Pak Jokowi, ada juga Pak Kane. Putra Manda, Pak Sultan, Dim, Meda, Paula, Marisa, pokoknya buat semuanya aja pendengar di program itu.
0: Oke.
2: Ada juga pendengar Gunawan di Selari.
0: Oke. Ya. Oke. Ini. Oke, halo.
3: Assalamualaikum, Bro Dandut, dan juga ada lagi Tamu Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Ya, pasien tadi nih Pak Sultan.
0: Pak Sultan, apakah sudah bergerak dari tempatnya semula?
3: Bergerak ini masih dalam pembenang.
0: Oh, iya.
3: Masih lagi membenahi ini peralatan di kapal. Semua barang-barang.
0: Biasanya kalau ke laut ikan apa yang didapat?
3: Ya?
0: Ikan apa yang didapat biasanya?
3: Oh, belum keluar ini.
0: Iya biasanya kalau keluar tuh.
3: Biasanya ikan tongkol sama layan.
0: Oh. Ya, seperti biasa ya Pak Gai.
3: Iya Pak Gai.
0: Oke. Okay. Saya paham ya, Pak Gai karena saya biasa dengar.
3: Iya. Masih bisa rekis lagu lagi.
0: Nah, apa itu judulnya?
3: Ya. Saja lagunya. Hidup pisang.
0: Lagu dangdut kah?
3: Iya dangdut itu. Hidup pisang.
0: Siapa penyanyinya?
3: Kalau enggak salah Dayu Agi sama Insentia. Ya sembara versi yang penting memori daun pisang.
0: Oke. Okay. Nah.
3: Ya, alam tadi yang baru lewat ya.
0: Hmm.
3: Ada Ani di Wonteng. Ada Mida di Anjadi. Ada Pak Nainis, ada Bobi. Ada Maulana. Sidak, Pak Sigani, Waranda, Pak Salman. Pak Mahir juga di Tamparang. Ibu Murni di Kalimantan, Ibu Mia, Ibu Nurma, Darmawati, Amananda, ada juga Gibran di Bunga-Bunga, Tama Sabi, Pak Jamili, Pak Syukur, Astri di Luhut Timur atau di Trikanturi. Ya semuanya saja ini. Kedengarnya Bro Dandut, Kabupaten Kecuali. Ada juga Pak Maulana. Tumba Putri, selamat jalankan aktivitas.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Halo, Bro Dandut.
4: Halo, Dandut adalah kita.
0: Oke. Ini apa namanya? Runtut lagi sama Pak Sultan ini. Itu runtut.
4: Bukasi duluan tadi Pak Sultan.
0: Ada. Ini asalnya Pak Sultan tuh masuk di nomor biasa ini. Ini Pak Mahir masuk WA ya. Oke, apa kabar Pak Mahir?
4: Bagaimana?
0: Bagaimana kabar?
4: Kabar alhamdulillah ini sudah persiapan lagi ini sebentar ke lapangan hijau Mbak Fitri.
0: Oh, ada
4: mau
0: apa?
4: Pimpin laga 3-4 antara Perancis Inggris.
0: Oh iya iya iya iya Perancis. Ini tadi Bu Murni katanya ternyata wasit bola.
4: Kalau jadinya saya wasit poli, selalu ketemu kayak Bu Murni.
0: Wow,
4: jadi saya kak di bola ya Mbak Fitri.
0: Jadi ketemunya Perancis dan Inggris.
4: Ya. Jadi sebentar ini jam 3 saya ini sudah persiapan mau OTW lagi ke daerah Majek ini, khususnya di Mikatai.
0: Oh iya iya.
4: Ada di sana.
0: Perjalanan berapa?
4: Turnamen yang di Karoroi Mbak Fitri.
0: Di mana? Di berapa?
4: Di Mekata, Kabupaten Majene.
0: Berapa menit itu ke dari sini, dari Tapalang ke Mekata?
4: Kalau dari rumah saya itu ya berapa menit itu? Lumit lah.
0: Oh, berarti kita di dekat perbatasan ya?
4: Iya, saya dekat perbatasan Majene, Mekatri. Tapalang.
0: Iya, iya. Mengajarnya di sekolah mana lagi saya?
4: Mengajarnya di sini, di kota.
0: Oh iya iya.
4: Jadi kalau ada lagi penugasan ya dan masih sehat saya tetap membantu.
0: Oh iya iya iya iya. Siap 86.
4: Jadi
0: siap.
4: Sebentar juga jangan lupa jam 5 Mbak Fitri ya.
0: Iya.
4: Perancis Inggris.
0: Kira-kira Pak Mahirnya jagokannya mana ini? Kira-kira yang menang kalau siapa?
4: Saya jagokan ini Perancis lah.
0: Woi.
4: Jadi Perancis itu prediksi Mbak Fitri.
0: Iya, hanya Tuhan yang tahu ini.
4: Apalagi bola bundar. Kalau tidak bundar ya mana bisa kita tendang ya?
0: Insya Allah Pak Mahirnya bisa lah ke sana jadi wasit Piala Dunia.
4: Amin. Jadi barangkali karena ini masih suasana Piala Dunia Mbak Fitri, saya tolong diputarkan lagunya bola
0: bola siapa lagu nang
4: terobos gawang cin gawang apa kita tidak terobos
0: nah kayak
4: ya, nah, bisa
0: pokoknya gawang ya
4: iya
0: kalau bola mah gawang ya
4: iya gawang
0: ya oke
4: salam salam dulu selamat siang menjelang sore ada Pak Sultan yang masih standby di TPI Kejimani. Ada juga Pak Cuharudin, ada Bu Murni Tengoku, ada Haji Tundeng, Bapak Rizal di Taludu, Bapak Salman, Bapak Ulang, Mida, ada juga An, Ines, Dina di Polman, ada Zidan, Tore, Bobby, ada Bang Erwin, ada Japar di Marurinding, Bu Norma di Babana, ada juga Amar, ada Pak Syukur di Kutai bersama Pak Rahim. Dia di Mateng, ada Dharma di Pukar, ada Jamili, ada juga Pak Hadong, Anto, Asri dan semuanya pendengar Pro Dandut di mana saja. Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengarkan ini Mansur S tadi apa? Biarlah benci ini yang saya dapat cuman benci judulnya oke. Dengar.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEIN Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia atau WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kumdikbud.go.id, juru bicara Ketua DEIN Jody Mahardi untuk mengonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh cakrawala.co berjudul "Opung Luhut Minta Masyarakat Jangan Banyak Omong". Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data, karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang diklaim Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudi Sadewa bicara mengenai dana desa dikorupsi. Informasi tersebut diunggah pada 29 Juni 2026. Faktanya, klaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bicara mengenai dana desa dikorupsi adalah hoaks. Dilansir dari komdik.go.id, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99,2% video yang beredar tersebut identik dengan video di akun TikTok milik Purbaya Yudi Sadewa, Purbaya Yudis, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjawab pertanyaan seseorang mengenai tujuan dirinya pergi di sebuah bandara. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi untuk ke Universitas Airlangga Surabaya untuk berbicara di hadapan para profesor.
1: Cek fakta.

0: Iya, pendengar, kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Halo.
1: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, siapa di mana?
1: Dari Asri di Lubu Timur.
0: Asri di Lubu Timur, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oke.
1: Masih seperti yang tadi.
0: Oh iya iya iya iya iya.
1: Dari Sri juga, Bi?
0: Nah. Masih orang yang sama, masih kabar yang sama, udah gitu. Oke.
1: Okay. Eh, lagu dulu.
0: Apa itu?
1: Satu untuk satu.
0: Ya?
1: Satu untuk satu.
0: Satu untuk satu. Lagu lagunya siapa?
1: Saya lupa lagi penyanyi lagi, siapa lagi ya?
0: Laki-laki apa perempuan?
1: Laki-laki.
0: Oke. Oke.
1: Ya kirim salam dulu, cari-cari dulu. Saya kirim ada Ani Beteng, Betore, ada Mida juga di sana, ada Papa Ulan, ada Ibu Murni, ada Dia di Lampung Tengah, ada Ibu Norma, Ibu Dharma, Gernawat Pasangkayu, Amananda, Midi Parma, Bunda Adi, ada Dina juga, Astriani bersama Lima Jenne, Padilani, ada Ante Enderkang Duri, Pak Salman Galung Lombe, Pak Sinta Galung Tulu, Pak Sukur Kutai Kertanegara, ada Paran juga di sana, ada Gibran, Deganggo, Abraham, ada Bang Sidan, Bobby, Alexarina, Maulana, Bang Kumis, Kanye, Pak Imran, buat siapa lagi ya? Pak Salman tadi di sudah, Pak Salman di Galung Tulu, ada Pak Sultan. Ada lagunya ada?
0: Ya, lagunya ini tadi Obi Mesak kan?
1: Iya, Obi Mesak.
0: Oke.
1: Satu. Buat Fitri. Terima kasih banyak saya selalu. Oh, ada lagi saya lupa nih. Purnama Sari di Satu Bahari. Buat semuanya saya sekali.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke WA. Ini karena banyak yang bilang enggak bisa tembus bagaimana.
2: Karena kita.
0: Iya, bagaimana bisa tembus karena bersamaan semua masuk teleponnya. Oke. Siapa di mana? Yang siap begadang ini hari Senin.
2: Tinggal satu lagi lagi.
0: Nah, terakhir itu begadangnya orang nonton hari Senin tanggal 20.
2: Besok insya Allah kan bisa menang itu 2-3.
0: Oke. Ya pokoknya kalau saya mah ya siapa-siapa aja yang naik podium ya 1, 2, 3. Yang pasti kan itu itu yang berempat salah satu mereka pasti ya.
2: Tinggal satu langkah lagi.
0: Oke.
2: Minta lagi gini.
0: Oke, okay, minta uang kah? Dan ini kita semua ini lagi oke. Lagu apa?
2: Lagu jalur kiri. Lagu yang Evita Mala.
0: Evita Mala. Judulnya?
2: Rembulan Malam. Apakah?
0: Rembulan Malam. Ya. Itu kah? Lagunya Rembulan Malam.
2: Bisa betul yang tadi semuanya yang udah tembus maupun yang lagi usaha untuk masuk minta lagu. Kita juga sih selalu menantikan 4 jam nanti subuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hello.
3: Halo, Gandut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
3: Dengan Bang Kumis di Pambusuang.
0: Bang Kumis di Pambusuang, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat lah Mbak Putri.
0: Alhamdulillah. Kalau saya tebak-tebak ini kalau daerah Pambusan pasti Argentina.
3: Argentina memang dari dulu. Kenapa tidak? Karena anak-anak semua di rumah Argentina.
0: Oh iya. Karena di kalau di Pambusan ada kak rumah yang benar-benar dicat Argentina di.
3: Iya, tadi tempatnya di pasar itu Argentina sih.
0: Oke.
3: Okay. Iya, lagu.
0: Lagu apa itu?
3: Lagu izinkan aku mencintaimu.
0: Izinkan aku mencintaimu. Lagunya siapa ini?
3: Lagunya Latifkan kalau tidak salah.
0: Latifkan, oke.
3: Okay. Jadi pertama saya jumpa ada Pak Saluma, ada Bu Murni, dan ada siapa lagi ya? Yang baru lewat tadi, salam kenal. Ada juga ada Sida, kemudian ada Sore, dan kita ketinggalan pula dapat Jamin, Bu Pak Mahmud. Ada Bobi, ada Kaimen, dan semuanya tanpa ada kecuali yang
0: selamat
3: buat Mbak Fitri yang cantik, silakan dilanjut tugas, dicantikan, dijaga, terutama kesehatan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baca ini. Oh, saya angkat dulu satu baru saya bacanya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
4: Dari Bulang.
0: Oke. Aduh, aku lupa prodangdut dulu.
4: Harus angka banget orang.
0: Wow. Berarti ini masih ngelek-ngelek dikit ini. Oke.
4: Masih bisa kah?
0: Apa itu? Jangan dulu saya ini. Kayaknya bisa satu lagi lagu lah.
4: Bisa.
0: Apa itu?
4: Lagunya mau Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia.
4: Iya.
0: Apa itu judul?
4: Kecewa.
0: Kecewa. Oke, lagunya untuk siapa?
4: Kirim-kirim salam semua pendengar tadi yang sudah lewat. Baru sangka bangun jadi tidak kutahu siapa.
0: Oke.
4: Buat Mbak Fitri. Mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan juga banyak rezekinya.
0: Amin.
4: Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya baca pesan dulu. Assalamualaikum. Dandut adalah kita. Saya penguasa hati di Mamuju. Hadir kembali. Hai penguasa hati. Mau dengar lagunya Trio Macan. Iwa Peye Trio Macan. Salam buat Ani di Botemi, Dahlia di Maten, Dharma, Dina di Pak Mahir. Buat Fitri putar ngal lagunya. Kutunggu kasihan. Oke, ditunggu sebentar ya. Kenapa susah sekali temus cungkir balik maka di sini tetap gak bisa temus. Iya karena ini tadi bersama ini semua masuk teleponnya jadi kayak kadang-kadang kayak apa ya kayak berkelahi di dalam panggilan. Oke dah kita dengarkan dulu lagu dari Ona Sutra Bola kemudian ada apa nih tadi lagunya Bime Saksa Satu Untuk Satu ini Ona Sutra Trabola Pak Mahir. Nah, Asri satu untuk satu. Oke, okay, mendengar.

0: Oke, pendengar, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo. Halo. Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
1: Ya, ketemu lagi ini rencang pelagian.
0: Oh, ya.
1: Sementara ini menuju ke Mamuju.
0: Wow, semangat.
1: Ya, semangat. Sama ketemu ini Mbak Fitri karena sejak lahir belum pernah saya ketemu.
0: Alhamdulillah.
1: Betul tak?
0: Ya, iya. Sepupu ya. Berapa kali? Sepupu satu kali saya saja. Sejak lahir saya enggak pernah ketemu.
1: Oh, apalagi kali ini?
0: Iya, iya. Apalagi ini? Oke. Ya.
1: Mau berikusi lagi ya? Halo?
0: Ya, lagu apa itu?
1: Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan Air Mata lagunya siapa?
1: Iya, Mus Mulyadi dengan Ida Laila.
0: Cinta dan Air Mata Mus Mulyadi Ida Laila.
1: Duet.
0: Okay. Kayaknya ini keluarga saya terinspirasi dari nama penyanyi ini kayaknya. Laila, oh, Ida Laila ya.
1: Iya, Ida Laila ya.
0: Nah, di keluarga saya.
1: Oke. Okay. Saya minta karena saya tahu.
0: Ya Allah. Istighfar, istighfar. Oke. Okay. Oke, okay, lagunya untuk siapa?
1: Untuk Ibu Murni, ada juga Ibu Nida, ada juga Ani, Pak Amar, Mak Mahir di Pulau Kerempuan, ada juga Alia di Tambe, Mama Nanda, Sidan, Mama Nana, Ibran, kemudian siapa lagi di Aje Acore, Alex Ardino, Dina, kemudian Cada, ada juga Sriani Mangge, siapa ya? Untuk semuanya Mudi?
0: Ya.
1: Ya, tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Dengan ucapan selamat sore semuanya. Untuknya Mbak Fitri, wah, tunggu saatnya di Mamuju ya. Iya, saya tidak berjanji tapi saatnya, nanti saatnya begitu.
0: Oke, okay. Saya juga tidak tahu ini apakah saya akan terus di Mamuju ini terus.
1: Kasih banyak ya, semangat, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, lanjut, halo Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay. Siapa di mana?
2: Papa Ulan, dia di.
0: Bapak Ulan Diadi.
2: Iya.
0: Ah, inilah tadi. Yang di
2: Aduh, apa namanya? Sekedar info dari Pak Mendes. Sekedar info dari Pak Eka tadi, karena ada dua yang senang dengan Bapak Ulan. Kalau saya asli rambut. Jadi mungkin banyak ini saudara-saudara kita dalam
0: Ini kurang jelas ini sampai ke sini suaranya.
2: Oh iya.
0: Coba ya. Coba iya. Ya.
2: Ada juga yang di daerah Sarleto, desa Sarleto, ada juga yang dipanggil Popo Ulang, tapi orang di situ juga.
0: Oh, yo di Campa. Iya. Oh, yang tadi ya. Yang ini cari iya. Orang.
2: Iya.
0: Oh, iya. Oke.
2: Okay. Ya, lagunya anu, apa nama siapa?
0: Kayaknya ini saya sudah tidak sempat ini.
2: Enggak bisa ya?
0: Iya, karena ini sebentar asan ini.
2: Oh iya. Cukup penjemputan saja di salam-salam saja. Ada tadi Pak KMS, ada Pak Sultan, ada Pak ya Pak Asri, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Pak Mahir, Pak Joherudin, Pak Salman, Pak Rizal, dan semua-semuanya pendengar RRI Pro Dangdut tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Bu Anita, Amba Fitri, lanjut tugas. Semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum. dan bisa adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dari Kalima Muju lagi ini, Mbak Putri.
0: Oke, Kalima Muju, Bu Murni. Iya. Oke, langsung-langsung ini karena saya diburu azan.
3: Iya, saya juga ini karena cep-cep lagi ini mau berangkat mengkuling.
0: Oke.
3: Terus salam ada tadi Bapak Ulan, terus ada juga KMS, ada juga Bobby, terus ada juga ibunya Garma, terus ada juga Anik di Beteng, terus juga Ibu Nida, dan ada juga Pak Mahes, Pak Jihari Udin, terus ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga, dan buat semuanya saja tangkal yang dibuat tulisan. Dan tugas Mbak Fitri, lanjut tugas kita selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar Radio Pro 1 Mapujo dimanapun Anda berada di sore hari ini, berikut kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan asar untuk wilayah Mapujo dan sekitarnya.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mapujo dan sekitarnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Ya pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Prodangdut di sore hari ini pendengar. Ya, ini ada komen menjelang asar kok tembus teleponnya. Iya, ada. Memang dari tadi ada yang tembus ya, tapi tidak mungkin tembus kalau sementara diangkat teleponnya. Karena ada beberapa yang memang sudah masuk lewat telepon WA. Oke, dan saya pamit undur diri. Terima kasih atas terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung bersama kami di sini dan juga yang belum sempat kami angkat teleponnya. Ini banyak yang mengeluh masalah tidak bisa tembus. Ini karena ini tadi WA-nya bersamaan masuk, kemudian saya kan selang-seling antara telepon biasa dengan WA ngangkatnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Oke, pendengar, masih di Sinar Radio 102 FM di RR107 di sore hari ini, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami di aplikasi RR Digital atau streaming melalui rri.co.id. Nah, di sore hari ini ada informasi tentang Trump tetap buka peluang diplomasi dengan Iran. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan tetap terbuka untuk diplomasi dengan Iran meski ketegangan kedua negara kembali meningkat di Gedung Putih pada Kamis 16 Juli 2026. Menegaskan bahwa Washington masih terus berkomunikasi dengan Teheran di tengah berlanjutnya konflik. Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Trump mengucapkan terima kasih kepada Iran atas pembebasan seorang warga AS. Ya, langkah tersebut dinilai sebagai peluang untuk membuka kembali jalur diplomasi. Dan melansir dari Arab News, Gedung Putih menegaskan Trump tetap menginginkan penyelesaian melalui dialog, namun AS akan meminta Iran bertanggung jawab jika melanggar komitmen yang telah disepakati. Nah, dan pendengar, Trump juga menegaskan tidak akan membiarkan Iran menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz tanpa konsekuensi. Nah, gencatan senjata yang disepakati pada Juni kini berada di ambang kegagalan setelah AS kembali melancarkan serangkaian serangan terhadap Iran. Washington menyatakan operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran sekaligus membatasi ancaman terhadap pelayaran di Selat Hormuz. Trump juga mengancam akan memperluas serangan apabila Iran menolak kembali ke meja perundingan. Ini Trump suka mengancam-ancam kayaknya nih.

0: pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembuatan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah? Bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Pada suatu hari, sekelompok anak sedang bermain-main di pinggir sungai.
1: Buamilah, buami cepat.
2: Iyo, buami saja. Tidak ada yang lihat.
3: Ece,
4: iya, mak.
3: Apa lagi kau buang ke sungai itu?
4: Anu, mak.
3: Anu, tidak boleh itu membuang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai.
0: Stop, dilarang keras membuang sampah ke sungai. Membuang sampah ke sungai adalah perilaku buruk.

Masih di proses untuk membutuhkan hal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Tadi pukul 16:41 pendengar. Ini ada info dari Malaysia yang kutuk rencana Israel perluas pemukiman di tepi barat Palestina. Ini Malaysia mengutuk keras pengumuman terbaru rezim Zionis Israel yang menerima rencana perluasan pemukiman di tepi barat Palestina. Nah, Israel bukan bahkan ini, menyebut rencana perluasan itu senilai 2,3 miliar dolar di wilayah pendudukan Palestina. Malaysia menegaskan perluasan pemukiman ilegal ini merupakan serangan langsung terhadap prospek terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Tindakan tersebut menunjukkan pengabaian yang terus dilakukan Israel terhadap kewajibannya berdasarkan hukum internasional. Selain itu juga ada resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB yang relevan serta Konvensi Jenewa keempat. Malaysia menyerukan kepada masyarakat internasional dan PBB untuk secara tegas menolak dan menentang rencana perluasan pemukiman tersebut. Nah, perluasan pemukiman terus dilakukan oleh rezim Zionis Israel ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Sebaliknya, tindakan tersebut secara jelas mencerminkan upaya yang terencana untuk menyangkal hak-hak sah dan tidak dapat dicabut milik rakyat Palestina. Bahkan hak untuk menentukan nasib sendiri serta hak untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di wilayah mereka sendiri, diantaranya di wilayah tepi barat Gaza dan Yerusalem. Nah, adapun Israel ini menandatangani perjanjian kerangka senilai 8,5 miliar shekel atau sekitar 2,3 miliar dolar Amerika untuk memperluas pemukiman ilegal di tepi barat yang diduduki, termasuk pembangunan 12 rumah unit rumah baru serta proyek-proyek infrastruktur besar, menurut media Israel yang dikutip Anadolu Agensi. Kalau rumah untuk Palestina sih ya tidak apa-apa, tapi kalau untuk Israel kayaknya itu terlalu berlebihan, pelanggaran hak pendengar ya. Ini ngomong-ngomong tentang Malaysia, yang kecam ini adalah lagu dari penyanyi Malaysia Dato' Nurhaliza, Terbaik Bagimu.

0: Aduh, Bu Ani, bagus nih cara tak menyapu, Bu. Tapi buang sampahnya yang salah. Tidak boleh ki buang sampah ke got, Bu. Karena akan menyumbat jalannya air. Dan kalau air got atau air selokan tersumbat, akan menjadi sarang penyakit. Dan kampung ini bisa banjir, Bu.
1: Stop. Mulai sekarang, hentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai, ke got atau selokan, ke laut dan tempat sembarangan lainnya. Ini adalah kebiasaan buruk.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Iya, mendengar dari proses atau mau jadi manapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung ke Riri Skorwil 4 untuk mengikuti Gemah Saripati Maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sekorwil 4 tentunya kita dalam perjumpaan Gema Saripati Maju. Dan di mana untuk sore hari ini ya, edisi penanggalan tanggal 18 Juli 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Baik pendengar, untuk di Gema Saripati Maju sore ini kita awali dari kami tentunya dari RRI Kendari, di mana BKKBN kini memperluas peran strategis untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing tinggi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
2: Generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan. Pandangan yang menyatakan tugas lembaga BKKBN hanya sebatas program keluarga berencana ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan mandat kelembagaan. BKKBN kini memiliki peran jauh lebih luas, mencakup pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, hingga pendampingan strategis bagi kaum muda demi masa depan daerah. Dalam program Dialog Sultra RRI Kendari, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar, menjelaskan, menjaga laju pertumbuhan penduduk ibarat mengendalikan kendaraan. Tidak boleh terlalu lambat, namun juga tidak boleh berjalan terlalu cepat. Ia menegaskan, peran strategis pemuda sangat krusial sebagai calon pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
3: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas, sudah 2,1. Apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Yeah. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
2: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
0: Ya, dari RRI Kendari, kita beralih ke informasi berikutnya ke RRI Palu. Di mana ada rekan kita Joko Nur Cahyo. Selamat sore, rekan Joko Nur Cahyo.
4: Selamat sore, rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Iya, silakan untuk informasi di sore hari ini.
4: Baik, pendengar, pemerintah Kota Palu terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satunya melalui pendataan disabilitas yang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Muhammad Sidik.
5: Sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan inklusif, pemerintah Kota Palu berkolaborasi bersama Yayasan Sikola Mobine dan Sasakawa Peace Foundation melaksanakan kegiatan internalisasi tools pendataan disabilitas. Melalui kegiatan tersebut, para peserta yang terdiri dari camat dan lurah se-Kota Palu diberikan pemahaman mengenai sistem dan mekanisme pendataan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Palu. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Kota Palu Muhammad Fahri kepada RRI menjelaskan, pendataan tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah ditetapkan pemerintah Kota Palu. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas melalui berbagai program, termasuk pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
6: Kita melakukan pendataan yang seperti yang sementara dilakukan di kegiatan ini. Kemudian, dari pendataan itu kita mengetahui apa sebenarnya kebutuhan, keinginan dari penyandang disabilitas itu. Mereka mau pekerjakan di beberapa perusahaan atau tempat-tempat untuk mereka beraktivitas. Dari situ kita bisa ketahui apa kebutuhannya, apa keinginannya, Dan dari situ kemudian kita lakukan pelatihan buat mereka untuk dilakukan kemudian untuk dilakukan pemagangan di beberapa perusahaan maupun di gerai-gerai yang ada di Kota Palu.
5: Senada dengan hal itu, manajer SDM dan informasi Yayasan Sikola Mombine Viani Rizky menyebut, kegiatan internalisasi tulus pendataan disabilitas ini merupakan bagian dari implementasi rencana aksi daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, melalui kegiatan ini, aparatur kecamatan dan kelurahan dibekali pemahaman agar mampu melakukan pendataan secara akurat, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
7: Ya, jadi sebenarnya kegiatan hari ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Palu dengan Yayasan Sikola Mombine terkait dengan Perda nomor 10 tahun 2023 untuk pemenuhan perlindungan dari teman-teman penyandang disabilitas. Dan sebenarnya tahun kemarin kan sudah ada rencana aksi daerahnya. Nah, ini adalah bentuk implementasinya karena ada program penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu. Dan hari ini sebenarnya tujuannya adalah atau outputnya untuk menginternalisasikan tools assessment sebagai langkah awal untuk mendata teman-teman penyandang disabilitas di Kota Palu yang nantinya akan menjadi calon peserta dari kelas penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu.
5: Melalui pendataan yang lebih akurat, pemerintah Kota Palu diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih aksesibel. Pemerintah Kota Palu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat lebih merata di seluruh wilayah Kota Palu.
4: Demikian berita yang kami hadirkan untuk program Gema Sari Pati Maju sore ini. Dari RRI Palu, saya Joko Nurjaya Sujari bersama Teknik Studio. Anjas Poli kembali ke RRI Kendari. Riko.
0: Iya, terima kasih rekan kami dari RRI Palu, dari Joko Nurcahyo yang sudah berbagi dari informasi. Dan kita beralih untuk informasi berikutnya. Dari RRI Palu, kita beralih ke RRI Makassar. Di mana di sana ada rekan kami dari Arfan Yusri. Selamat sore, rekan Arfan Yusri.
8: Selamat sore, rekan Riko.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
8: Baik, informasi dari RRI Makassar, Pemkot Makassar targetkan pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September mendatang. Laporannya akan disampaikan rekan Edwin Masud.
9: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifli Nanda mengatakan jadwal pembagian bergeser sekitar 1 bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi termasuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
10: Kemudian tinggal metode untuk penjahitnya. Ya, karena kan ini ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama dulu pengadaan kainnya, kemudian yang kedua adalah jasa jahitnya. Nah, ini kita sudah masuk ke jasa jahit. Nah, tentu kita harus membuat dulu langkah-langkah untuk bagaimana merangkul semua para penjahit. Ya, para penjahit yang masuk di dalam UMKM. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara penjahit di Makassar kan harus ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa besar ini tentu harus kita tunggu kepada regulasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu ada NIB-nya. Ya.
9: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal, setiap siswa akan menerima 1 setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan 1 setel melalui APBD perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri yang sudah berbagi terkait informasi dari RRI Makassar. Kita beralih mendengar ke RRI Bau-Bau, ada rekan kita Siti Nurhardianti. Selamat sore, rekan Siti.
11: Sore, Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
11: Terima kasih. Kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Capaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Buton Selatan lampaui target awal. BPS kejar penyesuaian hingga akhir Agustus. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan.
12: Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,18%, jadi sudah melebihi target.
13: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buton Selatan mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 56,14% atau 17.124 responden hingga pertengahan Juli 2026. Capaian tersebut melampaui target bulan pertama yang ditetapkan sebesar 40%. Kepala BPS Buton Selatan Laode Iksanuddin Hamid mengatakan pendataan yang dimulai sejak 15 Juni itu telah menunjukkan progres yang menggembirakan. Sisa pendataan akan dituntaskan hingga 30 Agustus nanti. Menurutnya, tingginya capaian tersebut tidak terlepas dari respon positif masyarakat yang bersedia memberikan data kepada petugas. Meski demikian, pada awal pelaksanaan masih terdapat sebagian warga yang belum memahami tujuan sensus sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut dari petugas.
12: Nah, ini sedang berproses dan ini juga sudah melewati target kita sebenarnya. Untuk bulan pertama ini dari tanggal 15 Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,18%, jadi sudah melebihi target.
13: Lebih lanjut, Iksanuddin mengaku pelaksanaan pendataan sempat melambat di wilayah Kecamatan Sampolawa karena adanya kegiatan adat yang berlangsung selama sekitar satu pekan, sehingga petugas harus menyesuaikan waktu kunjungan ke rumah-rumah warga. Sementara untuk di wilayah kepulauan, tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi geografis dan keterbatasan jaringan internet. Petugas, terutama di Kecamatan Batu Atas, mengatasi kendala tersebut dengan mengunggah hasil pendataan pada malam hari ketika kualitas jaringan lebih stabil.
12: Di kepulauan rata-rata internetnya masih kurang, kendalanya salah satunya itu. Ya, kami sudah mengantisipasi dengan untuk di daerah kepulauan ini mencari waktu-waktu yang tepat atau yang baik. Biasanya di waktu malam mereka untuk mengupload hasil pendataannya atau mensubmit hasil pendataannya di malam hari. Karena biasanya di siang hari jaringannya kurang bagus di daerah kepulauan ya, utamanya di Batu Atas.
13: Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Buton Selatan menurunkan 87 petugas, terdiri dari 75 petugas pendata lapangan atau PPL dan 12 orang petugas pemeriksa lapangan atau PML yang bekerja selama masa pendataan. Iksan berharap masyarakat dapat terus menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang akurat. Sebab data sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih tepat sasaran. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke rekan Ilham di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Yanti yang sudah berbagi dari RRI Bau-Bau. Kita beralih mendengar ke RRI Ampana. Ada rekan kita dari Kona Sutianto. Selamat sore, rekan Sutianto.
14: Selamat sore rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
14: Baik, terima kasih. Dari Ampana diinformasikan, maraknya penyebaran informasi hoax dan munculnya oknum yang mengatasnamakan petugas sensus ekonomi 2026 menjadi perhatian bersama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bahkan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan sensus. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang tepat agar masyarakat mampu mengenali petugas resmi BPS, memahami prosedur sensus, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala BPS Tojo Nauna, Elvira Tirayo.
15: Ya, Ibu Elvira, ini maraknya informasi hoax dan potensi adanya oknum yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi 2026. Ini apa langkah dari BPS, khususnya BPS Tojo Una-Una sendiri untuk memastikan masyarakat dapat membedakan ini petugas resmi atau petugas palsu kah?
16: Jadi Bapak Ibu, seluruh masyarakat dapat membedakan mana yang menjadi petugas sensus ekonomi, mana yang bukan. Untuk memastikan mana petugas sensus ekonomi yang benar, ada ciri-cirinya yang bisa dikenali. Yang pertama, menggunakan rompi sensus ekonomi 2026. Kemudian yang kedua, membawa tanda pengenal yang ada barcode-nya. Jadi barcode tersebut bisa di-scan dan bisa kelihatan informasi tentang petugas tersebut. Kemudian yang ketiga, membawa surat tugas resmi dari BPS yang menunjukkan bahwa petugas tersebut memang diberikan tugas untuk menjadi petugas pendataan sensus ekonomi dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
15: Ya, Ibu Elvira, ini apa yang harus dilakukan masyarakat jika ini didatangi orang yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi tetapi identitasnya ini diragukan atau diduga bukan petugas resmi dari BPS, Bu?
16: Bisa langsung melapor ke pihak yang berwenang, Bu, karena memang untuk petugas sensus ekonomi itu sudah dibekali seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sehingga kalau memang tidak memenuhi yang seperti itu, maka itu bukan tanggung jawab dari kami pihak BPS, seperti itu, Bu.
14: Demikian informasi dari Kota Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una yang tugas sore hari ini. Saya Kona Suti yang telah sanggulnya dan rekan teknik Agus Sunggah ucapkan terima kasih atas kebersamanya. Kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari. Riko.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Ya, pendengar, tadi kita sudah berbagi informasi ya dari rekan kami dari RRI Ampana, dari Kona Sutianto. Beralih dari RRI Ampana, ya pendengar, selanjutnya kita ke RRI Tolitoli, di mana kita akan berbagi dengan rekan kita Mariani Rauf ya, yang ada di kebersamaan sore hari ini. Selamat sore, rekan ya, selamat Mariani. Sore,
17: rekan Riko di Kendari.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
17: Baik. Saudara, informasi dari RRI Tolitoli, bentuk kepedulian sosial bagi korban musibah kebakaran di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Lanal Tolitoli menyerahkan bantuan paket sembako. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
18: Musibah kebakaran yang menimpa warga di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Tolitoli pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu mengundang simpati dan empati berbagai pihak datang memberikan bantuan, salah satunya jajaran pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tolitoli Buol dan Lanal Tolitoli Buol Letkol Laut-Laut Abdul Rahman Ghazali saat berkunjung ke lokasi kebakaran dan menyerahkan bantuan sembako bersama Ketua Cabang 6 Daerah Jalasenastri Armada 8 Nyonya Mega Ghazali menyebut bantuan menjadi bentuk kepedulian sosial Lanal bagi korban kebakaran dengan harapan dapat membantu meringankan beban utamanya bahan pangan selama berada di pengungsian dan dapat segera kembali memiliki rumah baru untuk melanjutkan kehidupan bersama keluarga tercinta. Sebagai daerah yang rawan kebakaran, pihaknya juga terus menghimbau warga selalu waspada dan berhati-hati terhadap berbagai potensi kebakaran, apalagi di cuaca panas terik saat ini. Lanal Tolitoli selalu hadir ikut membantu saat terjadi musibah kebakaran dengan menerjunkan personil serta mobil tangki air yang dimiliki untuk membantu personil damkar Tolitoli.
19: Kalau kita melihat potensi kerawanan sangat besar, dikarenakan kalau saya melihat bangunan-bangunan yang ada di sini adalah terbuat dari kayu, tapi insya Allah setiap ada bencana

0: dibutuhkan, tapi yang sangat penting juga apabila barangkali ada kompor-kompor gas mengantisipasi setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Iya, iya, itu barangkali dari saya. Alat masak, ya, jadi yang sangat diperlukan alat-alat masaknya, seperti kompor-kompor gas apabila dapur umum sudah berhenti.
1: Musibah kebakaran di kilometer 1 yang terjadi Sabtu malam lalu menghanguskan 9 rumah dengan 40 orang terdampak, mulai dewasa dan anak-anak yang saat ini mengungsi atau tidur di tenda-tenda yang didirikan di lokasi kebakaran.
2: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli, saya Mariani Rauf, kembali ke rekan Riko Ilham di Kendari. Silakan rekan Riko.
3: Baik, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Pendengar dari RRI Toli-Toli bersama rekan Mariani tadi, kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Selamat sore rekan Fitri.
4: Iya, selamat sore ya rekan Riko di Kendari.
3: Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
4: Ya, untuk informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini, ada siswa sekolah rakyat Pulman wakili Sulbar di Paskibraka Nasional. Berikut laporan rekan kami Ahyan Irsyad.
5: Salah seorang siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar berhasil lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional dan akan mewakili Provinsi Sulawesi Barat pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, mengatakan Sulawesi Barat mengirimkan 6 peserta untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional. Dari jumlah tersebut, 2 peserta berhasil lolos, yakni Ismi Ulfaida yang merupakan siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar, dan Muhammad Deni Fikri yang merupakan siswa UPTD SMA N1 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Darwis Damir menambahkan, Sulawesi Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengirimkan perwakilan dari sekolah rakyat pada Paskibraka tingkat nasional tahun ini. Ia berharap kedua wakil Sulawesi Barat tersebut dapat memberikan penampilan terbaik, bahkan berpeluang masuk dalam pasukan 8 yang bertugas mengibarkan maupun menurunkan bendera merah putih di Istana Merdeka.
6: Untuk utusan pemerintah Provinsi Barat di tingkat nasional, semua 2 orang ini dari Kabupaten Polewali Mandar, ya, yang putranya itu SMA Negeri 1 Wonomulyo, terus yang putrinya sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat. Jadi dari utusan seluruh provinsi, 38 provinsi, Provinsi Sulawesi Barat mengutus sekolah rakyat. Jadi ya satu-satunya di Indonesia yang mengutus sekolah rakyat.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kedua wakil daerah tersebut dapat menunjukkan kemampuan terbaik selama menjalankan tugas sebagai paskibraka di tingkat nasional serta mengharumkan nama Sulawesi Barat di tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Rsada melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini. Kami kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasinya. Pendengar dan pemirsa, di perjumpaan kita di Gemas Harifati Maju, sebelum kita menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita menuju ke RRI Bone bersama rekan kami ada Eni Adnan. Selamat sore, rekan Eni Adnan.
7: Ya, selamat sore rekan Riko di RRI Kendari.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
7: Baik, terima kasih dari Kabupaten Bone terkait dengan madu lokal berkualitas dari hutan Sulawesi. Berikut kita dengarkan news feature RRI Bone Firdaus Gapar.
8: Di tengah gempuran produk modern dan serbuan madu impor, ada pelaku usaha lokal di Kabupaten Bone yang tetap setia menjaga cita rasa madu alami dari hutan Sulawesi. Asrul Mustari, seorang pengusaha madu asal Jalan Reformasi Perumahan Rizki Graha 2, Bone yang sejak tahun 2021 menggeluti usaha madu lokal bernama Madu Alhani. Usaha madu ini telah dijalani Asrul Mustari sejak masa pandemi COVID-19 hingga sekarang atau sekitar 5 tahun. Madu yang dijualnya berasal dari potensi lokal di hutan Sulawesi dengan berbagai jenis antara lain Apis dorsata, Melipuan, dan Trigona.
9: Saya selaku owner dari Madu Alhani

Hanif. Usaha penjualan madu ini sudah saya geluti sejak zaman COVID 2021 sampai hari ini. Jadi sudah berjalan 5 tahun ya. Dan madu yang saya jual itu saya ambil dari petani-petani lokal yang ada di hutan Sulawesi. Madu yang saya jual jenisnya mulai dari Apis dorsata, Meliponini trigona. Kalau orang Bugis mengatakan ada cani awani, ada cani emu.

0: dan kebutuhan keluarga.
1: Harga kisarannya mulai dari harga 70.000 sampai harga 200-an. Dan hasil dari penjualan ini saya kumpulkan untuk diputar kembali, dan yang kedua untuk ditabung, dan yang ketiga dipakai untuk kebutuhan keluarga. Harapan saya sih ke depannya untuk usaha penjualan madu ini semoga skalanya lebih besar lagi dan lebih dikenal di seluruh Indonesia.
0: Dari tetes demi tetes madu alami, Asrul membuktikan bahwa usaha kecil berbasis potensi lokal mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru.
2: Demikian News Feature RRI Bone, dan kita kembali bersama rekan Riko di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih telah berbagi ya, dari rekan Edni Adnan ya, dari RRI Bone. Dan di mana dari news feature yang sudah disampaikan itu menjadi penutup perjumpaan kita pendengar. Dan untuk informasi yang kita sampaikan dari hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kita ada Bang Herman dan juga rekan Nas di sebelah saya. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Ya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini, berikut kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda info cuaca langsung dari BMKG Tampa Padang. Dan kami sudah terhubung dengan rekan Armang di sana. Ya, selamat sore.
4: Selamat sore rekan-rekan RRI di studio.
3: Iya, silakan laporan cuaca untuk esok hari, rekan Armang.
4: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari, tanggal 19 Juli tahun 2026, yang mana perakiran ini mulai berlaku dari esok pagi hingga esok dini hari. Kita awali dengan potensi cuaca pada esok di pagi hari. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat untuk esok pagi berpotensi cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada siang dan sore di esok hari. Berpotensi cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Dan juga berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Bonehau, Kalumpang, dan Tomo. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, di wilayah Topoyo dan Karosa, kemudian di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Mamasa, Tabulahan, Semerorong, Pana, dan Nosu, dan di Kabupaten Pasangkayo, yaitu di wilayah Dapurang, Duripoku, dan Bulutaba. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca esok di malam hari. Beberapa wilayah berpotensi cerah hingga berawan, ada pula beberapa wilayah juga berpotensi hujan ringan, di antaranya adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Kalumpang, dan juga di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Mamasa. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca esok hari, pada dini hari. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, namun ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan, yaitu di wilayah ke Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kepulauan Balabalakang. Suhu udara antara 15 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara antara 61 sampai 96%, angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai 37 km per jam, peringatan dini dari kami, waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah pesisir, terutama di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Banggai, Banggai Timur, Pambuang, dan Sendana. Kemudian di Kabupaten Mamuju, yaitu di pesisir Kabupaten Balabalakang, dan pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Demikian perkembangan cuaca untuk esok hari. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tampu Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan-rekan RRI di studio untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Arman dan pendengar. Demikianlah informasi cuaca langsung dari BMKG Tampu Padang untuk esok hari Minggu 19 Juli 2026 yang disampaikan oleh rekan Arman.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya pendengar, sampai di sini dulu saya menemani Anda di perjumpaan kita di hari ini dari pukul 11 siang tadi hingga sore hari ini di untuk edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dan pendengar nantinya akan ditemani oleh rekan saya Nita Wahyuni di hingga tengah malam nanti. Jangan lewatkan untuk karaoke udara di pukul 8.30 hingga pukul 23, dan bagi Anda yang berminat untuk bernyanyi bersama di sini bisa langsung ke Jalan R.E. Marta Dinata Simboro. Dan saya Pak Fitri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar sore hari ini, saya Nita Wahyuni kembali menemani Anda dan menjumpai Anda dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz dan akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam hari nanti. Dan tentunya pendengar, malam hari nanti persiapkan diri Anda untuk bergabung bersama kami dalam segmen karaoke udara. Anda bisa merapat di kantor RRI Mamuju di Jalan RE Marta Dianta Simboro atau juga boleh bergabung melalui telepon interaktif Pro 1 RRI Mamuju. Dan pendengar untuk yang lagi di jalan di sore hari ini, hati-hati dalam berkendara dan selamat menantikan waktu-waktu menjelang ibadah sholat maghrib.

0: Cek Fakta. Cek Fakta.
1: Cek Fakta. Wah, beredar video pernyataan Menteri Keuangan Purbaya terkait dengan korupsi dana desa. Pendengar, sebuah unggahan video berdurasi 21 detik di media sosial menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa seolah-olah sedang menyampaikan pernyataan mengenai korupsi dana desa. Dalam video tersebut, pendengar, Purbaya disebut mengatakan bahwa kepala desa yang mengorupsi dana desa akan ditindak. Namun berdasarkan penelusuran, video tersebut merupakan hasil manipulasi. Rekaman aslinya berasal dari unggahan akun TikTok resmi Purbaya pada November 2025 saat ia melakukan kunjungan kerja ke Surabaya untuk menghadiri Dies Natalis Universitas Airlangga serta sejumlah agenda lainnya di Jawa Timur. Video asli pendengar kemudian dipotong dan dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan sehingga seolah-olah Purbaya menyampaikan pernyataan mengenai korupsi dana desa. Cek fakta selanjutnya, Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa WNI yang tidak membayar pajak akan dicopot kewarganegaraannya. Unggahan tersebut pendengar mengklaim bahwa Luhut mengatakan warga negara yang tidak mau membayar pajak sebaiknya dicabut kewarganegaraannya dan dipersilahkan menjadi warga negara lain. Namun berdasarkan penelusuran, ternyata lagi-lagi tidak ditemukan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut bahwa warga negara Indonesia yang tidak membayar pajak akan dicabut kewarganegaraannya. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut ternyata adalah foto lama yang serupa dengan pemberitaan pada Maret 2023. Dalam pemberitaan tersebut, Luhut berbicara saat menghadiri Digital Government Award SPBS Summit 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB. Dengan demikian, pendengar klaim bahwa Luhut Binsar Panjaitan menyatakan WNI yang tidak membayar pajak akan dicabut kewarganegaraannya merupakan berita yang tidak benar atau hoax.
0: Cek fakta.

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanilladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain. Seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

0: bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasehati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.
1: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah, masa krisis, masa covid tuh ya.
2: Masa covid.
1: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
3: Jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
4: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
5: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
7: Kalau dari istri saya di mana sebentar ini.
6: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
2: Beli dulu baru minta maaf.
6: Nanti minta maaf.
1: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
5: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan duniawi.
1: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak kalian didengar.
2: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
3: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
1: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Dia itu pemerintah ta dia nisanga WFH.
1: Iya. Yeah. Work from home.
0: Ya, yeah, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya? Andai malah rek sekali nupayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emua dia tanggung jawab na si pegawai, si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua iya rek kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh, iya, iya, iya.
0: Mua dia disimbor pegawai, dia tau mua dia disimbor. Yeah. Untuk apa? Iya mek si pejabat ta, si kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dia. Loi mak kantor andan dia doi efisiensi tu. Ya tu. Andai nak loi mak kantor tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tu mek, engkau mek engkau beg bergaul men dulu dia, mencari masyulau lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Insya Allah hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak, macam mana dipalakai MSP pejabat tadi? Andan diteruas yang beruang. kan itu namanya. Jadi, mungkin, mungkin. Jadi, nari mau, ya tiapa miri, Pak. Nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tahu tadi oh saya pejabat apa sih banyak muak kata di masyarakat pacari itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nampak dek pak kepala dinas pak iya tu dek ni harap nampak dek selama ri.
2: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

0: Berkah, berkah, berkah, berkah.
1: Kayak gue.
2: Alkisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan bukan alang kepalang, laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.
1: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
3: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
1: Itu itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
3: Yeah.
1: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

mendengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro, inilah rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 18 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, hari ulang tahun ke-486 Mamuju, Gubernur mengungkapkan bahwa Mamuju siap menuju kota. Muhammad Ilham melaporkan.
1: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan pentingnya persatuan dan kesiapan Mamuju menuju kota otonom pada hari ulang tahun ke-486. Hal itu disampaikan dalam upacara Hari Jadi Mamuju di kantor Bupati Mamuju Selasa 14 Juli 2026. Usia 486 tahun sebagai momentum meneguhkan komitmen pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Ia mengingatkan perubahan status menjadi kota otonom harus dibarengi peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi, dan pelayanan publik yang merata di semua wilayah. Suhardi juga menekankan pentingnya persatuan dan peran generasi muda dalam menjaga kebersamaan sembari mengawal proses pemekaran kota secara damai dan demokratis.
2: Saya mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk mengawal dan menyukseskan proyek ini, karena pemekaran kota Mamuju bukan sekedar perubahan administrasi, melainkan lompatan strategis menuju peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang dan pembangunan yang berkeadilan. Saya berharap Mamuju terus menjadi daerah yang tangguh dan adaptif sejalan dengan tema peringatan Hari Jadi Mamuju, Mamuju Merendeng, yang bermakna Mamuju keren, adaptif, efisien, dan tangguh.
1: Menurutnya, pemekaran Mamuju bukan sekedar perubahan administrasi, melainkan lompatan strategis untuk menghadirkan pembangunan yang lebih adil bagi warga. Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat mengawal proses pemekaran agar Mamuju benar-benar siap menjadi kota otonom yang adaptif, efisien, dan tangguh. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, Sekda Sulbar minta kapasitas dan lahan sekolah rakyat di Polewali Mandar ditambah. Laporannya bersama dengan reporter Marhadi Umar.
3: Kita merencanakan ya, di awalnya kita merencanakan itu.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meminta pihak kementerian dan pelaksana proyek segera menambah fasilitas bangunan serta lahan sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Polewali Mandar. Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi membludaknya siswa di masa yang mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Sulbar Junda Maulana saat meninjau langsung proyek sekolah rakyat terintegrasi di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman pada Selasa 14 Juli 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menyatakan bahwa dengan kapasitas 12 ruang kelas saat ini, sekolah hanya mampu menampung sekitar 360 peserta didik. Padahal potensi total siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA diproyeksikan mencapai lebih dari 800 orang dalam beberapa tahun terakhir. Selain meminta penambahan gedung ke pemerintah pusat melalui Kemensos, Pemprov Sulbar juga mendorong pemerintah Kabupaten Polman untuk segera membebaskan lahan tambahan guna mendukung perluasan kawasan sekolah. Terkait target penyelesaian proyek, Junda menjelaskan bahwa target operasional mengalami penyesuaian dari yang semulanya direncanakan pada akhir Juli, kini Kemensos memberikan kelonggaran waktu hingga 31 Agustus 2026.
3: Kita merencanakan ya, di awalnya kita merencanakan itu 31 Juli ya, kita sudah bisa mobilisasi guru ya, mobilisasi murid untuk masuk ke asrama, tapi memang kelihatannya ini belum bisa kita lakukan. Kementerian Sosial juga melalui pelaksana ya, kemudian itu menyampaikan bahwa diberi waktu sampai tanggal 31 Agustus nanti. Kami menyarankan bahwa agar pembangunannya itu diselesaikan ya sesuai dengan waktu yang ada, tapi jangan juga terkesan terburu-buru. Kami harus ada jaminan bahwa bangunan ini sudah layak untuk kita tempati, baru kita melakukan mobilisasi atau menggerakkan anak-anak siswa kita yang ada di sekolah rintisan yang jumlahnya 98 orang ya, ditambah siswa barunya yang direncanakan 270, 90 dari SD, 90 tingkatan SMP, dan 90 siswa.
4: Saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi Polman telah menampung 98 siswa di sekolah rintisan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mulai memindahkan aktivitas belajar mengajar dan memobilisasi asrama siswa secara bertahap begitu seluruh fasilitas dinyatakan lolos standar kelayakan teknis. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Mendengar hari pertama sekolah, Disdikbud Sulbar mengajak para orang tua untuk mengantar anak ke sekolah. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Menyambut tahun ajaran baru 2026-2027, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat mengajak para orang tua, khususnya ayah, untuk mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah melalui gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat, Saifuddin, mengatakan gerakan tersebut bertujuan memperkuat keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan sekaligus membangun komitmen bersama antara sekolah dan para orang tua. Menurut Saifuddin, selama ini masih banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan kepada pihak sekolah setelah anak mulai belajar. Namun demikian, Saifuddin menilai bahwa keberhasilan pendidikan membutuhkan peran aktif orang tua.
6: Ya, jadi yang pertama bahwa salah satu tujuan daripada GAMAS, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, itu adalah bagian dari bagaimana membangun komitmen antara pihak sekolah dengan pihak orang tua sebagai bagian dari tanggung jawab pendidikan kita secara bersama-sama. Selama ini kan fenomena yang berkembang bahwa ketika anak sudah sampai ke sekolah, orang tuanya sudah tidak terlalu perhatikan lagi prosesnya apa di sekolah.
5: Melalui gerakan tersebut, sekolah juga diharapkan dapat menyampaikan program-program pendidikan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran kepada orang tua sehingga terjalin komunikasi dan kerjasama yang lebih baik. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Yusyada melaporkan.
0: Hari ulang tahun ke-486 Mamuju, Bupati mengajak kolaborasi demi memajukan daerah. Akan dilaporkan oleh reporter Marhadi Umar.
7: Ya, jadi alhamdulillah tadi kita sudah...
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju memperingati hari ulang tahun yang ke-486 dengan upacara dan ramah tamah di lingkungan Pemkab pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk berkolaborasi demi mewujudkan Mamuju yang lebih maju dan lebih baik. Ia juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Gubernur Sulbar Suhardi Duka serta seluruh undangan yang hadir dalam peringatan hari jadi tersebut. Ia menegaskan, usia 486 tahun yang hampir memasuki 5 abad bukanlah usia yang muda lagi, sehingga membutuhkan kerjasama semua pihak. Ia juga mengakui bahwa pembangunan di Kabupaten Mamuju menunjukkan arah yang lebih baik, meskipun pertumbuhan ekonomi tidak terlalu signifikan. Bupati menyebut tren yang ada menunjukkan perkembangan positif.
7: Ya, jadi alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan upacara dalam rangka hari jadi Mamuju dilanjut dengan ramah tamah. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Pak Gubernur dan semua undangan yang datang hari ini. Harapan kami di bulan tahun ke-486 ini Mamuju bisa semakin maju, semakin baik lagi. Ini bukan usia yang muda lagi ya, tadi disampaikan Pak SDK sudah hampir memasuki 5 abad di sini. Di ulang tahun 486 juga ini kita mengajak semua untuk berkolaborasi, bukan cuma pemerintah saja, tapi semua stakeholders, mulai dari masyarakat, kolaborasi antara semua tingkatan pemerintah, kabupaten, provinsi, dan pusat untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, mewujudkan Mamuju yang lebih maju dan lebih baik.
4: Lebih lanjut, Bupati berharap momentum HUT ke-486 ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Anda masih bersama kami pendengar dalam liputan Warta Sulawesi Barat edisi rangkuman 18 Juli 2026. Informasi selanjutnya yang dapat kami hadirkan, resmi dibuka Disnaker Trans Sulbar mengajak fresh graduate Sulbar untuk mendaftar magang nasional. Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Barat mengajak para lulusan baru atau fresh graduate untuk memanfaatkan program magang nasional yang resmi dibuka mulai 15 hingga 28 Juli 2026. Program tersebut diharapkan menjadi sarana bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Disnaker Trans Sulawesi Barat Zainuddin MZ mengatakan Sulawesi Barat diperkirakan akan memperoleh kuota sebanyak 1.000 peserta pada pelaksanaan program magang nasional tahun ini. Ia berharap para lulusan baru tidak melewatkan kesempatan tersebut karena program magang dinilai mampu memberikan pengalaman yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
9: Kemarin itu di ACC permintaannya, jadi kemungkinan besar insya Allah kita akan diberi kuota 1.000 untuk tahun ini pemagangan. Jadi kita berharap dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat kepada anak-anak kita yang baru tamat itu, biasanya satu tahun terakhir ini, bisa mengambil peluang ini. Karena peluang ini sangat bagus, apalagi anak-anak kita yang baru tamat itu langsung terjun ke dunia kerja.
5: Disnaker Trans Sulawesi Barat berharap semakin banyak lulusan baru atau fresh graduate di Sulawesi Barat mengikuti program magang nasional sehingga memiliki bekal untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja. RRI Mamuju, Muhammad Ahinus sedang melaporkan.
0: Demam babi Afrika mengancam, peternak di Sulawesi Barat diminta melaporkan kematian babi.
1: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat mengimbau peternak babi di wilayah lain yang belum terjangkit African Swine Fever atau ASF segera melaporkan kasus kematian ternak sejak dini agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulawesi Barat, Nur Kadar, dalam wawancara bersama reporter RRI Mamuju Senin 13 Juli 2026 menyampaikan imbauan tersebut menyusul kasus ASF yang sudah terkonfirmasi di Mamasa dan Polele Mandar dengan ratusan babi sakit dan mati. Ia menjelaskan pelaporan dini ke dinas terkait di kabupaten atau provinsi penting agar langkah teknis seperti isolasi lokasi, penyemprotan disinfektan, dan pengobatan antibiotik serta vitamin bisa segera diterapkan.
10: Sebagai bentuk kewaspadaan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, untuk masyarakat kami menghimbau, sekiranya ada mungkin kasus-kasus kejadian yang di tempat lain yang belum terjangkit, kami harap untuk segera melapor ke petugas Dinas Kesehatan Hewan di masing-masing kabupaten atau ke provinsi supaya langkah-langkah yang memang secara teknis harus kita laksanakan itu cepat kita bisa antisipasi.
1: Lebih lanjut, Nur Kadar menambahkan meskipun ASF tidak menular ke manusia, kewaspadaan tetap diperlukan, termasuk tidak mengkonsumsi daging babi yang dicurigai terjangkit dan memperketat lalu lintas ternak dari daerah terdampak. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar Festival Nelayan di lokasi Koperasi Nelayan Merah Putih Desa Sumare pada Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan ini pendengar sekaligus menjadi agenda utama dalam rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Mamuju yang ke-486. Reporter Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar Festival Nelayan di lokasi Koperasi Nelayan Merah Putih Desa Sumare pada Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi agenda utama dalam rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Mamuju yang ke-486. Festival ini dirancang sebagai panggung kolaborasi besar untuk menghadirkan pelayanan terpadu dan gratis bagi masyarakat pesisir. Pemkab Mamuju menggandeng sejumlah instansi vertikal mulai dari Kemenkum, Polres Mamuju, perbankan, hingga BPJS Ketenagakerjaan. Di lokasi acara, masyarakat bisa mengakses penanaman pohon, pemeriksaan kesehatan gratis, pasar murah, hingga layanan administrasi. Bupati Mamuju Siti Sutina Soehardi menegaskan seluruh instansi sengaja diundang untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan dalam satu waktu dan tempat.
12: Ya, jadi Festival Nelayan hari ini kolaborasi semuanya. Tadi kita melaksanakan penanaman mangrove, terus pelayanan mulai dari kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, pasar murah, dari Kemenkumham, dari Kemenkumham juga, ya perbankan juga, iya dari Polres juga. Jadi pokoknya kita hari ini pelayanan lah hampir semua kita undang untuk pelayanan di pesta
7: pesta nelayan ini gitu. Tadi juga penyerahan bantuan dari pemerintah Kabupaten Mamuju untuk para kelompok nelayan serta penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan yang diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju untuk para nelayan yang meninggal ya itu.
11: Melalui festival ini Pemkab Mamuju berharap sektor perikanan tidak hanya menjadi penopang pangan tetapi juga menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, PSTI menilai Sulawesi Barat menunjukkan daya saing atlet lokal di Liga Sepak Takraw Nasional Zona Sulawesi. Nur Asmi Saleh melaporkan.
13: Kami baru-baru melaksanakan event kejuaraan nasional di sini, yaitu Liga Sepak Takraw Wilayah 3 Zona Sulawesi.
14: Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI Provinsi Sulawesi Barat menilai prestasi atlet sepak takraw daerah terus menunjukkan perkembangan. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Sulawesi Barat bersaing dengan provinsi-provinsi lain yang memiliki tradisi kuat dalam cabang olahraga tersebut pada ajang Liga Sepak Takraw Nasional Wilayah 3 Zona Sulawesi. Sekretaris PSTI Provinsi Sulawesi Barat Andri saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju Jumat 17 Juli 2026 mengatakan, Sulawesi Barat baru saja sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan Liga Sepak Takraw Nasional Wilayah 3 Zona Sulawesi. Kepercayaan sebagai penyelenggara sekaligus capaian atlet di ajang tersebut menjadi bukti kesiapan daerah dalam mengembangkan olahraga sepak takraw. Ia menjelaskan, jika melihat rekam jejak pada berbagai kejuaraan sebelumnya, posisi Sulawesi Barat tidak pernah tertinggal jauh dibandingkan provinsi lain di kawasan Sulawesi. Meski belum banyak mendapat sorotan di tingkat nasional, kemampuan atlet Sulawesi Barat dinilai mampu bersaing dengan daerah yang telah lebih dahulu dikenal sebagai lumbung atlet sepak takraw. Menurut Andri, hasil yang diraih pada Liga Sepak Takraw Nasional menjadi bukti bahwa Sulawesi Barat memiliki kualitas yang patut diperhitungkan. Ia menambahkan, persaingan di wilayah Sulawesi tergolong ketat karena sejumlah provinsi seperti Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah diperkuat oleh atlet-atlet yang pernah membela tim nasional Indonesia.
13: Alhamdulillah, untuk Sulawesi Barat kemarin kami baru-baru melaksanakan event kejuaraan nasional di sini, yaitu Liga Sepak Takraw Wilayah 3 Zona Sulawesi. Alhamdulillah, Sulawesi Barat dipercaya sebagai tuan rumah. Pelaksanaan berjalan sukses dan alhamdulillah atlet-atlet kita ya memberikan performa terbaiknya. Melihat flashback dari kemarin-kemarin, memang Sulawesi Barat tidak pernah berada di urutan yang jauh dari provinsi lain. Walaupun tidak terekspos besar keluar, tapi alhamdulillah membuktikan bahwa di event nasional kemarin, Liga Sepak Takraw Nasional, alhamdulillah kita bisa bersaing dengan 6 provinsi yang berada di Sulawesi Barat. Dan 6 provinsi itu semuanya Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, atlet nasional ada di sana. Dan alhamdulillah kita bisa bersaing di sana.
14: PSTI Sulawesi Barat berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi atlet muda untuk terus meningkatkan prestasi. Organisasi itu juga berkomitmen memperkuat pembinaan secara berkelanjutan agar Sulawesi Barat mampu melahirkan lebih banyak atlet yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Demikian pendengar rangkaian rangkuman dari Warta Sulawesi Barat yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senita Wahyuni mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami gak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, menyiasati anggaran tanggul, Bupati Mamuju pendengar memilih mangrove. Jadi panjangnya garis pantai Kabupaten Mamuju yang membentang luas dari Kecamatan Tapalang hingga Tomo menyimpan potensi ancaman abrasi yang serius. Dan merespon tantangan ekologis tersebut, pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat dengan menggalakkan gerakan penanaman pohon mangrove di lahan-lahan pesisir yang kritis. Hal ini dilakukan di sela-sela menghadiri Festival Nelayan di Sumare pada 18 Juli hari ini, di mana Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi memimpin langsung penanaman bibit mangrove. Sutina pendengar mengungkapkan bahwa pemulihan hutan bakau merupakan solusi jangka panjang yang paling efektif dan juga efisien, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan fisik. Ia juga menambahkan bahwa jika pemerintah daerah harus mengandalkan pembangunan tanggul penahan ombak secara fisik, hal tersebut akan memakan biaya yang sangat besar dan juga membebani APBD. Oleh karena itu, langkah vegetatif seperti menanam mangrove menjadi pilihan strategis yang lebih rasional saat ini. Dan guna memastikan mangrove pendengar dapat tumbuh optimal tanpa mengganggu roda ekonomi masyarakat, Bupati juga menginstruksikan Dinas Perikanan untuk merancang pembangunan dermaga tambatan perahu yang menjorok langsung melompati vegetasi hingga ke bibir pantai. Langkah ini diambil tentunya agar aktivitas perahu nelayan ini tidak merusak tanaman mangrove yang baru tumbuh.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, Pemerintah Kabupaten Mamuju pendengar menggelar Festival Nelayan. Kegiatan ini dilakukan atau diselenggarakan di Kampung Nelayan Modern Merah Putih, Kelurahan Sumare pada Sabtu 18 Juli 2026. Dan kegiatan ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Mamuju yang ke-486. Festival ini pendengar dirancang sebagai panggung kolaborasi besar yang menghadirkan tentunya pelayanan terpadu dan gratis bagi masyarakat pesisir. Kemudian pemerintah Kabupaten Mamuju juga menggandeng sejumlah instansi vertikal, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada Polres Mamuju juga, perbankan hingga BPJS Ketenagakerjaan. Kalau Ibu Bupati Siti Sutina Suhardi menjelaskan bahwa seluruh instansi sengaja diundang untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan dalam satu waktu dan juga satu tempat. Di lokasi acara, pendengar, masyarakat ini bisa mengakses pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada pasar murah dan juga layanan administrasi. Dan melalui festival ini, pemerintah Kabupaten Mamuju berharap sektor perikanan ini tidak hanya menjadi penopang pangan, tetapi juga menjadi penggerak utama dari kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
1: Desa itu bukan cuma soal sawah, kebun, atau jalan kecil yang sepi. Desa adalah awal dari banyak cerita besar. Sekarang, desa terus bergerak. Jalan mulai dibuka, jembatan dibangun, air bersih mengalir, dan layanan masyarakat semakin dekat. Semua itu bukan datang begitu saja, tapi dari kerjasama warga, pemerintah desa, dan semangat gotong royong yang gak pernah pudar. Pembangunan desa bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang manusia, tentang anak-anak yang bisa sekolah lebih mudah, petani yang hasil panennya lancar, dan UMKM desa yang mulai dikenal luas. Karena desa yang maju adalah pondasi bangsa yang kuat. Yuk, jaga dan dukung pembangunan desa kita. Dari desa, untuk Indonesia.

Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 40 23 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginando kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
19: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang

0: Di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
1: Ini kan prosesnya lama.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tidak terpresentasikan.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
3: Ya baik benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
4: halo. Iya, Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
5: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
4: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
5: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu.
4: Ya, dilaksanakan berapa hari?
5: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
4: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
5: ya.
4: Ekonomi Jambi.
5: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
3: Ya, Bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, kini kami akan hadirkan pendengar di ruang dengar Anda drama radio yang berjudul Jejak di Antara Reruntuhan. Drama radio ini pendengar diproduksi oleh RRI Sibolga.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
2: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
3: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
2: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
3: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
2: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
4: Pak Haris, Sari,
3: Bu Ratna. Ayo, Bu, duduk dulu, Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
4: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
2: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
4: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
3: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
2: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
4: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
3: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
2: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
3: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
4: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat malam, selamat jumpa kembali di acara
1: Karaoke Udara.
0: Hari ini ya, kita di edisi
1: 18
0: hari ini ya?
1: Juli, iya.
0: Masya Allah, selamat ulang tahun ya Nita.
1: Terima kasih.
0: Kalau tiba-tiba ada ulang tahun datang malam ini,
1: ku terima, Ji.
0: Masa? Orangnya?
1: Kuenya.
0: Oh, siapa tahu. Ya udah, malam hari di Karaoke RRI saya Sugito Ahmad dengan
1: Nita
0: Ababil. Hmm. Kamu pernah dengar ya penyanyi namanya Yunita Ababil?
1: Ah, tidak.
0: Oh, ya udah. Nanti saya nyanyikan lagunya buat kamu.
1: Oke, okay,
0: ya.
1: Baik, ditunggu. Hmm. Baik, dan pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, boleh yang ada di Mamuju di malam hari ini boleh bergabung bersama kami di studio Pro 1 RRI Mamuju, Jalan R.E. Marta Dinata Simboro. Kita bisa seru-seruan di sini, nyanyi-nyanyi bareng. Ada banyak lagu yang bisa Anda nyanyikan di malam hari ini.
0: Oke deh, karena saya sudah nyanyi, berarti giliran teman saya akan nyanyi.
1: Kak Wendy, ada di sini operator live, pendengar ya, akan bernyanyi juga. Jadi
0: kamu tuh penggemarnya banyak tahu.
1: Masa?
0: Tapi hari ini saya happy banget
1: karena
0: saya sudah keliling-keliling sampai tempat yang paling jauh menurut saya ya.
1: Di mana?
0: Sekitar, kan biasanya ke Malawa kita paling jauh.
1: Mm-hmm.
0: Ini lewat ke sana lagi ke Batu Lombeng, terus di sananya lagi apa sih tadi ya, rumahnya Pak Dusun. Pak Dusun Salumaetang.
1: Di mana itu?
0: Di apa sih namanya, lupa lagi.
1: Boteng.
0: Oh, pokoknya Tapalang Barat.
1: Tapalang Barat.
0: Tapi kita lewatnya lewat pantai tadi.
1: Wah, dalam rangka apa itu?
0: Ketemu Pak Dusun.
1: Mm-mm. Pak Dusun Tapalang Barat.
0: Pak Dusun iya, di Tapalang Barat sana.
1: Wih, seru. Kenapa tidak diajak ke sini?
0: Hah?
1: Kenapa tidak diajak malam hari ini?
0: Kita sudah ajak, tapi beliau juga punya kesibukannya. Mungkin sempat mampir nanti.
1: Oke.
0: Okay. Aduh, saya tuh sampai, tahu nggak? Terlalu banyak makan cumi.
1: Masa? Kenapa tidak dibungkus?
0: Dibungkus. Kau pikir saya ibu-ibu yang itu? Tapi seru banget di sana, tadi ada banyak mangga.
1: Kenapa tidak dibungkus?
0: Sabar. Bungkus. Bungkus itu dewas kita ya. Oke, udah malam hari ini juga ada Bang Brahma di TikTok, udah nonton juga paling awal.
1: Selamat malam Bang Brahma.
0: Jangan lupa di tap-tap semuanya. Ada Nurul Qodriyah juga.
1: Halo Kak Nurul Qodriyah.
0: Yang di bawah jangan dibaca ya, enggak boleh. Itu yang di TikTok ya. Kamu jauh baca, dilihat aja. Oke, dan buat semuanya yang lagi lewat kemana-mana, karena malam hari ini juga banyak event ya di Kota Mamuju, jadi mungkin juga bakal bergerak ke banyak tempat nih untuk pendengar kita. Ya udah, malam hari ini di Karaoke RR kita langsung lanjut mungkin lagu berikutnya ya. Saya nggak membayangkan ternyata malam hari ini akan seperti ini.
1: Kenapa?
0: Karena Wendy sudah pernah janji ke saya mau gambusan.
1: Dan mau eksekusi malam ini.
0: Benar.
1: Oke.
0: Okay. Tenang aja, di dalam ada hujan juga kita.
1: Okay.
0: Serep ya.
1: Oke. Okay. Ada Pak Saidil juga di luar sana.
0: Oh, Saidil ya?
1: Iya.
0: Ini Pak Saidil sekarang ya?
1: Pak Saidil.
0: Aduh, favorit Sanahar. Oh. Jangan sedih ya.
1: Oke. Okay.
0: Saya sengaja. Ya udah, lagu berikut mungkin lagu agak melo ya. Judulnya Kupu-kupu.
1: Oke, silakan.
0: Kamu kalau suruh sebut nih 5 penyanyi dangdut, coba kamu sebut dulu.
1: Lesti Kejora, Roma Irama, Rita Sugiarto, Nike Ardila.
0: Dangdut.
1: Nike Ardila bukan dangdut.
0: Bukan dong.
1: Oh. Aduh. Elvi Sukaisi, Mega Mustika.
0: Oh, bisa. Karena kamu tiada pro dangdut.
1: Yoi.
0: Ya.
1: Yoi. Mega Mustika saya baru tahu pas saya di sini.
0: Oh iya. Tapi beliau legend.
1: Aha.
0: Ya udah, ini lagunya Rita Sugiarto ya, judulnya Kupu-kupu.
1: Oke.
0: Okay. Gak usah terbang ya. Karena kalau di Sulawesi Barat sama kayak Sulawesi Selatan ya. Bisa terbang itu bukan ke, hitungannya bukan keahlian ya. Itu aib keluarga. Ya udah, langsung aja Kupu-kupu. Bismillah ya, kupu-kupu.

0: Iya, itu tadi lagu Kupu-Kupu yang dibawakan oleh Kak Sugi di malam hari ini. Ada dari Pak Brahma di TikTok, bagaimana kalau kita adakan event di RRI Bang Sugi? Kita adakan pendaftaran 15.000 per orang yang mau daftar. Oke, nanti mungkin dijawab sama Kak Sugi, Kak Suginya ke toilet dulu. Nah, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, jangan lupa juga bahwa di malam hari ini, selain Anda bisa datang ke kantor atau ke studio Pro 1 RRI Mamuju, Anda juga bisa bergabung melalui telepon interaktif di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Dan malam hari ini juga kita sudah ada Pak Ana di studio dan ada juga di luar sana yang mau bergabung di malam hari ini. Ini silahkan pendengar. Rizwan Putra minta hostnya juga nyanyi dong. Gimana ya? Nanti stay tune sampai akhir. Oke, Pak Ana silahkan mengambil posisi. Kasugi dulu.
1: Iya. Kamu mulai bisa mematikan mic juga ya. Kamu boleh daftar. Oh iya.
0: Perempuan ya.
1: Pak Ana, monggo silakan ke sini Pak Ana. Iya. Saya tadi masih sudah susah mengeluarkan.
0: Ada Pak Brahma di TikTok.
1: Pak Brahma juga nanya.
0: Tuh dia bilang,
1: bagaimana kalau ada ya, kita adakan apa nih live di RRI Mamuju kita ada. Oh, tenang aja. Kita ini udah live kan hitungannya?
0: Event katanya. Oh, event di RRI Mam itu event bukan live.
1: Oh, aku salah baca.
0: Pendaftaran. Jadi biar rame tiap malam minggu.
1: Jadi biar rame hadiah kecil-kecilan. Oh, nanti kita carikan ya. Okay. Jadi setiap malam minggu ada mungkin nyanyi siapa yang terbaik itu
0: dapat
1: kita
0: hadiah.
1: Ada setiap malam minggu. Oke. Okay. Pak Ana apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Pak Ana banyak yang suka cari dong kalau malam minggu.
2: Dicari mana?
1: Makanya jangan pergi cari mangga.
2: Jadi di hutan.
1: Ini katanya dari Rizwan Putra. Pak Ana Jos. Udah cocok kan bacanya Pak ya?
0: Sikat
1: Pak Ana. Sikat Pak Ana. Pak Ana mau nyanyi malah disuruh sikat Pak.
2: Sikat yaudah giginya.
0: Rizwan Pak Putra silahkan bergabung ke kantor.
1: Oke. Pak Ana sehat hari ini?
2: Alhamdulillah agak anu sedikit.
1: Pindeng?
2: Enggak. Itu agak tensi agak
1: ninggi. Oh ninggi.
0: Oh alah. Ya, habis makan apa Pak?
2: Sekarang aku kurangi.
1: Habis makan ya, apa asin, di jangan langsung
2: asin nasi.
1: Oh, iya enggak boleh.
0: Oh, asin nasi.
2: Sukanya asin-asin enggak bisa.
1: Enggak bisa asin-asin dulu sekarang ya. Oke, tak carikan dulu mana nih. Oh, ini nih.
2: Hah? Ya itu.
0: Apa lagunya?
1: Ini. Oh, ya udah.
2: Nah, ini apa namanya? 1 dikali 25 ada berapa?
0: 25.
1: 1 dikali 25.
2: Salah.
0: Berapa?
2: 1 dikali 25 hanya 1 RRI yang ku cinta.
1: Bentar malam aku cerna setelah acara ini ya. Karena ternyata enggak gampang mencerna.
2: Bisa.
0: Jokesnya tuh bukan lagi jokes bapak-bapak ya ini.
1: Candaan Pak Ana tuh di atas bapak-bapak ya. Ini kalau ada malaikat juga pasti bingung nih Pak ya dengernya. Tapi kata seneng deh. Ya udah Pak, siap. Salam ada enggak tadi?
2: Oh, salam buat ayangku.
0: Ini. Oke, siapa?
1: Bumi.
2: Semoga cepat
1: lagi sakit.
2: Ah, enggak, maksudku biar cepat sukses.
1: Oh. Ya, oke. Ya udah. Angkat aku ya, Pak ya. Angkat aku kalau misalnya udah sukses, angkat aku jadi anaknya.
2: Iya.
1: Aku pengennya tuh kayak tinggal di kamar aja Pak berhari-hari gitu loh. Ya mau gak?
2: Mau dong.
0: Mau sih kalau kamarnya dia.
1: Yeah. Ya pasti di ini. Soalnya di teman saya nih Nita ya. Kita kan suka misalnya di kasur, spring bed. Ini beda Pak. Yang suka di pasir Pak.
2: Jadi orang Madura jadi.
1: Oh iya.
0: Madura. Oke, Pak Ana mainkan.

0: Pak Ana, tepuk tangan dulu dong. Oke, Masya Allah. Ini tuh udah bisa lo tadi, coba. Benar, ibu mulai suka kalau kayak gini ya.
1: Pak Ana itu ada di TikTok, berasa apa? Pulang dari Rizwan Putra, berasa pulang kampung dengar Pak Ana nyanyi Wong Jowo.
0: Oke, ya udah kita bergeser dari Pak Ana langsung ke Pak Johan malam ini.
1: Pak Johan, selamat malam.
0: Pak Johan, apa kabar? Duduk dulu, Pak. Ih, Bapak udah lama lo enggak pernah ke sini.
1: Ya, oh, Bapak langgan. Kenapa, Pak?
0: Langgan.
2: Enggak, kebetulan kemarin kita lagi pindah stansi, Bang.
0: Oh, jadi sekarang di mana?
2: Istilahnya dipindah, pindah tugas.
0: Pindah tugas.
2: Kemarin kan dekat sini. Sekarang kan dipindah ke kantor gubernur.
0: Oh, jarinya jauh
2: sekali ke
0: sini. Nah, itu dia.
2: Boleh sapa-sapa dulu teman.
1: Boleh.
0: Tapi saya tanya dulu, Pak. Saya begitu lihat Bapak masuk, aduh, baju saya mana? Idi.
2: Kebetulan malam ini kita lagi piket ini.
0: Oh, lagi piket. Oke. Tapi tetap harus menghibur juga ya, Pak ya. Oke, yaudah Bapak, salamnya buat siapa? Lagunya dulu, Pak, sambil saya carikan. Sambil salam-salam nanti lagunya.
2: Belum bersinar lagi.
0: Oh iya, sudah ditulis, benar. Nah, yuk lanjut, Pak.
2: Buat teman-teman yang ada di kampung sana.
0: Di mana kampungnya, Pak?
2: Di daerah Tapalan.
0: Apa namanya, Pak?
2: Tapalan Barat.
0: Soalnya saya tadi siang dari sana, Pak.
2: Tapalan Barat mana, Kak?
0: Lolong Gawang.
2: Oh, saya, ya daerahnya sudah itu di bagian Labuan Rano sana.
0: Labuan Rano, betul. Di rumahnya Pak Dusun tadi. Pak Dusun Salumaetang.
2: Oh, Pak Usman.
0: Betul. Oh, iya.
2: Kebetulan kemarin itu, Bang, kami satu profesi dengan Pak Usman itu.
0: Oh, begitu.
2: Nah, Pak Dusun juga saya.
1: Oh, iya.
2: Setelah kemarin kan terangkap P3K, jadi kita diputus
0: istilahnya. Oh, iya.
2: Kan, karena kita tidak bisa memangku dua jabatan.
0: Oh, siap. Jadi harus salah satunya, Pak ya. Oke. Ada lagi, Pak, yang mau dikasih salam?
2: Enggak, itu aja, Bang.
0: Ya. Itu aja ya. Yang mana nih, Pak ya? Rembulan bersinar lagi versinya di Akademi 7. Rembulan bersinar lagi. Akademi. Yang mana nih, Pak ya? Saya kurang tahu.
2: Coba digeser nih.
0: Nah.
2: Terus.
0: Versi Akademi. Mana ya? Ini. Ah, betul. Oke. Neng boleh dibantu dimatikan aja untuk betul yang ini. Oke. Siap, Bapak?
2: Siap.

Kembali buat temanku yang lagi piket, sekarang kan dia lagi monitor. Ini sudah saya bernyanyi di studio RRI Mamuju.

0: Oke, mantap, terima
1: thank you.
2: Wow.
0: Improve loh Bapak ya.
2: Keren ya, kalau sekali ternyata suaranya.
0: Sebelum duet enggak sih kalau begini?
2: Iya. Boleh.
0: Bapak mau nyanyi lagi apa duet kita?
1: Kandas.
0: Jangan kandas dong.
1: Sama laki-laki yang.
0: Iya.
1: Yang mana kah? Yang
0: air bunga.
1: Oh iya, air bunga.
0: Air mata,
1: air bunga. Air bunga saja.
0: Air bunga ya.
1: Kalau air mata menyeramkan.
0: Iya, betul.
2: air bunga lagunya siapa?
0: Imam S. Arifin. Ah, penyanyi cowok ya, kita uji coba. Uji lagi ya Nita ya, 5 penyanyi cowok.
2: Imam S. Arifin, Caca Handika, Ona Sutra, Roma Irama, Rido Roma.
1: Oh, yang mana lagunya itu Bang, yang air bunga itu?
0: Air bunga ini.
1: Oh iya. Oke.
2: Tahu lah.

0: Masya Allah, Pak Johan.
1: Pak Johan ternyata suaranya.
0: Tapi kayaknya memang di sekitar, apalagi namanya Pak tadi? Tapalang Barat bagian apa? Bagian?
1: Penyanyi juga.
0: Labuang Rano itu kayaknya memang umumnya penyanyi ya.
1: Itu yang kemarin-kemarin juga Pak dari Dusun, Tapalang kan?
0: Ya Tapalang, tapi Pak Dusun juga penyanyi.
1: Oh iya?
0: Anaknya juga iya, tetangga-tetangganya semua keluarganya juga penyanyi. Oh iya, iya. Jadi karakter-karakternya seperti Pak Johan, enak semua ya.
1: Ditunggu berarti ini deh warga-warga Tapalang iya. Boleh bergabung ke sini.
0: Nanti kita terima telepon juga, langsung kita ke TikTok dulu, ada Tia di sana. Mm-hmm. Halo Tia. Jangan birunya. Oke. Halo, assalamualaikum Tia. Halo. Mic-nya dibuka dulu.
2: Nah. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar?
2: Baik dong, alhamdulillah.
0: Oh, iya. Masya Allah, Mamuju tengah ya menyala malam ini ya.
1: Oh, mateng.
0: Oke deh. Malam ini Mamuju tengah biasa kalau malam minggu apa? Di mana titik-titik ramainya?
2: harus banget ya dijelaskan ya.
0: Daerah Topoyo ya?
2: Topoyo dong.
0: Oke, ya udah kalau gitu kita mau nyanyi lagu apa nih?
2: Cemara Biru boleh nggak?
0: Jangankan biru, idi.
2: Asik.
0: Saya juga di Mamuju Tengah Kak. Sekarang masa ada, oh ya saya lupa siapa ya, ada Inok Brothers. Ini kalau saya lihat Inok, kenapa saya tiba-tiba teringat Tom Holland ya?

0: Ya enggak apa-apa kan. Ya, kan cuma teringat apa. Aja. Teringat laba-labanya.
1: Halo, Kak Ino.
0: Kamu pernah lihat enggak di Mamuju ada Spider-Man?
2: Belum.
0: Oh enggak. Ya, kapan-kapan kalian cari aja pokoknya di medsos, siapa tahu ketemu.
2: Spider-Man?
0: Spider-Man di Mamuju ada.
1: Ya Allah.
2: Mereka terbang?
0: Enggak ada gedung.
2: Oh iya lagi.
0: Oke, silakan. Tia lagunya, lagu langsung aja.
3: Dental 1 Plus dengan.
0: Oke, cengkoknya pasti sorry, beracun sorry. Nih ya.
4: Ini gunanya red, biru apa?
0: Kalau itu kamu tekan, suaranya terkirim lagi ke sana. Jadi di telinganya itu dua suaranya, dia dengar suaranya sudah tuh.
1: Naik motor kasih, oh, Masya Allah.

0: Masya Allah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Tia Safarudin.
1: It's salah dong.
0: Oh Kia itu ya.
1: Kia Safarudin kalau yang itu ya Allah.
0: Tapi sumpah enak banget suaranya Tia. Katanya Tia itu dengar suaranya langsung goreng pisang sambil minum kopi. Nyaman.
1: Enggak, itu enggak dengar suaraku, tapi memang cuaca di Mateng itu lagi enggak bagus. Maksudnya hujan ya.
0: Oh, alhamdulillah di sini soalnya jarang hujan ya. Di sini apa seringnya?
2: Kemarau. Terang benderang. Tadi mendung. Tapi tidak jadi hujan.
0: Kenapa? Karena kamu enggak cuci
2: motor.
0: Betul. Nah, mungkin ya kalau saya nyanyi beda. Tadi kan goreng pisang ini. Langsung apa?
2: Langsung dia hamburkan mungkin pisang-pisangnya.
0: Oke. Mungkin kalau saya beda, begitu dengar suara saya, langsung cuci tangan. Kotor. Untuk... Udah makan pisang goreng.
2: Oh, lanjutan. Ya.
0: Lucu enggak sih? Oke, kita teruskan ya.
1: Lucu, ketawa dong. Ya Allah.
2: Kita sapa juga ada Kak Ece.
0: Iya, tadi ada Yani Dir juga. Tadi sudah di kantor mau nyanyi, tapi Kak Sugi nyanyinya bagus. Jadi enggak jadi, makanya langsung pulang saja.
2: Waduh.
0: Ya.
2: Waduh.
0: Saya lip sync sebenarnya itu suara Wendy, operator saya. Dia ada mic-nya di situ ya, ya Wendy ya. Makanya ada Arab-Arabnya tadi ya. Terus ada Mas Agus juga malam hari ini lagi nonton, Masya Allah belajar komputer dari nol ya. Oke, ini Tia dikasih mawar, mungkin nanti aku dikasih
2: melati.
1: Boleh. Durinya enggak Kak, dikasih durinya dia.
0: Enggak apa-apa, aku bisa tanam. Jadi. Buat menjebak yang lain.
1: Aduh takut.
0: Saya tadi pakai topi hitam. Oh masa sih? Aduh kok gak sampai? Jangan-jangan ini Aidil bukan sih? Oh bukan ya. Oke baiklah. Terus baca lagi Ino Brothers. Menyamang sekali memang Kak. Wih nanti ku kasih durian kalau Kak Sugi nyanyi. Masa? Soalnya minggu lalu kita makan durian banyak banget ya.
2: Tapi jangan disebut dari mana.
0: Oh nggak boleh.
2: Iya.
0: Ya udah kita terima telepon kalau begitu ya.
2: Tapi nanti Ino Brothers boleh kalau mau bawa durian ke sini.
0: Oh boleh.
2: Kan?
0: Oke.
2: Nanti kita sebut.
0: Oh Ino ini pedagang durian di jembatan Topoyo kalau nggak salah kemarin saya lihat ya.
2: Oke. Kita terima penelpon. Selamat malam.
3: Halo selamat malam Mbak Nita.
2: Iya.
0: Kecilin dulu yang ini.
2: Dengan siapa di mana ini?
0: Ibu Murni di Kalimamuju.
3: Ih,
0: ngetok
3: sekali
2: itu. Iya. Spek-spek jaka itu ku tahu juga.
0: Boleh. Turun lagi.
2: Ibu Murni apa kabar Ki?
3: Ya.
0: Ini atas yang atas. Turun lagi enggak apa-apa. Ya.
2: Kapan Ki datang ke kantor Ibu Murni? Dekatnya di Kalimamuju.
0: Oh benar.
3: Nanti ada waktu.
0: Nanti kalau kakinya udah enggak basah dari Kalimamuju.
2: Oh iya, karena
3: kalau basah itu tidak bisa kemasuk itu kalau basah.
2: Bisa, datang saja. Oh, ayo kita seru-seruan.
0: Saya tadi pakai topi hitam duduk sama Hatpam gak sedih.
3: Terus lagi ini, mau kok nyanyi. Tidak mau kok nyanyi bagus.
2: Lagu apa?
3: Lagunya Subian nyanyikan.
2: Oh, request sih ternyata.
0: Gimana? Aduh.
3: Yang nyanyikan apa kata judulnya Pantang Bicara Dua Kali, permintaan dari Pak Salman ini, tapi tidak bisa kami nyanyi sebenarnya.
0: Pantang Bicara Dua Kali. Oh iya, sabar ya, saya bergeser ke Ece dulu, ada di TikTok juga malam ini.
2: Okay. Salam-salam dulu tahu malam ini.
0: Oh, salam boleh.
3: Iya, salam-salam. Tidak ke situ Nur Halimah sama Lia dia.
2: Iya.
0: Enggak tahu mereka kemana, mungkin lagi konser juga.
3: Iya mungkin konser di sini kapan?
2: Bede.
0: Aduh.
3: Kalau tidak ada di situ mungkin konser di situ itu. Di sini itu.
0: Saya jadi paranoid sama topi hitam ya.
3: Ya itu saja.
0: Pantang bicara dua kali ya, catat dulu Nita ya.
3: Pantang bicara dua kali ya. Kan di telepon kata di Pak Salman dibilang
0: masuk di
3: nanti di baru nyanyikan Kak pantang bicara dua.
2: Oh alah, requestan dari Pak Salman ternyata.
0: Mantap sekali. Pak Salman request aku. Aku yang nyanyi, oke? Okay. Ya udah kalau gitu.
3: Ya, berjara juga. Selamat malam berjara.
0: Oke deh.
3: Ya itu saja Bang Sugi sama Mbak Nita.
2: Iya, baik.
3: Jadi Ditunggu lagunya ya.
0: Siapnya.
2: Siap. Makasih banyak Ibu Murni.
0: Baik, kita langsung bergeser ke TikTok lagi nih. Ada panggilnya apa sih? Ece ya?
2: Kak Ece di sana.
0: Halo. Masya Allah. Kok kayak pernah lihat aku ya? Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya.
2: Kak Ece mic-nya boleh dinyalakan?
0: Jangan ya. Jangan sampai.
2: Ini Kak Ece yang dari Tapalang ke minggu lalu, enggak sih?
0: Oh iya. Coba tanya.
4: Halo. Ada
0: kakinya juga. Halo, dari mana ini?
4: Dari Tapalang, kan? Tapi oh, tinggal di Bojonegoro.
0: Tapi benar minggu lalu ada di sini?
4: Iya, sama Bun.
2: Sama iya.
0: Oh iya, iya, ingat aku.
2: Yang okay. Minggu lalu tuh hari pertama dia ke sini. Kenapa malam ini tidak bergabung ke sini, Kak Ece?
4: Anu, Gun masih belum sempat ke situ.
0: Oh ya udah.
4: Ini rencana mau tadi ke situ tapi enggak jadi lagi.
0: Pantas perasaan saya kayak ada yang kurang hari ini, Ece enggak ada di studio.
2: Iya. Minggu depan lah kalau begitu ditunggu Kak Ece.
4: Minggu depan bisa.
0: Siap, soalnya dia saingan baru kita ya. Jadi malam ini enggak nyanyi nih.
4: Enggak.
0: Oh ya udah enggak apa-apa ya.
2: Oh, ya
0: tetap pantau kita mantap sekali. Ya udah kita pantang bicara dua kali ya nyanyi dulu nih. Aduh, mana saya enggak pernah nyanyi lagu ini lagi.
2: Ah.
0: Gimana dong itu?
2: Apa Pak Ana?
0: Tapi kan requestnya di saya, bentar Pak Ana punya lagu sendiri. Pak Ana harus hoa-hoe.
2: Hoa-hoe.
0: Pantang bicara dua kali tolong ya. Kalau saya misalnya agak kurang pasti ada yang happy. Pantang bicara dua kali.
2: Ini Yani Dir boleh bergabung kembali dan nyanyi lagu.
0: Tadi ada ya? Oke. Ino mudah-mudahan masih nonton ya Ino ya. Saya mau lihat apakah ada laba-labanya.

0: Cengkok beranak. Okay.
1: Tapi bagus.
0: Apa? Aduh, masya Allah. Ini saya sumpah seumur-umur ini saya baru pertama kalinya nyanyi lagu yang tadi.
1: Oh iya, pantas ya, ada yang katanya cengkok beranak gitu ya karena itu.
0: Iya, mungkin lebih ke beranak, ngerti gak sih? Keguguran ya. Jadi kalau selfie bicara cengkok beranak, kalau ini cengkok keguguran ya. Kita sebelum kembali ke Tia dulu malam ini, kita terima telepon dulu ya. Kembali. Oh itu. Halo, assalamualaikum. Rencana pengen ke sana nyanyi tapi jatuh.
1: Dengan dari... siapa di mana ini?
0: Karena aduh siapa ini? Aduh Bang Rian, aduh sayang banget ya.
2: Dari Samsul.
0: Dari mana?
2: Dari Samsul.
0: Samsul, Samsul di mana Samsul?
2: Di Pulauan.
0: Iya, tapi kalau dengar suaranya aku tahu sih.
1: Saya juga sih.
0: Iya sih, enggak ada yang bisa disembunyikan ya.
1: Iya, enggak bisa disembunyi.
0: Ya tapi kita terima aja Samsul. Iya. Tahu nggak kenapa dia pakai nama Samsul?
1: Kenapa tuh?
0: Biar kalau nyanyinya salah nggak ada yang judge.
1: Oh iya iya iya iya. Ya.
0: Ini maunya saya ganti nama nggak sih?
1: Iya.
0: Aku pengennya Afgan. Oke udah. Samsul, kamu nyanyi lagunya siapa?
2: Iya, ini lagunya Megiset.
0: Apa?
2: Biarkanlah, tapi versinya Megiset ya.
0: Biarkanlah.
2: Iya, tapi versinya Megiset.
0: Iya. Yeah. Aduh ini ada Rian lagi typing juga katanya mau ke sana tapi jatuh dari motor jadinya
1: sana. Kok bisa jatuh dari motor?
0: Iya bisa punya kecelakaan.
1: Hati-hati lah.
0: Kalau udah lekas sembuh ya buat Rian ya.
1: Okay. GWS.
0: Makasih Rian udah mau kesini tadi.
1: Ditunggu apa? Minggu depan, semoga sudah sembuh.
0: Sama Gun juga ya, kalau ada Gun, aduh. Tapi entah kenapa saya nyanyi sama Gun tuh lagunya itu terus. Ya, Megiset ya. Ya udah, kita pilihkan dulu.
1: Sudah Megiset. Siapa, Samsul?
2: Ya, persisnya Megiset.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Biarkanlah. Oh enggak ya.
1: Beda.

0: Oke, terima kasih semuanya.
1: Wih, Dede keren sekali. Kenapa tidak pakai nama asli saja, baru sekeren itu, Ji?
2: Inisial dulu nih, Tak.
1: Inisial? Inisialnya? Jangan tahu.
2: Karena kalau saya sebut inisial itu, Tok.
1: Kentara, Mi.
2: Lengkap, Ki.
1: Bukan inisial itu. Bukan inisial itu. Jadi terima kasih banyak, Pak.
0: Ya, terima kasih banyak.
1: Iya, salam-salam tua. Boleh, silakan.
0: Salam-salamnya ada Ibu Lia. Kemudian ada Ani di Boteng. Ada juga sampai ada Tisdang. Semuanya tak pakai kecuali.
1: Baik, kalau begitu.
2: Inisialnya A.
1: Terima kasih banyak, Pak. Keren di suara, tanya gimana-mana.
2: Tapi sumpah enak.
1: Tapi saya baru tahu kalau dia tahu bisa menyanyi.
2: Kalau begitu penyanyi. Oh, ya udah diputusin.
1: Ya. Kalau tahu begitu, saya suryanya dia di Prodangdut juga.
2: Kamu mau nyanyiin aku ya di acara ini. Kamu buka acara sendiri sekarang ya. Ya udah kalau begitu kita langsung ke Pak Ana kembali sudah ada di studio sebelum ke Tia.
1: Pak Ana andalanku, lagu kedua di malam hari ini ya, lagu
2: ada apa? Ada contekannya, Bunga Desa.
1: Ini Pak Ana, dia biasanya nyanyi disengajai.
2: Disengajai kenapa tahu?
1: Disengajai kasih ketawa orang, agak padahal sinian. Biasa keren.
2: Emang dia selalu keren, maksud Anda?
1: Oke, ditunggu Pak Ana.
2: Oke, karaoke. Oh yaudah dah, pendatang lagi di studio. Pendatang? Kok pendatang sih? Lah mana ini Pak? Kok gak ketemu? Hah? Aduh sebentar ya.
1: Lagu apa ini? Lagu Jawa juga Pak Ana?
2: Bukan. Koplo.
1: Koplo?
2: Gak gitu nyebutnya koplo. Ya tau Pak, aku iso tau Pak. Gak ketemu loh ini Pak. New Palapa.
1: Mari, selamat datang.
2: Kalau di Mamuju tuh Palapa ada. Ada artinya.
1: Palapa? Kelapa?
2: Bukan.
1: Oh bukan, apa?
2: Ya Palapa itu kalau di Mamuju tuh
1: Satelit Palapa. Oh alah,
2: Sahara. Sahara Galeng Lengke. Ya udah, kita langsung Pak Ana ya.
1: Duduk.

0: Luar biasa.
1: Kan bagus.
0: Iyalah. Ternyata Pak Ana ada yang kenal.
1: Bos muda.
0: Katanya Pak Ana CEO es krim itu ya? Iya.
1: Oh, es krim apa?
0: Tunggu dulu. Coba agak mukanya Pak Ana dulu yang sendiri.
1: Oke.
0: Saya kasih back sound ya. Saya CEO es krim.
1: Apa?
0: Drama Cina.
1: Oh alah.
0: Males banget. Drama Cina tuh ada CEO itu kalau muncul tuh musiknya
1: tidididididing. Enggak tahu.
0: Oke, baiklah kita terus ya. Kamu pernah nonton enggak?
2: Oke. Enggak pernah nonton drama.
0: Dia enggak pernah, Pak. Karena hidupnya udah drama. Oke, ada Bos Muda, terima kasih. Ada Ahmad juga malam ini, terus Rehan juga. Ada siapa lagi tadi ya? Ya udah, baiklah. Kalau begitu ini juga salah satu yang punya suara melengking.
1: Siapa?
0: Ya, dari Lengke ada Sahara. Masyaallah. Sahara yuk. Sebelum ke Sahara ke Tia dulu ya.
1: Yeah.
0: Tia dari tadi udah nunggu, tapi duduk sini ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya udah. Tia.
1: Ibu Sahara.
0: Ais, Tia ini udah latihan tadi nih kayaknya. Latihan 3 lagu ya. Kita kasih kesempatan menyelesaikan
3: enggak
0: setengah
3: ya,
0: lagu aja.
3: Ya.
0: Oh enggak ya.
1: Lagu apa Kak Tia ini, malam hari ini?
3: Aku abis ini turun ya, abis ini.
0: Biasa dong. Ya.
1: Oke, okay. Lagu apa yang mau dibawakan Kak Tia malam hari ini?
3: Aku mau nyanyi lagu ini. Penyakit Cinta.
0: Saya pikir yang beranak dalam laci.
3: Oh enggak dong.
0: Kucing kan biasanya.
1: Iya.
3: Jangan turun lah katanya.
1: Setuju, jangan turun lah.
0: Mustadir dari di Bone, halo. Oke, ya silakan. Ban dalam katanya ini ya, dari Ahmad ya.
3: Awas lu ya.
0: Oke, silakan Tia, ban dalam.
3: Apa sih?

0: Wih, dia.
1: Kan, aku bilang kan.
0: Masya Allah.
1: Kalau nggak ketemu jadi gila, ya Allah.
0: Gitu. Jangan, ya. Ya kan ya.
2: Keren sekali suaranya.
0: Ah, tapi tadi kamu matiin headset.
2: Siapa?
1: Ya Allah.
2: Wih, mantap sekali Kak Tia suaranya. Sesopan itu masuk di telinga.
0: Itu hasil briefingnya Nita ya. Kalau Tia kan tadi itu pas break tuh latihan nyanyi. Nah, tadi pas Tia nyanyi, ini latihan ngibul.
2: Tidak serius, sesopan itu masuk di telinga.
0: Udah santai aja, biasa aja.
1: Ya Allah, ini masalahnya apa ya Pak?
2: Itu juga komen-komen di TikTok. Aku sih yes, mantap suaranya bikin enjoy.
0: Terus juga ada Mas Agus tadi, ini mungkin hasil latihannya tadi. Oh betul.
1: Enggak, aku enggak latihan ya Allah. Kalian seperhatian itu sama aku.
0: Iya dong. Sapriyadi 95%, Kakak Tia. Oke.
1: Okay.
0: Kalau Bang Sugi yang ngomong sudah begitulah. Masya Allah. Oke. Okay. Mas Agus tadi
1: dia
0: salah.
1: Dia mau gitu ya Allah.
0: Salah pencet tadi Mas Agus ya kayaknya ya. Selama kamu nyanyi.
1: Ya apa sih?
0: Ya udah kalau gitu. Ini ada saingannya Tia, saya bawa langsung dari Galung Lengke. Ada Sarah. Apa kabar Sarah? Agak rapat. Oh belum dinyalain. Dimatikan sama Nita.
2: Eh kok saya.
0: Oke. Dari mana kita tadi?
3: Dari Lalawang.
0: Lalawang langsung ke sini. Sama
2: Lalawang
0: siapa?
2: Dimana?
0: Lalawang itu di daerah ini arah Desa ke Kaluku. Tadui. Desa Tadui arah ke Kaluku.
2: Tapalang.
0: Bukan, arah ke sana ya.
3: Tadui.
0: Tapalang ke sana nih.
2: Ya udahlah.
0: Arah bandara. Kalau Tapalang itu arahnya ke Makassar. Kalau ini arahnya ke bandara.
2: Tadui.
0: Yang banyak mangganya kalau enggak salah ya.
2: Kalau musim.
0: Iya, salam dari Rahma di Boteng Salu Rombia. Halo Rahma. Lagu tak apa ini?
3: Saratarape.
0: Oke. Saratarape. Ini lagu favoritku ini.
3: Bajreko. Yang itu di atas.
0: Yang mana? Ini.
3: Yang di atas.
0: Oh, Masya Allah. Ada salam-salam tak buat siapa?
3: Semuanya pendengar RR.
2: Oke deh.
0: Itia, kenapa dimatikan kameranya gak boleh? Ayo. Ya udah ya. Mulai siap?
3: Siap.
0: Semangat dong.

0: Masya Allah.
1: Mantap sekali.
0: Jadi cerita lagunya ini tentang sebuah hubungan yang tidak sampai. Jadi saratarape artinya hubungan yang tidak.
1: Tidak jadian.
0: Enggak jadi. Oh. Nah.
1: HTS.
0: Apa?
1: Hubungan tanpa status.
0: Enggak gitu. Jadi ini tuh mungkin
1: ghosting.
0: Enggak juga. Jadi mungkin semuanya ini tapi karena sesuatu dan hal jadinya enggak.
1: Enggak jadi.
0: Enggak jadi.
1: Wih.
0: Nah, itu tadi lihat kan ekspresinya Sahara tadi.
1: Sangat mendalami.
0: Ih, tapi keren loh nyanyinya Sahara malam ini. Ya kita sambil baca lagi pesan-pesan yang sudah masuk malam ini ya. Mm-mm. Nanti host yang nyanyi duet. Oh iya, tenang aja. Tadi kita udah latihan. Oke, terus ada juga bisakah request lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksakan Rindu. Oh, lagu pop itu ya. Terus Ahmad salam sama mama. Ada Ahmad ini. Salam sama mamaku di Salumanurung. Jangan lupakan anaknya di Tarakan. Mm. Oke. Ih, Sahara kencang banget suara musiknya.
1: Kak Tia itu ada yang request dari Kak Agus.
0: Asik digoyang.
1: Bisakah terus request lagunya Ivan Seventeen? Jangan paksakan rindu.
0: Nah, kena ki lagunya Bos Muda. Aduh. Terus ada siapa nih? Safriyadi, Tia Palira, napa enggak bisa Kakak?
1: Ih, banyaknya apa komennya.
0: Ya tahu, oh, kok jadi Tia semua kita turunkan kalau begini ya. Enggak ku tahu kok dong. Andalanku ini menyanyi. Terus gabung kakak, oh Linda, oke Linda ya. Ini jam berapa sekarang ya? Ada Rahmat juga Salumanurung, udah masuk ya udah. Kalau begitu kita request ya, kenapa sih nggak request Sugi? Aduh, ya udah kita lanjut. Lagu apa nih? Request ke saya dulu dong, jangan ke Tiak terus ya. Orang asing aja ya, sama nyanyi lagu orang asing. Sebelum kita ke Pak Ana atau ke Tia ya, yang requestan, kalau requestnya Tia banyak terus nih. Wah, ada Azimar juga, Masya Allah Azimar. Kapan-kapan mampir dong atau masuk lah. Ya, bisa gak Azimar ya? Aduh, hilang Migang, mana Migang? Kalau ada Tia, Kak Sugi nantilah.
1: Oh, oke. Okay. Lanjut okay. Lagi Bunda Sarah, siap.
0: Oke, orang asing dulu ya. Ada balon-balon kecil meledak dari sini, pasti lucu. Viral gak sih? Undang lagi Emel. Emel sekarang sudah jadi favoritnya Nita, Bang Azimar.

request lagunya Mungkin Alatas yang judulnya Rena. Itu lagu wajib nasional saya ya. Ya terlambat masuk request. Nanti kita nyanyikan ya. Nyanyikan.

0: Oke.
1: Terima kasih banyak buat Mas Agus yang sudah meramaikan acara kita juga malam hari ini, Masya Allah. Padahal saya tuh ditonton aja udah happy banget loh.
0: Ya apalagi? Kan? Hah? Apalagi?
1: Apalagi kalau disanjung.
0: Bagus, keren.
1: Ada Asr Wijaya, kapan-kapan ke studio juga. Asr Wijaya udah lama banget, dia udah gak pernah kesini. Ada Nah. Sekarang masih tetap ada, terima kasih. Aduh. Kalau begitu sudah kita sapa. Ini sahabat saya. Sekarang kita udah beda status.
0: Ya, siapa dia?
1: Ada Bang Asimar. Halo sebelumnya, Bang Asimar.
0: Sebelumnya status yang sama apa?
1: Sebelumnya dulu status kita biasa aja, tapi sekarang dia TikToker nasional, jadi kayak aduh.
0: Waduh, Bang Azimar.
1: Halo Bang Azimar, udah ready belum nih Bang Azimar ya?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Jadi Bang Azimar itu juga bestinya Bang Emel.
0: Emel Jack.
1: Emel siapa?
0: Emel Jack.
1: Ada Jack-nya?
2: Emel Jack.
1: Ya, oh,
2: Jack. Kan? Itu banyak host itu banyak sekali anunya, banyak sekali namanya. Ada Jack, ada Ili, ada Ram, pokoknya semuanya.
0: Oh ya. Berarti dia kalau kita bilang Emel belum tentu semua orang tahu. Tapi kalau Jack bisa jadi orang tahu, Ili bisa jadi.
1: Jadi ada pergaulannya, ada circle-circle-nya yang udah dibagi-bagi rata ya. Soalnya ada pertemanan circle pejabatnya juga ada.
0: Walah, kalau di pejabat dia namanya siapa?
1: Kurang tahu Bang Azimar apa. Bang Azimar nyanyi dong.
2: Aduh, mohon maaf sekali nih host. Saya belum bisa, saya belum ready malam hari.
1: Oh, Masya Allah.
0: Oke, minggu depan kalau begitu.
1: Soalnya kalau beliau itu mau kita minta nyanyi, itu tuh persiapannya kayak calling dulu, satu bulan sebelumnya.
0: Berarti minggu depan lah ya, minggu depan.
1: Karena kadang-kadang dinas. Kadang-kadang dipasang kayu. Aduh, Masya Allah. Abang Azimar ini. Tapi sekarang masih, ya tiap hari juga ya. Tergantung kesibukannya sejauh mana Bang ya. Itu dia. Sayang sekali nih.
0: Tidak bisa nyanyi.
1: Bang Emel Jack

0: gimana sih?
1: Emil Jack.
0: Iya. Yeah.
1: Emil Jack.
0: Soalnya minggu lalu Nita itu langsung terpukau sama rambut gondrongnya.
1: Kan bisa bilang suaranya, kenapa harus rambut
0: gondrongnya? Ikan rambut gondrongnya dulu dong yang kelihatan Abang Emil Jack ya baru suaranya. Ya udah kalau begitu Abang Azimar makasih sudah mampir juga malam hari ini.
2: Siap. Okay. Insyaallah nanti kapan-kapan kalau sudah ready nanti insyaallah.
0: Oh iya.
1: Oke, okay. Terima kasih banyak.
0: Siap, selamat bermalam minggu lagi ya Bang Azimar Jack.
1: Azimar Jack, oh ini Azimar Jack.
0: Dia gak mau dong nanti ya. Oke kalau gitu kita bergeser ke sebelum kembali ke Sahara ya. Mungkin terakhir Tia dulu untuk persembahan terakhirnya malam ini. Halo Tia.
3: Aku.
0: Apa kamu mau duet sama Pak Ana? Gak bisa, Pak Ana sekarang udah mahal.
3: Apa sih?
0: Ya Pak ya. Izin pamit, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak abang. Sudah ada lagunya belum? Udah siap belum? Jalan-jalan. Udah.
1: Bagaimana kalau lagu itu? Kita
3: dulu, kamu dulu. Ya.
0: Udah siap? Kalau belum siap?
3: Aku yang nyanyi.
0: Ya, kalau belum siap kita bisa geser ke studio. Kak Ece lagi nyanyi. Mana Kak Ece? Mana Kak Ece? Yang mana Kak Ece? Yang ini.
4: Ece, yang mana Kak Ece?
1: Kak Ece tadi yang naik tapi turun.
0: Oh iya, udah turun kan? Udah siap belum? Oke, disiapin dulu ya. Atau sambil masih lama belum? Kalau enggak kita terima telepon dulu ya. Atau terima telepon dulu yuk. Ya. Oke. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tebak ayo, ini kira-kira dari mana?
1: Polman.
0: Betul.
5: Ya.
0: Sebut nama dulu.
5: Sultan lagi nih Pak Sugi.
1: Kak Bobi.
5: Sultan.
1: Oh Pak Sultan.
5: Ya.
0: Polman. Bagaimana? Hujan juga di sana?
5: Ah, indah. Tapi dia sekarang ini lagi di Polman, lagi di perbatasan ini berdekatan dengan Pak Mahir.
1: Oh Tapalang.
0: Tapalang. Ya. Majene. Oh. Ya. Oh iya.
1: Ada agenda apa di sana?
0: Oh tau aja.
5: Biasa nelayan lah.
0: Oh betul. Jadi suasana katanya lagi banyak cumi, memang begitu ya?
5: Iya, tapi kan kita ini bukan pencari cumi.
0: Pencari apa? Pencari
5: ikan lah.
0: Oh beda kategori ya?
5: Iya.
1: Iya kalau pak cumi itu beda ikannya. Juga.
0: Oh oke, okay. Orang selayar kita bisa percaya ya?
1: Enggak, kemarin dia laku kentongan.
5: Di atas luka versinya Yuda Pajar.
0: Di atas luka. Ada lalat.
5: Ya, Yuda Fajar ya.
0: Yuda Fajar.
5: Ya.
0: Ini enggak lama suara saya sudah kayak Kak Hafid ya.
1: Yuda Fajar.
5: Yuda Fajar.
1: Oke. Okay.
5: Ya, salam sama pendengar RRI. Mana saja berada, khususnya karaoke udara.
0: Oke. Okay.
5: Ya, teman-teman yang lewat TikTok juga ya, salam kenal semua. Oke. Okay.
1: Baik, terima kasih banyak. Masuk.

0: Oke, udah kita ulang ya. Teleponnya tadi terputus, boleh dilanjut kembali. Halo.
1: Ya, halo ya.
0: Oh, aduh sayang banget terputus, betul-betul jaringan memang suka gitu akhir-akhir ini.
1: Aduh, untuk bisa kembali.
0: Betul.

0: Jai Serak Suara Terakhir.
1: Itu modal seraknya luar biasa Mi, apalagi kalau enggak serak. Makasih banyak untuk Pak Sultan.
2: Dan... Jadi ada yang bertanya di TikTok, Bang R ya katanya, yang mana ini menyanyi? Jadi yang nyanyi tadi itu dari telepon ya.
1: Iya, jadi untuk Bang R juga yang misalnya mau bergabung, mau nyanyi juga tapi melalui telepon, boleh menelpon.
2: Kita tanya dulu Tia ya, apakah dia sanggup tampil? Bagaimana Tia?
3: Sanggup kak, tapi HP ku lobet 5%. Iya. Ini dari tadi lo berdiri sambil isi daya, ya Allah.
2: Oh jadi sudah nggak bisa
3: jadi
2: lagi.
3: Jadi aku pamit ya, nanti malam minggu lagi.
2: Siap, makasih banyak.
1: Jangan lupa Kak Tia bergabung lagi malam minggu.
2: Oke.
1: Makasih banyak.
3: Kalau diundang lagi nanti aku gabung.
1: Oke.
2: Oke. Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Oke, di studio sudah ada Sahra juga. Mau lanjut dulu Sahra. Mas Agus juga terima kasih banyak ya malam hari ini sudah nonton. Oke, dan baik. Sahra, kamu nyanyi lagu apa berikutnya? Oh, mau duet. Apa lagu duet tak? Apa? Cuma kamu. Adakah lagu yang lain misalnya duet? Bosan kak itu lagu.
1: Ada Irna, salam dari Malunda.
2: Malunda terima kasih, salam juga. Apa-apa? Cincin kawin duet ya? Mamat apa?
1: Cincin putih.
2: Cincin putih. Nah duet. Mamat. Atau nyanyi sendiri Maki Pale, apa? Wow. Cinta berpayung bulan.
1: Bang R bisa naik gabung nyanyi?
2: Boleh. Oh ini mana.
1: Silahkan.
2: Oke. Okay. Kok follow sih? salah pencet aku.
1: Nanti saya yang terakhir ini. Baru nyanyi Kak Sugi. Siap.
2: Oke okay deh.
1: Nanti saya video ke.
2: Masuk ke story RR ya.

0: sabar ya, sabar, sabar, sabar. Ayo, okay, nada cowok itu.
1: Nada wanita.
0: Ini, oke. Okay. Ulang ya, ini mau di, ya kita yang pilih.

0: Baik, terima kasih kembali untuk Sahra. Malam hari ini ada yang nanya juga, ada Ira, caranya Bang mau bisa ikut nyanyi? Bisa ikut Bang nyanyi? Bisa banget dong. Langsung aja ke kantor kita di Jalan RM Harta Dinata Simboro Mamuju setiap malam Minggu ya, dari pukul 8 sampai 11 malam, dan itu gratis. Raffi juga terima kasih udah follow juga malam hari ini. Terus ada siapa lagi ya? Oke, ada siapa? Bang R tadi ya. Oh ya udah kita bacakan. Baiklah, ke Pak Ana kembali. Monggo Pak Ana. Ya Nita juga udah latihan nyanyi tadi Nita ya.
1: Lagu Pak Ana mau nyanyi lagu apa?
0: Lagu Selayar ada enggak sih? Selayar pakai bahasa apa?
1: Bahasa Selayar.
0: Ada lagunya enggak?
1: Ada.
0: Oh ya, bisa kali.
1: Pak Ana lagu pop.
2: Anu
1: Tulus
0: Anu
1: Monokrom.
0: Nggak, dia lagunya Now.
2: Rupiah.
1: Oh Rupiah. Minggu depan Tulus Monokrom.
2: Iya.
0: Judulnya nanti dicarikan ya. Nanti Pak Ana nyanyi lagu itu. Bisa nggak? Oh bisa. Maksudnya mau nyanyi lagu lewat TikTok bisa. Langsung gabung
2: yang
0: aja.
2: Yang Java.
0: Yang mana?
2: Java.
0: Ini. Nah. Ah ya udah. Siap.
2: Siap.
0: Kalau dari rumah boleh telepon 0822-9609-0996 ya. Cari kontak kami. Atau bisa juga lewat TikTok langsung.

0: kasih.
1: Terima kasih kepada Pak Ana. Kasih tahu dulu dong Pak Ana, teknik yang tadi barusan yang dipakai ini teknik apa namanya, Pak?
0: Teknik apa? Enggak ngerti aku.
1: Teknik ger.
0: Ger.
1: Yang mending ger. Oke, oke. Ger.
0: Mode gitu. Baru.
1: Nah, itu iya.
2: Teknik apa itu, Pak?
1: Teknik Ana? Asam lambung lagi naik. Gitu.
2: Gitu. Kayak tuh ada orang mungkin yang lelap nih, tapi tiba-tiba dengar itu langsung apa nih?
1: Ada karena rupiah. Oke.
0: Okay. Ada getarannya.
1: Kayaknya Nita mulai suka sama teknik Bapak. Ya.
2: Tapi keren, Pak. Itu kayak orang ngantuk itu enggak jadi ngantuk.
1: Betul. Pokoknya Bapak dari sini bisa cek di THT ya. Ya udah, kita masuk lagi. Sudah ada Ira di TikTok malam ini. Halo. Halo Ira. Mic-nya enggak nyala. Oke. Halo. Mita nyanyi Nita namanya ini ya.
2: Buat Kak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Askobar, kapan-kapan kita nyanyi bareng.
1: Ya. Halo Ira.
2: Halo Kak Ira. Selamat malam Kak Ira. Apakah masih ada di sana atau sudah tertidur ini mendengar masih suara dia. Pak Ana yang halus?
1: Halus pisan euy. Halo Ira. Mana nih suaranya Ira? Kok enggak ada?
2: Pak Yani Dir juga boleh merapat mungkin.
1: Iya, udah mau tutup Pak Yani. Silakan. Ya aku agak merinding sama Pak Yani Dir.
2: Karena
1: hah? Udah salah ngomong.
2: Ini Pak Yani Dir juga adalah penonton baru ya.
1: Oh iya, betul.
2: Boleh bergabung Pak Yani Dir kalau
1: baru lagi. Tapi rasa-rasanya akrab gitu ya.
2: Kayak beda aja feel-nya ya.
1: Betul. Ya udah, kita nyanyi dulu sambil nunggu penutup berarti ya
2: malam iya, ini Pak Yani akan menutup malam hari ini.
1: Nyanyi Zakia Zakia sama Pak Roy dulu. Ayo Pak Roy. Zakia Zakia, penyanyi gurun pasir ternama.
2: Ayolah Pak Roy, satu lagu terakhir ini.
1: Ayo Pak.
2: Gas. Ayo Pak Roy.
1: Oh Pak Roy gak suka Zakia. Pak Roy suka dibasah-basah bibirnya.
2: Ayo Pak Roy.
1: Oh tadi ada yang request Rena Rena ya. Rena Rena gak Pak Roy? Rena Rena Rena. Oh betul, diketik betul ya Rena Rena. Bismillah ya. Sambil tunggu Pak Yani Dir, soalnya kita mau tutup ya. Jadi Pak Yani Dir tuh sekarang statusnya penutup acara.
2: Yang mau
1: biasanya mendengar. Kan bintang tamu tuh paling
2: terakhir.
1: Karena ya. Kalau tampil depan nanti tamunya langsung pulang.
2: Iya. Pak Roy.
1: Katanya Pak Yani, Pak Roy saja yang wakili.
2: Ya Nidir.

0: Woi, Pak Roy, masya Allah. Ada siapa tadi juga, Ivan ya, dari SMK Tiwi Krama Mamuju, alumni ya.
1: Mantap sekali Pak Roy,
0: iya
1: jangan
0: dong.
1: Disimpan-simpan suaranya.
0: Oke, dan kita juga sepertinya sudah harus pamit malam hari ini ya. Aduh, abang kita tadi mana tadi?
1: Pak Yani Dir.
0: Ya, aku taunya Dirnya doang di belakang ya.
1: Kayaknya taunya Pak Yani nih.
0: Soalnya di sebelumnya juga, oh jadi ketahuan kalau gitu ya. Dulu ada pimpinan di sini namanya juga Pak Yani. Kamu tahu dari mana?
1: Saya cuman memvalidasi apa yang Anda sampaikan.
0: Oh ini udah nonton ini. Ayo Pak Yani ditunggu, silakan.
1: Ayo Pak Yani, satu lagu dari mana nih Pak Yani? Boleh yeah. Naik di TikTok.
0: Oh di TikTok ya? TikTok di sini dong.
1: Boleh datang ke studio, boleh naik di TikTok satu lagu sebelum kita tutup acara ini di malam hari ini.
0: Oke. Kamu biasa ini enggak? Biasa nyanyi-nyanyi juga enggak sih?
1: Enggak.
0: Masa? Kenapa? Tutup mi. Saya kasih dengan intonasinya ya.
1: Tutup mi.
0: Ya udah.
1: Tutup mi.
0: Ya udah, saya mau tutup lagu ya.
1: Oke.
0: Sambil pamit ya. Lagu ini deh, saya mau lagu Matahariku judulnya. Dan terima kasih ucapkan semuanya yang sudah ikutan juga malam hari ini datang ke studio, Pak Ana, terima kasih.
1: Pak Ana, Ibu
0: ada
1: Sahara.
0: Ibu, mana.
1: Pak Johan.
0: Pak Johan tadi, ih seru banget, enak banget suaranya. Pak Roy juga, terus yang ada di TikTok ada Tia tadi.
1: Ece
0: tadi juga. Oh Ivan, besok saya gabung deh, siapa tahu masih dapat. Jadi acara kita tuh cuman ada di
1: Setiap malam minggu
0: aja ya.
1: Dari pukul 8.30 sampai dengan 23.
0: Jadi minggu depan kita tunggu berarti ya.
1: Kak Ivan, minggu depan kita tunggu.
0: Okay.
1: Dan untuk yang lain juga Bang Er, Pak Yani dan semuanya yang belum nyanyi.
0: Oh ya udah. Terima kasih semuanya dan kita tutup satu persembahan dari ini milik Roma Irama ya, Matahariku.

Itulah tadi lagu terakhir yang dibawakan oleh rekan Sugi di malam hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti lagu-lagu Nusantara. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1. Kita mulai pendengar dari lagu mana, Dol?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, beri kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

bisnis hampers dan buket. Di balik sebuah hampers atau buket yang indah, tersimpan peluang usaha yang terus berkembang. Kini, buket tidak hanya berisi bunga, tetapi juga makanan ringan, uang, kopi, hingga produk lokal yang dikemas secara kreatif. Begitu pula hampers yang hadir dalam berbagai pilihan, mulai dari kuliner, perlengkapan bayi, hingga produk UMKM. Kreativitas menjadi kunci utama bisnis ini. Kemasan yang menarik, desain yang unik, dan sentuhan personal mampu memberikan kesan yang istimewa bagi setiap penerima hadiah. Promosi melalui media sosial pun membuat produk lebih mudah dikenal dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Bisnis hampers dan buket membuktikan bahwa ide sederhana dapat menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Dengan kreativitas, ketelitian, dan pelayanan yang baik, siapapun dapat memulai usaha dari rumah dan menghadirkan produk yang bernilai bagi pelanggan.

Gini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Nah. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: roti.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, tentu masih bersama kami dalam segmen lagu-lagu Nusantara. Jadi pastikan Anda pendengar untuk tetap memonitor Pro 1 RRI Mamuju.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Informasi cuaca.
3: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
4: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
3: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
5: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
6: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
7: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

0: Lagu Tarzan Lempamanu pendengar dari Dores Mus dan Mercedes Aci ini mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini dalam segmen Lagu Nusantara. Selanjutnya pendengar, mari kita mengikuti risalah menutup siaran yang akan kami putarkan, ada dari Edi Siswanto berjudul Jawaban Tuhan.
1: Inspirasi Indonesia.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya.